0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Hai hai Pro 2, kembali lagi dengan Enjang. Dan oke, halo Kamala. Oh iya, sorry. Oke, maklum ya teman Pro 2 ini.
1: It's okay. By the way, Enjang udah sarapan?
0: Sudah.
1: Sarapan apa tadi?
0: Sarapan ikan patin dari kolam sendiri, Kamal. Sarapan apa, Kak?
1: Aku sarapan obat, enggak.
0: Jangan dong.
1: Karena lagi hilang suaranya, aku sarapan biskuit tadi ya.
0: Selalu sarapan?
1: Iya, karena aku ada asam lambung. Enjang ada juga enggak?
0: Pernah ada, tapi katanya setiap orang selalu emang punya asam lambung kan, Kak?
1: Iya. Tapi ini suaraku ada enggak ya?
0: Ada.
1: Oh, kamu terdengar?
0: Terdengar. Okay. Terdengar kan terdua, terdengar Kamala. Oke, okay. Kamala, ya, tadi kan kita udah ngebahas atau mendengarkan itu lagu dari 72 Kru yang dimana itu adalah grup dari Merauke. Bener. Dari Indonesia.
1: Iya, jadi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tuh dia mendistribusikan, mengumpulkan lagu-lagu dari musisi-musisi lokal. Terus yang terbaiknya tuh diputerin di Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Oke, okay. Itu kan tadi udah lokal nih, Kak.
1: Bener.
0: Sekarang kita akan membacakan informasi dari boy band mancanegara, yaitu Kortis. Kamu tau Kortis enggak, Kak?
1: Aduh, tahu banget. Itu isinya kayaknya seumuran kamu.
0: Yang yeah. Lebih muda dari aku, Kak.
1: Ah, tapi mereka udah kaya raya ya.
0: Iya, udah banget nih.
1: Kenapa tuh mereka?
0: Karena Kortis mencetak rekor jadi grup K-pop tercepat mencapai 15 juta pengikut di Instagram. Jadi mereka belum resmi 1 tahun debut, tapi followers Instagramnya udah 15 juta.
1: Tapi aku jujur enggak ngikutin banget. Kalau kamu ngikutin banget enggak?
0: Sebenarnya ngikutin, karena kan mereka ini buktinya dengan belum setahun debut aja udah viral banget. Jadi aku tuh gak asing gitu loh, Kak. Cuman untuk mengikutin aku tahu membernya dan ada yang aku suka sih. Tapi
1: yang paling ganteng ya.
0: Soalnya ganteng.
1: Berapa umur mereka?
0: Umur mereka dari 2005, 21 tahun ya berarti, sampai 2009 kalau gak salah ya. Teman-teman Koer. Fansnya Koer.
1: Iya, Benjamin nomor 2, habis ini ada lagu apa nih?
0: Habis ini kita ada lagu dari
1: It Get Tough ya?
0: It Get Tough, betul sekali teman-teman.
1: Oke, langsung aja kita puterin. Ku beri

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Hai hai hai teman Pradua, kembali lagi dengan Enjang dan
1: Amala. Okay. Sorry ya teman Pradua, suara aku tuh kayak gimana gitu ya. Jadi jangan sampai sakit kayak aku ya teman Pradua.
0: Iya, kita harus menjaga kesehatan ya Kak Amala. Oke, tadi kita kan membahas Kortis nih Kak, kita belum selesai.
1: Oh benar.
0: Tadi Kortis ini ada 5 member yang paling tua itu umurnya 21 tahun, yang paling muda 2009. Berapa tuh Kak?
1: 2009.
0: Jadi sekitar 17 tahun.
1: Oh my god.
0: Dan mereka udah sukses banget dan mencetak tadi rekor belum resmi setahun udah 15 juta pengikut. Ini kayaknya 2 tahun udah setara Raffi Ahmad.
1: By the way, aku potong Kortis. Kortis ini tuh apa ya namanya ya? Di bawah naungan entertainment apa?
0: Dari Big Hit Entertainment, Kak.
1: Big Hit nih kan dia udah ngeluarin si Bangtan Sonyeondae My Lucky.
0: Oke, betul sekali. Tadi dari Big Hit kita info next ya lah. Ini kita dari JYP Entertainment.
1: Oke, kenapa?
0: JYP yang terkenal itu ada grup girl band, namanya kan Twice. Ini jadi ada salah satu member Twice, yaitu Jonghyun, membuka babak baru. Dia meninggalkan JYP Entertainment dan gabung di VARO. Seperti itu. Kakak sendiri ngikutin Twice gak Kak?
1: Ah ngikutin, aku paling suka Yuju ya. Atau siapa?
0: Ya?
1: Yang bibirnya paling
0: Payon.
1: Gak tau apa kalian ya?
0: Iya, adalah pokoknya ya.
1: Yang paling bule nih. Itu kan salah satu member Twice juga kan. Ada yang main apa meranin di drama Korea yang baru aja.
0: Oh, oke.
1: Tahu gak kamu? Yang lagi rame.
0: Lagi Kim rame
1: Agent.
0: Apa ya, Kak?
1: Kim Agen.
0: Jujur ya, aku lebih ke K-pop.
1: Bukan drama Korea.
0: Iya, jadi kalau misalnya lagu-lagu dan agensi-agensi itu kayaknya hatam gitu Kak. Oke, deh. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Indonesia. Tadi kita udah ngebahas Indonesia, mancanegara dan kita ke Indonesia lagi.
1: Ada siapa?
0: Teman Pro 2, kita akan mendengarkan lagu Shoot dari Nona.
1: Check it out.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Halo teman Pro2, kita tadi sudah membahas mengenai Jonghyun yang mengaku keluar dari JYP Entertainment. Selanjutnya ini dari Jonghyun sendiri, teman-teman Pro2, Jonghyun ini mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut. Jonghyun juga mengumumkan keputusannya melalui surat yang ditulisnya dan dibagikan di Instagram pada tanggal 10 Agustus lusa ya, teman Pro2. Tapi teman-teman Pro2, fans-fansnya Twice atau Once ya kalau nggak salah namanya, Jonghyun ini meskipun hengkang dari JYP Entertainment dan bergabung dengan Faro Group, tapi dia menyampaikan meski berpindah agensi, Twice tetap menjadi bagian terpenting dalam kehidupannya dan tidak mengalami perubahan. Ia memastikan tampil bersama Twice di hadapan Once tetap menjadi prioritas utama meski menghadapi tantangan baru. Seperti itu teman Pro2. Oke. Sebelum kita lanjut ke info selanjutnya, kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

0: Gaming era digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Iya, teman Pro 2 kembali lagi dan Enjang di sini. Aku akan membawakan informasi selanjutnya yaitu dari Nona yang bawakan budaya Indonesia ke panggung HITC atau yaitu Head in the Clouds di Los Angeles 2026. Grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Siapa nih teman Pro 2 yang udah lihat penampilan dari Nona? Angel sendiri sih udah lihat ya, dan cantik banget, so Indonesia di Amerika, keren banget ya. Kita harus apresiasi girl group Indonesia ini. Nona juga, teman Pro 2, ini itu dilabeli, kalau tadi kan JYP ya, kalau dari Twice, kalau Nona sendiri itu labelnya yaitu musik 88 Rising, 88 Rising, yang juga ada siapa? Rich Brian ya, di situ teman Pro 2. Panggung Nona juga kembali menjadi wadah untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya kelompok vokal ini sukses melakukan debut di Head in the Clouds juga di Los Angeles tahun 2025. Kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz yang itu sebelumnya pernah tampil juga di gelaran HITC di berbagai negara. Siapa nih biasnya dari Nona kalau misalnya Nona sendiri sih? Sepertinya Christy. Udah siap belum? Gitu ya teman Pro 2. Oke, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Enjang dengan informasi yang masih sama nih teman Pro 2, yaitu Nona yang tampil di Festival Head in the Clouds Los Angeles 2026. Jadi teman Pro 2, Nona membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa, Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak penampilan awal. Setuju banget sih, Enjang sendiri ada lihat sih teman-teman Pro 2 ya. Mungkin teman-teman juga ada lihat di TikTok betapa bangganya netizen-netizen Indonesia dengan penampilan Nona ini, yaitu juga ada unsur tanah air kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Momen jenengnya sopo menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilan berlangsung. Nona juga membawakan lagu Hong, Om Telolet Om Itu, yang pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Lagu tersebut menjadi penampilan yang menarik perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal, yaitu Om Telolet Om Itu tadi. Dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona membawakan sejumlah lagu lama dan baru, termasuk Superstitious, Should Work, Falling in Love, dan dua lagu baru yang belum dirilis dan dijadwalkan masuk album Island Girl. Festival Head in the Clouds ini juga menjadi ruang bagi Nona untuk memperkenalkan identitas musik Indonesia kepada audiens internasional. Mereka tidak hanya tampil membawakan karya sendiri, tapi juga memasukkan elemen bahasa dan budaya lokal dalam pertunjukan. Nah teman Pro 2, selain Nona, kita juga ada musisi Indonesia yang tampil di Head in the Clouds, yaitu Rich Brian. Siapa sih yang gak tahu Rich Brian? Ya, dia seniornya Nona ya, kita bisa bilang di 88 Rising juga hadir dalam rangkaian festival itu. Dan kehadiran keduanya juga memperlihatkan semakin luasnya ruang bagi musisi Indonesia untuk tampil dalam festival musik berskala internasional. Ya, kita harapkan ya teman Pro 2 masih banyak dan akan ada banyak lagi musisi-musisi di Indonesia yang akan menuju kancah internasional. Baik teman Pro 2, kembali lagi setelah musik berikut ini.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Halo teman Pro2, kembali lagi dengan Enjang di sini. Tadi kita udah membahas tentang musisi-musisi Indonesia dan musisi-musisi di internasional mancanegara ya, dari Korea Selatan sampai Nona yang tampil di Amerika Serikat. Oke, baik teman Pro2. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya hidup nih, terutama bagi teman-teman yang pecinta hewan, yaitu cat lovers ya, kita bisa bilangnya teman-teman yang suka kucing, adalah ibu-ibu dari anak-anaknya, yaitu kucing-kucingnya. Kita akan membawakan 4 ciri kucing stres yang perlu diperhatikan pemilik. Teman Pro2, apa aja sih Enjang? Yang pertama, ciri-ciri kucing stres. Yang pertama adalah nafsu makan dan minuman berubah. Salah satu tanda yang cukup mudah diamati adalah perubahan pola makan dan minum. Kucing yang sedang stres dapat kehilangan nafsu makan atau bahkan menolak makan dan minuman. Kayaknya tapi gak hanya kucing ya teman Pro2, manusia juga sih kalau misalnya lagi stres, lagi gak mood itu jadi gak nafsu makan dan pola makannya itu pasti berubah. Yang kedua juga, ada pola tidur berubah nih, sama juga nih kayak manusia ya. Perubahan pola tidur juga bisa menjadi tanda kucing sedang tidak nyaman. Kucing yang mengalami stres dapat tidur jauh lebih banyak dan terlihat tidak bersemangat. Namun ada pula yang justru menjadi gelisah, sering mondar-mandir dan sulit beristirahat. Ini kucing ini sebes-bes kayak manusia ya kayaknya. Selanjutnya yang ketiga, menjadi agresif atau melakukan perilaku merusak. Apa aja tuh yang dimaksud dengan perilaku merusak? Yaitu stres juga dapat membuat perilaku kucing berubah drastis. Kucing yang biasanya tenang bisa menjadi lebih mudah marah, mendesis, menggeram, bahkan menunjukkan perilaku agresif kepada manusia atau hewan lain. Perilaku merusaknya itu bisa muncul, contohnya kucing mencakar perabotan secara berlebihan atau melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus. Bisa juga dia buang air di luar dari kotak pasir yang udah menjadi kebiasaannya. Dan yang terakhir, ini adalah ciri-ciri kalau kucing-kucing teman-teman nih, teman-teman Pro2, stres, yaitu menjelati tubuh secara berlebihan. Kucing memang memiliki kebiasaan merawat tubuh dengan menjelati bulunya. Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan luka dan menipiskan bulu di area badannya. Seperti itu teman-teman Pro2. Oke, sebelum informasi selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu berikut ini.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif.
2: Baik teman Pro 2, seperti biasa kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca. Saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan siapa?
3: Halo, selamat pagi, dengan Reni.
2: Oke, silakan Kak Reni untuk informasi cuacanya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca semua lingkatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak hari ini untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya, Reni. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap.
3: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
2: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
3: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
2: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
3: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
2: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
3: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
2: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
3: Betul itu, Dika.
2: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
3: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: iya. Oke. Okay.
1: Nomor 2. Halo. Dengan Enjang lagi di sini bersama
0: Amala. Baru aja habis ambil darah.
1: Oke. Iya, pas banget nih, Kak. Tadi kan ditinggal buat ngambil darah untuk periksa kesehatan.
0: Okay.
1: Tadi sebelumnya yang ada ngebahas juga tentang kucing yang stres, penyakit kucing. Tapi sekarang kita akan ngebahas penyakit yang ada di manusia.
0: Ah, apa nih, Enjang?
1: Oke, jadi ini ada kepala kesemutan, Kak. Kepala kesemutan. Biasanya kan kalau manusia itu kesemutannya kaki, tangan ya. Ini ada istilah kepala kesemutan. Pernah enggak kepala Kak Amala kesemutan?
0: Kayaknya pernah deh.
1: Oh, pernah.
0: Kayaknya ya.
1: Oke, jadi ini ada 11 tanda penyakit gawat darurat dari kepala kesemutan itu, Kak. Yang pertama, itu ada stres. Itu yang mengakibatkan kepala kita bisa kesemutan.
0: Nah, itu aku banget kayaknya stres.
1: Jadi setiap hari kepalanya kesemutan.
0: Enggak dong. Kayaknya pernah, karena mungkin cuaca juga, terus usia juga, karena malah udah nginjak usia 26. Bukan ke kepala sih sebenarnya, lebih ke migrain atau vertigo tuh aku pernah.
1: Oke, ini itu nomor 2, Kak. Jadi migrain ini adalah faktor kedua yang bisa bikin kepala kita kesemutan.
0: Wah, kamu Angel sendiri pernah migrain enggak?
1: Sebenarnya migrainnya sakit kepala yang kan ini di sini intensitasnya ringan hingga berat. Sebenarnya migrain itu satu kepala atau beberapa kepala aja ya?
0: Beberapa kepala.
1: Berapa bagian kepala?
0: Migrain itu kayak bisa sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang atau sebelah depan aja gitu.
1: Oke, kayak pasti pernah sih ya, Kak. In this situation.
0: Iya, betul banget. Apalagi Angel

0: Kayaknya produktif banget ya. Suka ngejahit juga. Betul. Pasti pernah gitu.
1: Betul-betul. Nih selanjutnya ada juga sinusitis. Ini bias sinusitis itu teman pro 2, rongga sinus yang dapat menyebabkan lendir terperangkap dan menimbulkan tekanan di sekitar wajah. Dan umumnya ini ditandai dengan hidung tersumbat, sakit kepala, serta nyeri atau tekanan sekitar mata, dahi, dan hidung. Aduh. Pernah gak sih kak, setiap pagi itu kayak hidungnya tiba-tiba berair sendiri, padahal kondisi tubuh biasa aja.
0: Pernah. Karena dingin. Kan tiap orang punya alergi ya.
1: Betul.
0: Kebetulan kebanyakan orang tuh alerginya kalau gak debu ya dingin.
1: Betul sekali. Kalau yang sendiri sih kak, selain dingin, kalau kepanasan juga tiba-tiba bisa meler. Bisa bersin sendiri. Itu mungkin salah satu ciri-ciri dari kepala kesemutan itu tadi ya Kamala. Oke, ada 11, tapi kita 3 dulu ya kak. Kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini.
0: Oke.

iTunes. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Bro Dua, teman yang terbaik kamu. Udah pukul 9, teman Bro Dua, waktunya kita ngobrol pagi. Tapi nanti ya, teman Bro Dua, Amala bareng sama Enjang, kita bakal ngomongin tentang bencana. Lagi rame banget bencana berhubungan sama api, teman Bro Dua. Jadi api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan, sama kayak air juga. Nah, buat kamu yang pengen gabung, boleh banget ke hotline kita di 08115239924.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ayu Pro 2, teman yang terbaik kamu, bareng sama Amala dan juga Angel. Oh, Angel Mimik 1 ternyata.
1: Oke.
0: By the way, dari tadi Angel udah siaran ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Mama flare batin tuh aku juga.
0: Angel ini salah satu peserta BA yang menurut aku tuh cepat, ada tip banget.
1: Alhamdulillah ya, kalau seperti itu.
0: Biasanya tuh ciri-ciri orang yang cepat adaptif tuh adalah mereka tuh masyarakat nomaden, suka pindah-pindah.
1: Oke. Okay. Iya, mungkin ya kayaknya suka saat langsung pindah euforia environment ya,
0: atau pindah-pindah kota, pindah-pindah sekolah juga. Kamu apakah ada atau tidak?
1: Enggak pernah jujur. Born and raised di Palangkaraya City ini.
0: Until terus, now.
1: Yes, terus sekolahnya enggak pernah juga, mungkin karena ngikut berbagi kegiatan yang orangnya beda-beda kali ya kak. Nobaden versi kecil-kecilan.
0: Paham. By the way, teman Pro 2, buat kamu ngopi dulu karena kita lagi di ngopi, ngobrol
1: pagi.
0: Iya.
1: agak ragu kayak ini bener ya program
0: ini, testing chemistry ya teman Pro 2. Iya, aku senang banget suara aku berangsur-angsur baik walaupun kayaknya gatal banget, pengen ku buka, aku garuk gitu ya, tapi nggak boleh ya teman Pro 2, kita syukuri aja. By the way, kita mengucapkan turut berduka cita ya, karena baru aja kemarin terjadi kebakaran di daerah Kota Palangkaraya di kawasan padat penduduk.
1: Betul.
0: Di Mendawai, atau kita biasanya nyebutnya apa ya, kawasan bawah ya, di bawah
1: ya, di bawah ya. Bukan kawasan bawah, tapi kalau posisinya di bawah ya.
0: Benar. Kita sama gitu kok ya. Kita sama di mata Tuhan yang Maha Esa.
1: Betul.
0: Jadi di sana teman Pro 2 malah kaget banget. Aku ingat banget itu aku DP2 hari Selasa jam 3 itu aku balik di jalanan tuh panas banget kan. Palangkaraya tuh aneh, Enjang. Kota-kota lain tuh kabutnya pagi.
1: Betul.
0: Palangkaraya kabutnya siang sama sore.
1: Betul, sumpah iya.
0: Iya.
1: Rasain banget.
0: Jadi bayangin teman Pro 2, kamu tuh panas banget, tapi kamu tuh ditemenin sama kabut asap. Betul. Yang menyelimuti satu kota, terus langitnya abu-abu. Jadi kayak aduh, aku pengen marah, pengen kayak malah lagi PMS gitu ya. Jadi kayak terus aku pas lagi makan kan, aku lagi makan ayam geprek terenak Palangkaraya di jalan Cilik Riwut.
1: Oke, iya.
0: Pokoknya pinggir jalan ya.
1: Betul.
0: Karena orang lagi makan ya, mbaknya malah nyapu. Jadi kayak Allahu Akbar. Terus itu
1: topping-toppingnya.
0: Bener. Terus aku lagi bapil kan, batuk pilek. Jadi kayak yang ada tuh aku ngerasain rasa ingusku aja gitu, ditambah debu. Jadi aku kayak ini mau muntah, mau pingsan gitu, sampai aku gak kuat gitu sih.
1: Kak Amal, tapi kalau kayak ada asap-asap sendiri gitu, asap-asap kayak misalnya kayak rokok atau orang bakar-bakar sampah, itu ketahan gak sih kak di hidung?
0: Enggak.
1: Oh enggak, jadi kayak sekali lewat doang gitu?
0: Maksudnya
1: kayak bau itu lengket gitu loh.
0: Oh iya,
1: iya kan?
0: Bener.
1: Apalagi bau yang kayak kita keluar rumah langsung ada asap, ini kan di mana-mana ya kak, kabut asap. Jadi kayak itu, aduh, gerak banget,
0: iya,
1: sumpah.
0: Bahkan polusi udara tuh sampah aja di satu titik tuh mengganggu ya.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Satu kota, Taman Pro 2. Dan fun fact-nya, karhutlah yang terjadi tuh bukan dibakar sengaja katanya.
1: Iya, betul.
0: Tapi saking keringnya, lahannya tuh membakar diri mereka sendiri.
1: Betul. Kita udah berapa lama enggak hujan ya, Kak?
0: Iya.
1: Kayaknya enggak ingat deh terakhir hujan kapan.
0: 2 bulan kayaknya.
1: Mungkin ya. Awal-awal kabut aja, yang awal-awal kabut terus kayak
0: iya,
1: hujan sekali, terus udah gak ada lagi.
0: Bener, bahkan sungai-sungai pun kering.
1: Betul, jadi pantai tuh sungai.
0: Iya, bener. Di Banjarmasin, sungai apa ya namanya, sungai Martapura ya.
1: Iya.
0: Yang di Siring.
1: Iya,
0: itu,
1: iya.
0: Itu kering, bukan kering langsung habis ya teman-teman. Cuman kayak ada pantainya juga.
1: Iya, betul. Tadi kan di Sungai Kahayan.
0: Itu juga.
1: Iya, objek wisata baru.
0: Oke, okay, aku kesana habis
1: ini. Oh iya, pas setiap musim kemarau.
0: Iya, karena aku habis disuntik-suntik, jadi aku akan menenangkan diri. Tama Prodo mau ikut yuk bareng. Tapi by the way, kita pas aku lagi momen makan terus dalam suasana yang gak enak banget itu, aku baca status orang, ternyata ada korban jiwa 2 orang.
1: Iya, betul.
0: Aku dengar berita juga di Pro 1 RRI ada anak usia 2 tahun dan 4 tahun. Itu aku kasihan sama ibunya.
1: Betul.
0: Ada 7 anak ternyata yang dia selamatkan. Gitu. Kalau teman Pro 2 tahu lebih lanjut boleh komen ke kita. Nah, by the way, kamu as a intern wartawan and reporter plus announcer juga banyak ya. Ini kalau digajihin 10 juta kayaknya, gaji gak masuk. Kalau
1: kalah ya kalah.
0: Iya kalah. Itu ada wawancara-wawancara atau ngeliput enggak cari informasi?
1: Pernah sih, yang terakhir itu kalau wawancaranya sendiri waktu kebakaran di daerah Pasar Besar, Kak, Gang Sari, yang dekat sekolah.
0: Iya, iya.
1: Yang awal-awal banget itu. Mm-mm. Itu kan ada beberapa rumah juga. Mm-mm. Dan kena sekolahnya, sekolah Darul apa ya?
0: Darul Amin.
1: Iya, betul. Itu iya sedikit itu kena, terus juga wawancara yang terakhir, tapi kalau yang datang ke lokasi itu yang di daerah pasar Pasar Besar, tapi yang di tempat jualannya, bukan yang di Gang Sarinya. Kan ada lagi tuh yang baru-baru banget juga.
0: Iya.
1: Itu cuman enggak ada wawancara sih, cuma lihat-lihat apa? Lokasi kejadian. Mm-mm. Gitu aja sih, Kak. Kalau ini sebagai pengalaman juga sih, kan kalau biasanya kita lihat berita-berita tentang musibah-musibah itu kita empati, cuman oh ya udah ini berita nih kayak gitu. Mm-mm. Waktu sebagai as intern ini, mm-mm, pas datang itu langsung ngerasain emosionalnya tuh benar-benar kerasa pada saat itu.
0: Mm-mm.
1: Apalagi kebakaran-kebakaran kan sering banget terjadi ya. Mm-mm. Akhir-akhir ini musibah, semoga enggak ada lagi setelah ini, itu vibes masih panasnya, hawa-hawa sedihnya, emosional orang-orang di situ kerasa banget sih, Kak. Itu yang paling
0: itu tahun hal baru. Enjang?
1: Baru aja, Kak.
0: Hmm.
1: Pas sebagai ini, sebagai intern di RRI ini.
0: Oke. Okay. Perasaan aku juga cari tahu gitu. Mm-mm. Ya, kalau enggak salah memang baru aja kebakaran kan.
1: Iya, betul.
0: Dan terjadi kebakaran lagi.
1: Betul.
0: Jadi kayak wah, sering banget. Terus nih tadi malam juga aku dapat informasi kalau kebakarannya itu terjadi di daerah kantor Gubernur Kalimantan
1: Betul.
0: Tengah. Iya.
1: Pagi tadi lewat tuh di FYP.
0: Oh iya, bener.
1: FYP.
0: Berarti lewat FYP se-Kalimantan Tengah ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, oke deh teman-teman juga, kita bakal break. Buat kamu yang lebih tahu informasinya boleh banget nih kasih tahu kita di WhatsApp 0811523924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Amala dan juga Enjang. Hai Enjang.
1: Halo Kak Amala.
0: Iya, aku ngeliat kamu tuh fresh banget. Masih semangat ala mahasiswa gitu ya. Enggak beda sama kita yang udah lama di sini. Jadi kayak udah mulai, bukan layu ya, kita kan masih muda ya teman-teman.
1: Iya.
0: Cuman mungkin kamu masih excited banget sama dunia radio gitu ya.
1: Betul, masih kan nih baru hari kedua juga ya di penyiaran. Jadi masih pengen tahu walaupun ngantuk ya kalau setiap pagi kayaknya seorang makan ngantuk. Tapi harus kayak ya udah kita harus bangun semangat. Bener. Gitu.
0: Iya. Karena by the way kalau penyiar tuh dari jam 5 pagi, berarti at least jam 5 kurang berapa itu kita udah di sini. Cuman tadi di perjalanan subuh amalnya jam 4:30 gitu ya. Ada teman-teman anak-anak kecil, mereka habis sholat subuh, masih lengkap dengan baju koko putih, sarung dan kopiah. Mereka lari-lari kecil.
1: Jadi itu kayak
0: wah, nih anak kecil udah megang surga dunia banget, ya, udah menang kayaknya. Nah, dalam perlu kita masih ngomongin tentang kebakarannya.
1: Iya, Kak.
0: Iya, jadi ada lagi kebakaran terjadi di mana, Enjang?
1: Di kantor gubernur
0: Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan Tengah.
0: Wah, baru
1: tadi aja. Tadi malam banget ya.
0: Iya, itu di Geobos berarti ya.
1: Harusnya sih ya kalau kantor gubernur di Geobos itu di bundaran yang besar banget itu. Mungkin di bagian-bagian tertentu ya, karena itu kan luas banget. Di belakangnya ada kantor-kantor kecilnya gitu, ruangan-ruangan kecilnya.
0: Aku sering jogging daerah sana. Iya. Ada di skate di kisaran Katamso ya.
1: William AS.
0: Oh, William AS.
1: Iya kan? William AS kan?
0: William AS mah di sini, cuy.
1: Iya. Kan kantornya itu bukan sih.
0: Oh,
1: kantor
0: iya,
1: gubernur
0: iya,
1: besar
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: dari
0: iya,
1: depan iya, iya, bundaran paham, sampai paham, belakang paham. Banget kan?
0: Paham.
1: Sampai depan Muhammadiyah itu.
0: Iya, kalau Katamso itu kan rumah dinasnya ya.
1: Iya.
0: Rujab ya kan?
1: Kantornya kan. Kayaknya di belakang-belakang yang ada kantor-kantor kecilnya itu loh, Kak.
0: Iya, teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget terjadi kebakaran.
1: Betul.
0: Ada apa nih?
1: Kemarin kan sempat yang di Tumbang Nusa yang besar banget itu.
0: Apa itu? Lahan.
1: Iya, yang kebakaran juga sebelum ini tuh. Masif sih, besar banget. Ya semoga kita semua dihindarkan dari musibah-musibah kebakaran ini, apalagi di kawasan padat penduduk gitu.
0: Bener banget, apalagi Palangkaraya tuh kayaknya cepet banget terbakar karena gurun kan. Ya kalau kamu taruh api aja langsung besar tuh apinya.
1: Apa kita bikin eksperimen yang itu, yang papan panci terus kita masak telur gitu kan, panas gampang terbakarnya, apakah mateng telur itu di Palangkaraya?
0: Akan mateng aku yakin, tapi tidak cepat.
1: Iya sih.
0: Iya. Apalagi kalau jam, menurut kamu Palangkaraya paling panas jam berapa?
1: Jam 1, jam 2.
0: Iya lagi. Tapi jam 7 pagi aja tuh udah panas.
1: Mataharinya kan
0: bener.
1: Udah menyilaukan.
0: Aku kalau ngelihat kalau keluar nih jam 5 pagi kayak wah enak segar. Apalagi jam 5:30, jam 6 tuh udara masya Allah gitu ya. Kayak apalagi kita lagi vilek, hirupnya tuh kayak segar banget. Tapi jam 7 aja udah kayak aduh gitu ya.
1: Iya betul. Jadi
0: udah
1: kayak
0: beda, cepet banget.
1: Katanya kan matahari itu sinarnya sampai jam 9 pagi ya. Tapi kayaknya 9 pagi
0: enggak deh. Pangkara enggak. Kamu ya jemur baju Taman Pro 2 jam 5 atau jam 6. Jam 9 tuh udah bisa diangkat.
1: Betul. Apalagi udah dikeringin dulu.
0: Iya. Sampai ada orang yang terus isu misalkan dari Banjar atau dari Jawa tetap jemur pagi sampai siang. Enggak usah nunggu sore kayak di lain. Jam 12 aja tuh udah bisa diangkat Taman Pro 2.
1: Betul. Kita ini cerah ya, Kak. Langitnya cerah, enggak ada polusi.
0: Iya.
1: Walaupun bukan pas musim kabut asap ya, saya musim kabut asap. Tapi mataharinya itu loh, satu orang kan satu ya, sebuting seorang.
0: Jadi sabar ya, nomor 2. Iya, by the way kamu bisa gabung juga di obrolan pagi kita hari ini. Udah ada Kak Re. Hai Kak, halo Kak, halo. Maaf ya baru notice. Nanti juga Kakak What at Adil, What at Deal. Nah, dia cuma nonton aja. Ada juga dari Kakak Fir. Halo. Intinya teman Pro 2, thank you banget udah pantengin di TikTok Pro 2 ya, karena kita lagi live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Oke, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng sama Amala dan juga
1: Angel.
0: Iya, gak terasa banget kita udah nemenin kamu berapa jam ya? 5 jam ya?
1: Iya, kalau kamu Amala.
0: Kalau Angel berapa tuh?
1: 3 jaman lah, Kak.
0: By the way, tentang kebakaran ini teman Pro 2 itu memang lagi marak-maraknya. Jadi, kita berharap banget buat masyarakat Kota Palangkaraya khususnya itu jangan main api ya.
1: Betul.
0: Iya, terus kalau bisa meninggalkan rumah itu diperhatikan korsleting listrik.
1: Betul.
0: Terus apa lagi ya, kompor,
1: alat-alat elektronik yang harus dicolokin ke listrik gitu.
0: Iya. Terus aku tuh kemarin di Netflix tuh ada serial film number one, nomor satu di Netflix.
1: Tentang apa itu, Kak?
0: Judulnya The Last House, tentang survival. Kita kekunci di rumah selama 5 tahun.
1: Oke.
0: Iya, terus? Nah, itu tuh aku jadi kepikiran. Coba deh teman berdua bayangin lagi kemarau. Gak ada salahnya buat kita hemat-hemat air. Jadi kalau ada waktu, panungin aja ember-ember.
1: Betul.
0: Persediaan air.
1: Betul.
0: Air bersih juga. Jadi kalau misalkan hemat-hemat lah teman berdua. Jangan lagi musim kayak gini mandinya ini ya, tiga drum yang besar, debui gitu.
1: Karena juga kemarin-kemarin kan kita sempat mati listrik ya, Kak.
0: Bener.
1: Jadi buat sangat-sangat mengkhawatirkan gitu bagi teman-teman yang baru mengisi air-airnya ketika mau mandi aja.
0: Aduh.
1: Diperlukan aja tiba-tiba mati listrik. Di musim kemarau gini kan, aduh, gak mandi tuh seminggu.
0: Tapi kalau lagi musim mati listrik
1: iya,
0: itu airnya ngaruh di rumah kamu?
1: Karena kan pakai tandon ya. Kalau teman-teman kan ada yang kayak dia ditampung di bak gitu loh, Kak.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau misalnya dia nggak perlu, dia nggak nampung, terus airnya mati, kan nggak punya air gitu di rumah. Tuh beberapa teman-teman juga di sini ada yang kayak gitu, teman-teman di kos kan.
0: Iya,
1: biasanya
0: iya, iya.
1: Gitu.
0: Kalau aku pakai PDAM tetap nyala aja kok airnya.
1: Iya. Kalau aku nggak sih, soalnya pakai listrik, kayak pakai cetekan gitu untuk mengisi
0: apa,
1: airnya.
0: Beda ya, ketahu juga
1: ya kita akan.
0: Oh gitu lah,
1: cari informasi.
0: Mungkin nanti juga air aku tuh gak jalan, cuman kan ada penampungan di profil tank gitu kan. Bener juga teman Pro 2, jadi hemat-hemat lah ya. Apalagi buat kamu yang dikit-dikit buang air gitu ya. Iya, buang
1: betul
0: air
1: sekali.
0: Nah teman Pro 2, terus juga lagi musim kayak gini, gak ada salahnya kalau misalkan teman Pro 2 ngerasa aduh banyak pakaian lebihan nih gak terpakai, disumbangkan aja.
1: Iya,
0: buat
1: betul.
0: Teman-teman kita yang membutuhkan ya, Injang ya.
1: Betul. Karena kita juga gak boleh menyimpan barang. Sekarang kalau kita di Islam kayak ada hisabnya ya, Kak.
0: Nah,
1: kalau nggak kepakai, udah nggak terlalu sering digunakan, bisa dikasih gitu, disumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan. Apalagi sekarang kan tadi kita bahas juga musimnya lagi sering banget kebakaran di Palangkaraya.
0: Jadi ini teman-teman perlu stay safe dimanapun kalian berada. Semoga tidak ada lagi terjadi kebakaran.
1: Amin.
0: Dan kemarin musibah yang terjadi bagi yang ditinggalkan dan merasakan, semoga diberikan ketabahan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena aku nggak kebayang sih ada di posisi kayak gitu ya.
1: Semoga cepat pulih dari fisik dan mentalnya sih, Kak.
0: Amin. Dan by the way teman-teman perlu, waktunya kita berdua pamit undur diri. Pamit undur diri dari ngobrol pagi ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah join di live TikTok official Pro 2 Palangkaraya dan semuanya. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: pagi teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hari ini sama aku Nisa nih, aku bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Nah, aku akan nyapa-nyapa dulu teman-teman yang ada di TikTok yang sudah bergabung. Ini ada Ucil, terus ada tadi Bos Optika Jawali PKY. Teman Pro 2 yang mau request-request lagu bisa di TikToknya Pro 2 atau di WA-nya Pro 2 di 0811523924. Aku tunggu ya. Nanti aku bakal puterin request-requestan teman-teman Pro 2 nih. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol terus sampai nanti jam 12. Pokoknya stay tune di RRI Pro 2 sama aku Nisa. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Put It On Me dari Ia.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cicak Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.

Nah, teman Pro 2 masih di request-request bareng aku Nisa. Sebelumnya aku bakal bacain dulu ada komen nih dari Kak Ucil di TikToknya Pro 2. Katanya, selamat pagi Kak, semoga sehat selalu, semangat terus. Kembali juga, semoga sehat selalu, semangat terus. Teman Pro 2, jangan lupa kalian harus stay safe, jaga kesehatan, perhatikan barang-barang kalian yang memang kayak mudah terbakar, karena sekarang di Palangkaraya lagi rawan kebakaran ya. Bahkan di hari kemarin itu katanya yang aku dapat infonya itu ada 2 kebakaran sekaligus di dini hari tadi, bahkan ada juga. Nah, teman Pro 2, kalau kalian mau keluar rumah itu perhatiin elektronik yang memang kayak kemungkinan memicu api ya. Pokoknya selalu berhati-hati ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, aku masih nunggu request-request dari kalian ya. Kalian bisa request di TikToknya Pro 2 atau di WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Nanti kalau kalian request, nanti aku bakal puterin lagu-lagu requestan kalian nih teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. Dengerin lagu setelah ini.

0: Anissa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdua, halo. Harus semangat ya hari ini. Ini hari Rabu, mungkin sebagian orang hari Rabu itu cukup panjang nih. Oke, nah teman Berdua, kalian tuh pernah gak sih kalau bangun pagi dengan perasaan yang biasa aja? Bahkan mungkin dari awal mata kebuka udah muncul pikiran, aduh kayak hari ini ngapain aja ya? Belum apa-apa rasanya udah capek duluan. Tapi lucunya kadang mood kita itu bisa berubah cuma gara-gara hal yang sederhana. Misalnya kayak pagi-pagi tiba-tiba ada chat dari seorang yang kita tunggu. Biasanya cewek-cewek nih kalonya udah ada chat, selamat pagi, morning cantik, aduh pasti moodnya seharian bagus deh. Atau biasanya kayak pas keluar rumah kita lihat cuacanya enak tuh, wah itu bikin semangat pagi banget sih. Tapi beda ya kalau paginya tuh kayak mendung kah atau sudah panas duluan, itu kayak pasti hari ini panjang. Bisa juga kayak sesimpel nemu uang di kantong celana yang kemarin lupa dimasukin dompet. Nah rasanya tuh kayak dapat bonus kehidupan. Biasanya kita kalau mau nyuci tuh pasti kayak buka-buka kantong celana, buka kantong-kantong baju, dapat uang kita lupa kemarin nyimpan di situ. Nah ada juga yang moodnya tuh langsung naik cuma karena sarapan makanan favoritnya. Teman berdua gimana nih? Tim yang sarapan pagi atau sarapan paginya langsung dirapel ke lunch? Gimana nih? Atau brunch? Kalau aku sih, kalau Nisa sendiri itu biasanya langsung dirapel ke makan siang. Bahkan nih ya teman berdua, buat sebagian orang secangkir kopi di pagi hari udah cukup untuk buat hidup terasa lebih teratur. Padahal masalah hidup tuh masih ada, tugas masih numpuk, deadline masih nunggu. Tapi seenggaknya ya kopi enak dulu deh. Dan menariknya, hal kecil seperti musik juga bisa banget mengubah suasana hati. Kadang kita sedang gak bersemangat, lalu tiba-tiba denger satu lagu yang familiar. Lagu itu tuh ngingatin kita pada masa-masa tertentu, kayak seorang, perjalanan, atau bahkan momen ketika kita merasa bahagia. Tanpa sadar tuh, mood yang tadinya datar itu bisa berubah drastis karena suasana hati kita tuh ikut berubah juga. Jadi mungkin sebenarnya bahagia itu gak selalu harus datang dari sesuatu yang besar. Kita sering terlalu sibuk menunggu momen besar sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya udah ada setiap harinya. Nah teman berdua, kalau pagi ini kalian boleh pilih satu hal kecil yang bisa langsung bikin mood kalian naik, kalian pilih apa nih? Dapat chat dari orang spesial, sarapan gratis, ketemu teman lama, dengerin lagu favorit, atau mungkin saldo bertambah tanpa tahu dari mana? Kayaknya semua orang akan menunggu-nunggu hal itu ya, saldo yang tiba-tiba nambah. Nah teman Pro2, aku udah dapat requestan nih dari WhatsApp-nya Pro2 dari Kak Julia di Jakarta. Halo Kak Julia. Kak Julia request Remuk dari Angi Carvalho. Abis ini kita bakal puterin ya requestan dari Kak Julia. Nah teman Pro2 yang mau request-request lagu bisa di TikToknya Pro2 Palangkaraya atau di WhatsAppnya Pro2 di 0811523924 sama aku Nisa. Habis ini kita bakal dengerin lagu requestan dari Kak Zulia nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
3: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
2: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
3: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
2: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
4: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.
5: Teman berdua, tadi kita baru aja dengerin lagu dari Remuk dari Anyi Carvalho, requestan dari kakak yang di Jakarta. Nah, aku sudah dapat requestan lagi nih dari WhatsApp-nya Pro 2. Itu katanya, "Assalamualaikum Kak Nisa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menyenangkan, amin. Hari-hari aku selalu nyenangin nih, apalagi kalau siaran. Menyapa-nyapa teman Pro 2 selalu senang. Izin minta request Bunga Abadi dari teman saya Bang Usman yang besok banget mau OTW ke Gorontalo. Semoga lancar perjalanannya, selamat sampai tujuan, sampai balik ke Palangkaraya lagi. Titip salam juga buat Kak Leo di Geobos, tetap stay nobar RRI." Terima kasih kakak yang udah request di WA-nya Pro 2 ya. Habis ini bakal aku puterin Bunga Abadi, lagu Bunga Abadi setelah ini. Jadi teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin tentang mood kita di pagi hari, ada gak sih yang kayak apa ya, kalonya bangun tidur itu langsung buka-buka HP dulu, cek-cek notifikasi dulu gitu. Kayak kalau aku sih gitu ya, bangun, duduk, aku bakal kayak ngeliat scroll-scroll dulu, scroll-scroll sosmed, lihat-lihat email biasanya, lihat-lihat info terbaru kalau pagi-pagi, karena menurut aku itu udah ngisi energi dan juga bisa mood aku tuh bisa datang dari situ gitu, teman Pro 2. Nah, coba deh sekarang kalau kita jujur sama diri sendiri, berapa kali hari ini kalian udah buka HP di jam sekarang nih? Terus baru bangun tidur, tangan biasanya langsung cari HP, cek WhatsApp, Instagram, TikTok, mungkin buka YouTube, setelah itu HP ditaruh 5 menit kemudian diambil lagi. Kayak gitu, kita tuh memang se-nggak bisa itu ternyata ya, lepas dari gawai, dari gadget. Yang lucu nih teman Pro 2, kalau HP dibuka ternyata nggak ada notif sama sekali, nggak ada chat baru, nggak ada pesan penting, bahkan kayak nggak ada yang perlu dibalas, tapi entah kenapa tangan tetap refleks buka HP. Nggak ngapa-ngapain pun kita buka HP, entah itu sekedar lihat WA, padahal di WhatsApp pun nggak ada notif apapun gitu. Kadang kita sebenarnya tuh nggak sedang cari sesuatu, kita cuma kayak punya kebiasaan untuk memastikan ada sesuatu nggak ya. Padahal ya kita cukup bisa lihat di notif, tapi nggak tahu kenapa refleks tangan kita tuh buka buka handphone. Apalagi kalau udah kayak nunggu pesan dari seorang, HP ditaruh di meja tapi setiap beberapa menit dilihat. Begitu layar menyala, ternyata gak ada pesan, langsung taruh lagi. Dan lebih menariknya, kadang kita membuka satu aplikasi tanpa tujuan. Misalnya kayak awalnya cuma mau buka WhatsApp, tiba-tiba pindah ke Instagram. Dari Instagram pindah ke TikTok. Dari TikTok tiba-tiba udah 30 menit berlalu. Gak sadar, kita malah bingung sendiri. Kayak, ngapain buka TikTok? Tadi kan mau buka WhatsApp. Nah, ini sering banget terjadi. Nah, ini menarik karena handphone sekarang bukan cuma alat komunikasi, teman Pro 2. Buat banyak orang, handphone sudah menjadi tempat mencari hiburan informasi, teman ngobrol, musik, bahkan tempat melarikan diri sebentar dari rasa bosan. Tapi kalau kalian ngerasain kita tuh benar-benar bosan atau kita udah terlalu terbiasa mengisi setiap jeda dengan handphone. Misalnya lagi antri makanan, handphone dibuka, lagi nunggu teman handphone dibuka, lagi duduk sendirian handphone dibuka, bahkan tuh kadang sedang nonton TV pun HP masih dibuka. Seolah-olah ada sedikit waktu kosong aja, kita ngerasa harus ngisinya dengan sesuatu. Padahal sebenarnya diam sebentar juga gak masalah. Duduk sambil memperhatikan sekitar, ngobrol langsung dengan orang di sebelah kita, nikmatin perjalanan atau sekedar ngelamun juga bisa jadi bagian dari istirahat. Tapi coba bayangkan kalau sehari penuh tanpa handphone, wah mungkin sebagian dari kita tuh langsung panik kayak, terus ngapain? Kita gak ada handphone ngapain? Gitu. Teman Pro 2, kalian termasuk orang yang sering buka HP tanpa tujuan gak sih? Kalau HP kalian gak ada notif selama 1 jam, kalian bakal biasa aja atau malah penasaran terus ngeceknya? Nah, itu jadi pertanyaan semua orang tuh. Kayaknya semua orang ngerasain itu ya, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Habis ini aku bakal puterin lagu requestan tadi, yaitu Bunga Abadi.

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami

Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Terbaik kamu masih sama aku Nisa di request-request lagu kita siang ini. Nah teman bro dua, yang aku ingatin lagi, kalian kalau mau request bisa di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811523924 atau di TikTok-nya RRI Pro 2, nanti aku bakal bacain. Sekarang aku bakal bacain dulu ada komen nih dari teman-teman yang ada di live TikTok Pro 2. Ada dari Kak Fir, siang kakak mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Boleh, habis ini aku bakal puterin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Oke, teman Pro 2 kalau mau request-request lagu apa aja nanti bisa aku puterin. Jangan sungkan, jangan malu sama aku Nisa loh teman Pro 2. Nah teman Pro 2 gimana nih? Pagi kalian ini baguskah? Atau bahkan mood kalian lagi gak bagus? Karena memang cuacanya lagi kurang bagus juga ya di Palangkaraya. Tapi jangan berkecil hati cuman karena mood kita yang gak bagus teman Pro 2. Kita harus semangat setiap harinya biar kita terus menjalani hari-hari kita dengan baik walaupun mood kita agak sedikit kurang nyaman. Jangan jadikan mood yang gak baik itu patokan untuk hari-hari kita gimana. Kalau mood kita gak baik, kita merasa kayak hari ini gak bagus. Enggak ya teman Pro 2. Ada banyak hal-hal kecil yang bisa jadikin mood kita itu bagus. Bahkan cuman sekedar kayak ketemu temen di kantor, ketemu temen di tempat kerja di kampus, itu bisa naikin mood kita nih. Atau kita dengerin lagu kesukaan kita. Pokoknya gimana caranya kita pagi itu harus dengan mood yang bagus. Kalau memang mood kita terlanjur gak bagus, gimana caranya biar balikin mood itu, entah dengan sarapan makanan favorit atau yang lainnya. Nah teman-teman berdua, abis ini kita bakal dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace.

Esensi Buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya,
akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

Halo teman Brodua Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku udah banyak nih dapat komen-komenan dari TikTok. Sebelumnya ini kita baca dulu dari siapa? Dari Kak Mizu. Lagu Demi Cinta, Keris Patih. Terus dari Kak Firman, semangat pagi, salam sehat selalu, salam dari Grand City Balikpapan. Salam dari Palangkaraya, Kak Firman. Terus ada Mizu lagi nih, lagu Sela on Seven. Dan abis ini kita bakal puterin ya, tadi Kak Mizu udah request lagu Demi Cinta dari Keris Patih. Terus ada Sela on Seven juga, kita bakal puterin. Terus ada dari Kak Ucil, request Kak dari Kak Leo, Lampu Merah Delantis. Titip salam buat Pak Rafiq, semangat terus Pak Rafiq. Semangat semuanya, semuanya pokoknya harus semangat hari ini. Apalagi kalau hari-hari kerja, kita boleh gak semangat, tapi kalau weekend doang. Mood kalian harus bagus ya, aku selalu ngingetin kalian. Pokoknya mood kalian harus bagus, karena mood itu mempengaruhi hari-hari kita, teman-teman Pro 2. Kayak aku tuh kalau siaran, teman Pro 2, moodku selalu bagus. Apalagi kalau aku bertemu banyak orang. Aku bertemu banyak orang, pasti banyak mood aku bagus juga. Bagus juga. Kalaunya kayak sehari aku banyak ketemu banyak orang, aku bakal lebih prepare di rumah aku. Entah itu aku makeup, aku pokoknya persiapan diri yang memang kayak, wah hari ini ketemu orang banyak nih, kayaknya harus lebih prepare, kayaknya harus lebih rapi aja gitu. Nah terus aku bakal ngomongin tentang hal random yang cuman bisa terjadi di tongkrongan. Relate gak nih sama teman Pro 2? Gimana? Apakah hal-hal random itu sering terjadi di tongkrongan kalian? Misalnya bilang ke teman kayak, gue cuma bisa 1 jam ya. Padahal bohong cuma 1 jam. Tapi kenyataannya 1 jam tuh berubah jadi 2 jam, 2 jam jadi 3 jam. Sampai salah satu teman mulai bilang, eh ini kita sebenarnya mau pulang jam berapa? Apalagi kalau tongkrongannya cowok yang benar-benar kayak nggak tahu mau pulangnya jam berapa. Kalau cewek tuh kan biasa ada batasnya lah ya malam. Kalau cowok, geser yuk, geser. Nah, itu khas banget tuh tongkrongan cowok dengan kata geser. Awalnya ngobrol, biasanya tuh di tongkrongan kita tuh kayak awal-awalnya ngobrol tentang ngerjain di mana, ke sekolah gimana, besok ada kegiatan enggak. 5 menit kemudian tiba-tiba pembahasannya udah kemana-mana. Kalau kita nongkrong itu cenderung lebih campur aduk topiknya. Bener gak nih teman Pro 2? Kalau menurut aku tuh kayak bener nih. Gak cuma nongkrong sih sebenarnya. Kayak aku aja kalau ketemu teman biasanya lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai sampai kayak, eh kita tadi ngobrolin apa ya awal? Kok malah ngobrolin ini? Kita ngobrolin tadi, ngobrolin ini. Bahkan kadang aku kayak niat banget ketemu teman untuk ngobrolin ini nih, tapi ternyata pas ketemu nggak jadi ngomongin itu, lupa karena banyak gosip baru. Itu pasti sering terjadi deh di teman-teman Pro 2, apalagi anak-anak muda. Relate nggak sih? Pasti relate, aku yakin kalian pasti relate. Oke, abis ini kalian bakal dengerin requestan dari Kak Mizu, Demi Cinta dari Keris Patih.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Halo teman Pradua, waktu menunjukkan 11.32. Aku bakal nungguin request-request teman Pradua sampai pukul 12. Nah teman Pradua, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang hal-hal random yang biasanya terjadi di tongkrongan, tapi tanpa kalian sadari, pernah gak sih nanya ke teman-teman tongkrongan atau ke diri sendiri, kenapa kalau ngobrol di tempat tongkrongan itu lebih enak? Pernah gak sih kayak gitu? Padahal sebenarnya topik yang dibicarain tuh belum tentu sesuatu yang luar biasa. Kadang cuma cerita soal hari ini, soal kerjaan, sekolah, kuliah, hubungan pertemanan, atau bahkan membahas hal-hal random yang sebenarnya tuh gak penting-penting banget. Tapi anehnya kalau ngobrolnya sambil duduk santai di tempat tongkrongan, rasanya bisa betah berjam-jam. Aku tahu kenapa. Karena kita kalau nyusulin di tongkrongan itu, ngobrolin satu hal pun bisa jadi banyak topik. Karena banyak yang ngembangin, banyak pikiran yang kayak entar ada jokesnya di dalamnya. Tiba-tiba kalau pas lagi cerita, tiba-tiba di jokes, jokesnya cowok-cowok tuh gimana kan gitu. Awalnya tuh cuma coba deh kalian bayangin, ada dua orang yang sama-sama mau ngobrol. Kalau ketemunya di tempat yang suasananya terlalu formal, mungkin obrolannya tuh juga ikut formal. Tapi begitu mereka geser ke tempat yang lebih santai, pesen minuman, duduk nyaman, terus ngobrol, tiba-tiba ceritanya bisa kemana-mana. Awalnya mungkin cuman gimana kabarmu, terus kayak akhirnya ini sibuk ngapain. Dari situ masuk ke cerita pekerjaan, keluarga, teman, sampai akhirnya bahas kejadian 5 tahun lalu yang sebenarnya udah hampir dilupain. Dan menurut aku nih ya, salah satu alasan kenapa ngobrol di tempat nongkrong terasa lebih enak itu karena kita gak ngerasa sedang dikejar waktu. Kita bisa duduk, nikmatin minuman, dengerin teman cerita, sesekali ketawa, lalu lanjut cerita lainnya. Bahkan ketika ada jeda beberapa detik, gak ada yang bicara, rasanya juga gak terlalu canggung, tuh biasa aja. Kadang justru momen diam sambil menikmati suasana itu tuh buat kita nyaman. Apalagi kalau tempatnya punya musik yang enak, pencahayaannya yang nyaman, suasananya gak terlalu rame, dan yang paling penting tempat ngobrolnya cocok. Karena sebenarnya tempat yang nyaman dan tanpa teman yang cocok juga belum tentu membuat obrolan kita jadi seru. Sebaliknya, tempat sederhana pun bisa terasa menyenangkan kalau kita datangnya sama orang-orang yang memang nyambung, memang sefrekuensi nih. Mau di mana aja tempatnya kalau kita itu sefrekuensi, pasti nyambung-nyambung aja, seru-seru aja, karena kita memang sefrekuensi, sepemikiran, jokesnya sama, umurannya sama, apalagi sudah ngumpul jadi satu. Wah, tuh gong banget tongkrongannya. Nah, terus kayak karena sebelum kayak kita sebenarnya tempat yang makanya nih, kalau ada orang yang rela kembali ke tempat nongkrong yang sama berkali-kali, bukan karena tempat itu mewah, bukan juga karena menunya tuh paling lengkap, tapi karena ada kenangan di sana. Mungkin pernah ngobrol penting di tempat itu, pernah ketawa sampai sakit perut, pernah curhat sampai lupa waktu, atau bahkan pernah datang dengan suasana hati yang berantakan lalu pulang dengan perasaan jauh lebih ringan karena udah cerita dengan teman. Dan menariknya, kadang kita pergi nongkrong bukan karena mau cari solusi, tapi kita cuma mau didengerin teman Pradua. Bener nggak nih, banyak orang yang kalau curhat itu bukannya mau dikasih solusi, tapi memang mau didengar aja, terus dilanjut dengan hal-hal random yang disambungin dengan cerita-cerita kita. Bener gak nih teman Pradua? Teman Pradua, jangan lupa request-request di TikToknya RRI Pradua atau di WhatsApp Pradua di 0811523924. Aku tunggu kalian sampai jam 12. Ini ada dari Ucil nih di TikTok Pradua. Request dangdut bisa enggak sih kak? Nah, kalau dangdut kita ke Pro 4 teman-teman. Kalau di Pro 2 kita khusus radio anak muda. Oke, habis ini kalian bakal dengerin lagu Senandung Bahagia dari Rizky Babian.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher.
2: Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah.
2: Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye iki, Bray?
4: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
3: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

berdua paling karya teman terbaik kamu masih sama aku Nisa nih. Nah teman berdua, kalian aku tungguin loh request-requestnya di TikToknya Pro2 atau di WhatsApp Pro2 di 0811-523-924. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang obrolan-obrolan seru di tongkrongan, sekarang kita geser lagi sedikit. Kenapa sih kita tuh sering bilang terserah, tapi sebenarnya kita tuh punya pilihan. Nah teman Pro2, kalian pernah gak ditanya sama teman mau makan apa? Terus jawabnya otomatis keluar, terserah. Bakso, jangan, mie ayam, lagi gak pengen. Nah ini tuh salah satu fenomena yang sebenarnya deket banget dengan kehidupan kita. Kita sering bilang terserah, tapi ternyata kalau pilihan yang diberikan gak sesuai keinginan, kita juga punya pendapat sendiri. Kadang terserah sebenarnya bukan berarti benar-benar gak peduli. Bisa jadi maksudnya adalah aku punya pilihan, tapi coba kamu tebak. Gitu, pikiran kita sebenarnya bukan benar-benar terserah, tapi nyuruh orang untuk tebak aja pikiran kita. Atau mungkin juga kita memang sedang malas ngambil keputusan aja. Karena semakin dewasa ternyata memilih sesuatu yang sederhana pun bisa terasa melelahkan. Mau makan apa, mau nongkrong di mana, mau nonton film apa, kayak bahkan milih lagu untuk didengarkan aja kadang membutuhkan waktu lebih lama daripada durasi lagunya. Lucunya lagi nih teman Pro2, ada orang yang kalau ditanya mau kemana, jawabannya terserah. Tapi ketika temannya menentuin tempat, langsung muncul daftar pertimbangan. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu rame, jangan terlalu mahal. Akhirnya setelah 20 menit berdiskusi, keputusan akhirnya ya udah di tempat biasa aja, ya balik lagi ke tempat biasa. Tapi sebenarnya fenomena terserah ini juga bisa menunjukkan sesuatu yang menarik dalam hubungan pertemanan. Kadang kita bilang terserah karena kita percaya dengan pilihan teman kita nih atau pasangan kita. Misalnya kalau sama teman dekat, kita nggak terlalu mikirin mau makan di mana, selama sama orang yang tepat, tempatnya dimanapun pasti seru. Bener nggak nih teman Pro2? Ada juga terserah yang sebenarnya berarti aku pengen kamu nih yang nentuin, bukan aku yang mikir. Bukan karena kita nggak punya keinginan, tapi karena kita ingin mau lihat aja apa sih yang dipilih oleh orang lain, oleh teman kita atau pasangan ini. Nah yang menarik adalah kalau terserah dipakai dalam situasi yang sebenarnya penting. Misalnya seorang tuh tanya, kamu mau kita ngobrol sekarang atau nanti? Jawabannya terserah, padahal sebenarnya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Atau ketika ditanya, kamu nyaman gak dengan keputusan ini? Terserah. Nah di sini tuh kita bisa lihat bahwa terkadang terserah tuh bukan sekadar jawaban, bisa ada perasaan pertimbangan, bahkan sesuatu yang belum ingin kita ungkapin. Makanya dalam komunikasi mungkin kita nggak selalu berhenti di jawaban terserah. Kadang kita bisa bertanya lagi dengan lebih sederhana. Kalau menurut kamu sendiri, kamu maunya apa? Karena bisa jadi orang tersebut sebenarnya sudah punya pilihan, hanya belum nemuin ruang yang nyaman untuk nyampeinnya. Tapi untuk urusan makanan tentu

komunikasi, mengambil keputusan, dan memahami orang-orang sekitar. Aku ingetin lagi teman Pro 2, aku masih tunggu request-request dari kalian sampai jam 12 sebentar lagi ya. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Jutaan Salah Miliaran.

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Teman Pro 2 masuk di program kita ngobrol-ngobrol sama UMKM. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama satu orang narasumber aku. Dan ini orang terdekat aku juga. Kebetulan dia UMKM. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah lagu ini ya, Teman Pro 2.

0: 2 Palang Keraya, teman terbaik kamu. Masih sama aku Nisa, bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu UMKM di Palang Keraya. Dan ini salah satu orang terdekat dulu. Halo, apakah ada suara aku kakak?
1: Ada.
0: Oke, sebelumnya kakak boleh perkenalan namanya dulu. Dari mana, terus punya usaha apa nih?
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Supiani, punya usaha lalapan.
0: Oke, posisinya di mana? Boleh tahu?
1: Buat usaha di Cilikriwut kilometer 6 di seberang RS Betang Pambelum.
0: Oke, sebelumnya aku mau tanya, kak, aku panggilnya kakak aja ya. Boleh cerita. Oke. Boleh ceritain sedikit enggak gimana awalnya mulai jualan lalapan? Mulai kapan mulainya?
1: Mulai jualan dari tahun 2023 kalau enggak salah. Mulai jualan. Awalnya ya pengen nyoba-nyoba. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih jalan terus dan langganan sudah banyak.
0: Tapi memang dari awal jualan lalapan atau pernah berganti kah?
1: Awalnya jualan itu saya jualan kebab, burger kebab. Ini karena tenaga, gak ada tenaganya yang menggantikan, jadi banting setir lah ke lalapan supaya ada yang menggantikan saya bisa istirahat karena memang usahanya dijalanin sendiri.
0: Oh, jadi produksinya sendiri ya?
1: Diproduksi sendiri semua. Jadi kalau jualan kebab itu kemarin mana produksi, mana menjaga, jadi kayak ya capek, nggak ada waktu istirahatnya.
0: Waktu pertama kali mulai jualan, pernah nggak sih ibu mikir kayak bakal laku nggak ya, bakal rame nggak? Pernah kayak pikiran-pikiran yang mengganggu lah gitu, pernah nggak sih?
1: Ya namanya orang dagang sudah pasti itu ada pikiran kayak gitu. Tapi ya yakin aja insya Allah adalah laku. Awalnya ya kayak gitu ya, namanya baru jualan ya takut nggak laku, takut nggak balik modal, itu udah pasti, soalnya mana belum sewa lapak kan. Takut.
0: Oh, jadi sewa lapak tuh sama siapa?
1: Sama Alfamart.
0: Oh gitu. Nah, sebelumnya tuh pernah jualan juga atau ini pertama kalinya jualan?
1: Udah pernah, dulu pernah jualan. Saya sering jualan, tapi dulu jualan gorengan. Nasi kuning pernah juga. Terus jual makan ayam pernah juga. Jualan online pernah juga. Semua pernah dicoba.
0: Jadi udah banyak usahanya ya, nggak ini bukan pertama kali.
1: Ya, udah sering, bukan yang pertama kali usaha. Udah banyak coba.
0: Kita ngelihat ekonomi sekarang yang memang bahan baku makanan itu naik turun. Gimana caranya supaya harga jual tuh tetap terjangkau, modalnya balik, untungnya dapat, gimana?
1: Ya jalan satu-satunya mau tidak mau harganya harus dinaikkan. Soalnya kalau harga tidak dinaikkan ya yang ada bukannya untung malah rugi, kita makan tenaga. Jadi mau tidak mau harga dinaikkan, tapi ya nggak banyak.
0: Tapi dengan harga dinaikin itu apakah ngaruh dengan jumlah pelanggan yang datang setiap harinya atau memang malah bakal bertambah?
1: Alhamdulillah selama ini pelanggan oke-oke aja, nggak masalah harganya dinaikkan, tetap aja datang terus.
0: Pernah nggak sih ngalamin kayak masa sepi pembeli, terus gimana cara ngelewatinnya, kayak berhari-hari kayak lumayan sepi nih, gimana caranya biar rame?
1: Sering, kadang kayak ya namanya pedagang kadang pengen berhenti jualan. Tapi mikir lagi, kalau nggak jualan malah tambah nggak ada pemasukan. Jadi ya dikurangin aja porsi hariannya.
0: Untuk usia ibu yang sekarang, apakah ibu tuh masih menggunakan media sosial untuk mempromosikan usaha tersebut?
1: Masih.
0: Sering dalam bentuk apa itu, story atau memang di postingan atau memang punya media sosialnya sendiri?
1: Story, kadang di Facebook juga promosi-promosi kayak brosur kayak gitu, promosi ya, bikin-bikin apa namanya status di Facebook lah, memperkenalkan bahwa nih kita jualan di sini gitu.
0: Terus menurut ibu, apa yang bikin pelanggan itu mau datang terus?
1: Rasa.
0: Tapi banyak banyak nggak pelanggan yang memang kayak datang tiap hari sampai yang jaga hafal?
1: Sering, bahkan yang jaga udah sangat hafal. Setiap hari dia datang, nggak bisa. Selalu di warung situ, pesannya selalu di warung kami.
0: Biasanya kan banyak tipe-tipe pelanggan yang memang namanya tipe orang tuh beda-beda. Kadang ada yang banyak request, banyak cerewetnya. Itu gimana ngadepinnya atau gimana kayak biar pelanggan tuh tetap merasa dilayani dengan baik?
1: Caranya ya kalau misalkan dia cerewet minta tambah ini minta itu, ya terpaksa kita kena CS, nambah harga.
0: Itu. Tapi pelanggannya mau.
1: Mau, boleh tambah-tambah, tapi ya harganya juga harus nambah.
0: Kalau biasanya ada nggak hari-hari tertentu yang kayak rame banget? Tiap minggu hari itu aja yang memang rame banget?
1: Nggak juga sih, kalau yang setiap minggu hari itu aja yang rame, nggak nentu harinya. Tapi setiap minggu itu ada harinya yang pasti rame.
0: Hari apa?
1: Tapi nggak nentu hari.
0: Nggak nentu. Terus kalau sedang rame, biasanya gimana kayak ngatasinnya? Kayak orang kan rame yang jaga sendirian, ngatasinnya gimana biar nggak cekcok sana kemari?
1: Ya, pelanggannya disuruh sabar aja.
0: Selama jualan kan sudah lumayan kan jualannya, dari 2023 sekarang 2026 sudah mungkin udah 3 tahun lebih ya ibu ya?
1: Ya kurang lebih lah 3 tahun.
0: Banyak gak sih atau ada gak kejadian kayak lucu atau unik sama jualan yang memang diingat terus kayak gitu? Apalagi soal pelanggannya yang unik-unik lah gitu.
1: Kayaknya nggak ada, soalnya saya nggak tapi standby di warung.
0: Berarti sekarang ada yang jaga?
1: Iya. Jadi saya tahu, saya fokusnya ke masaknya aja, produksi.
0: Nah, sebelumnya kan kata ibu tadi sering dagang online, sering pokoknya dagang macam-macam lah. Kayak sekarang kan jualannya lalapan. Selama menjalanin usaha ini tuh banyak gak sih perubahan terbesar yang ibu rasain gitu?
1: Banyak. Yang pasti biaya anak-anak lah tercukupi.
0: Untuk aktivitas kesehariannya banyak berubah gak nih selama jualan?
1: Maksudnya?
0: Kayak aktivitas hari-harinya. Kan sebelumnya jualannya kayak usahanya online. Sekarang punya usaha sendiri, punya stand sendiri. Banyak perubahan gak dalam aktivitas kesehariannya?
1: Ya yang pasti lebih sering di dalam rumah, fokus ke rumah, jarang keluar-keluar rumah. Soalnya fokus di itu, di dagangan.
0: Selama melakukan usaha ini pernah gak sih kayak kehilangan sesuatu? Entah ada orang ngambil apa ya, orang jahat lah bahasa kasarnya.
1: Gak ada sih, gak pernah. Cuma ya yang pernah, kadang orang udah pesan kayak gitu gak diambil kayak gitu. Kan kadang ada yang pesan duluan nanti tapi gak diambil. Itu aja.
0: Kalau kayak gitu gimana?
1: Ya biasanya kami kasihkan aja.
0: Oh gitu. Kalau ngelihat usaha beberapa tahun ini, mau menurut ibu nih, dari ibu sendiri tuh mau dikembangin lagi atau mau stuck di sini aja, mau buka cabang kah atau memang mau diperluas dari yang sekarang stand, mau jadi di ruko atau kayak gimana?
1: Kalau untuk sekarang ini belum ada niatan buat buka cabang, cuma ya niatan standnya mau dibesarin aja dulu.
0: Selama 3 tahun ini menunya cuma itu-itu aja atau memang ganti-ganti? Ada penambahan kah atau gimana?
1: Awalnya jualan ayam lalapan aja sama Kentucky, sekarang udah ada tambahan nila, patin, ayam kremes, kremes. Itulah ada. Jadi setiap hari ya itu yang dijual.
0: Kalau boleh milih satu menu yang paling gambarin usaha ibu atau yang paling rame lah, yang paling diminatin orang tuh menu apa?
1: Lalapan.
0: Lalapan ayam, ikan?
1: Lalapan apa aja, yang penting ada sambelnya. Soalnya khasnya di sambal.
0: Oh, oke. Ini udah terakhir-terakhir tuh, apa prinsip ibu yang selalu dipegang biar usaha ini tetap bertahan?
1: Menjaga kualitas makanan dan tidak merubah rasa.
0: Oke. Terakhir nih, apa pesannya, karena kita di Radio Anak Muda, apa pesannya untuk anak muda yang mau berwirausaha tapi masih takut untuk mulai?
1: Nah, pesannya jangan takut untuk mengawali segala hal. Berani mencoba, insya Allah pasti akan ada hasilnya.
0: Oke. Terakhir nih Bu, kalau teman Pro 2 mau coba lalapannya tapi nggak mau nunggu di sana, itu bisa kemana? Bisa hubungin kemana?
1: Hubungi ke WA di admin warung.
0: Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya sebagai pelaku UMKM.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga nanti teman Pro 2 yang mendengarkan bisa datang ke warung lalapannya ibu. Warung lalapan apa namanya?
1: Warung lalapan Ami, jangan lupa mampir ya. Alamatnya di Jalan Cilikriwut kilometer 6, di halaman Alfamart, di seberang RS Betang Pambelum.
0: Oke, terima kasih banyak. Nah, itu dia teman Pro 2. Kita akhiri bincang-bincang sama pelaku UMKM kita. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol soal UMKM. Di saat ini kalian bakal dengerin Innocence and Sadness dari Dermot Kennedy.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Halo teman Pro 2, masih sama aku Nisa di program Muda Kreatif. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan UMKM di salah satu UMKM di Palangkaraya. Sekarang aku bakal bahas sedikit tentang info UMKM di luar Kalimantan. Ini ada dosen UNJ beri pelatihan visualisasi produk UMKM. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta FPSI UNJ melatih pelaku UMKM di Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan keterampilan visualisasi produk untuk memperkuat pemasaran digital. Pelatihan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan daya tarik produk melalui foto, desain, dan penyajian informasi yang lebih efektif. Sebanyak 15 pelaku UMKM, wirausahawan muda, dan kelompok usaha masyarakat mengikuti kegiatan di Balai Warga Pondok Bambu. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Erik, bilang visualisasi produk menjadi bagian penting dalam komunikasi dengan calon konsumen, terutama pada pemasaran berbasis digital. Pelatihan mencakup pemahaman perilaku konsumen, teknik penjualan, strategi pemasaran, fotografi produk, desain visual, penulisan caption, dan penyusunan katalog. Peserta mengikuti praktik langsung untuk menerapkan materi pada usaha masing-masing. Sementara itu, Ketua RT 1 RW 12 Pondok Bambu menilai pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di wilayahnya. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat FPSI UNJ yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Kegiatan tersebut juga mendukung upaya penguatan kapasitas UMKM serta pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan pemasaran digital. Bener banget nih teman Pro 2. Pelatihan dengan UMKM di era digitalisasi sekarang ini tuh perlu banget, karena kebanyakan yang melakukan usaha atau jadi pelaku UMKM itu ialah orang-orang yang sudah umurnya di atas, orang-orang yang terbilang usahanya udah mulai beranjak tua gitu. Karena di era digitalisasi ini mungkin mereka nggak paham caranya gimana mempromosikan usahanya. Jadi adanya pelatihan dari dosen di UNJ ini tuh sangat membantu. Di Palangkaraya sendiri pun sudah banyak yang melakukan pelatihan digitalisasi usaha dengan UMKM-UMKM di sekitaran. Jadi teman Pro 2, kalau kalian mau punya usaha, media sosial itu sebenarnya penting, karena dari media sosial ini jangkauannya luas. Gak cuman kita berputar di orang sekitar aja. Kalau kita menggunakan media sosial, otomatis jejaring usaha kita itu juga semakin luas. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sampai pukul 1 siang teman Pro 2 terkait UMKM ini. Setelah ini kalian bakal dengerin lagu Terang dari Olski.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita lanjut-lanjut nih ngobrol-ngobrol tentang UMKM. Nah, UMKM Indonesia tuh kecil usahanya, besar ceritanya. Kalau kita bicara soal perekonomian Indonesia, mungkin yang langsung terbayang adalah perusahaan besar, pusat perbelanjaan, industri, atau bisnis dengan cabang di mana-mana. Tapi sebenarnya ada satu bagian yang gak kalah penting dan justru sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Coba lihat di sekitar kita, ada warung makan di depan rumah, penjual lalapan, kedai kopi kecil, usaha kue rumahan, laundry, penjual pakaian online, pengrajin, sampai anak muda yang mulai berjualan melalui media sosial. Mereka mungkin gak punya gedung besar atau puluhan karyawan, tapi dari usaha-usaha kecil seperti inilah roda ekonomi masyarakat terus bergerak. Menariknya, banyak UMKM yang lahir karena modalnya besar, tetapi karena keberanian untuk memulai. Ya, ada yang awalnya mau cuma coba-coba jualan ke teman, kemudian ternyata banyak yang suka. Ada yang mulai dari dapur rumah sendiri, ada juga yang awalnya hanya cuma punya satu gerobak, kemudian perlahan bisa buka tempat usaha sendiri. Dan perjalanan itu tentu nggak selalu mudah ya teman Pro 2. Pelaku UMKM harus memikirkan banyak hal, dari mencari bahan baku, menentukan harga jual, menjaga kualitas produk, melayani pelanggan, sampai memikirin gimana supaya usahanya tetap dikenal. Belum lagi kalau harga bahan baku itu naik. Misalnya pedagang makanan, kalau harga ayam, minyak goreng, cabai, atau bahan lain naik, mereka harus memilih menaikkan harga, mengurangi keuntungan, atau mencari cara lain supaya pelanggan tetap merasa harga produknya terjangkau. Di sisi lain, persaingan juga semakin menarik. Sekarang orang bukan cuma bersaing soal rasa dan harga, tapi juga soal kreativitas. Produk yang sebenarnya sederhana bisa menjadi viral karena cara penyajiannya menarik. Warung kecil bisa dikenal luas karena konten media sosial. Bahkan ada UMKM yang pelanggan pertamanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi kemudian berkembang karena produknya dibagikan di TikTok atau Instagram. Artinya, dunia UMKM sekarang sudah semakin dekat dengan dunia digital. Makanya tadi kita sudah ngobrolin tentang pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh dosen di UNJ. Nah, itu tuh bagus dan benar-benar kepake banget untuk pelaku UMKM sekarang, karena media sosial itu memang sepengaruh itu untuk usaha. Jadi kalau kita cuma ngandelin orang sekitar, memang benar orang sekitar pun pasti banyak yang beli, banyak yang menjadikan usaha kita itu sebagai kebutuhan mereka. Tapi kalau kita jadikan adanya sosial media di usaha kita, itu menurut aku bakal lebih menjadikan usaha mereka tuh berkembang dan meluas. Teman-teman dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti. Saat ini kalian bakal dengerin lagu Mas You Can Take.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Oke, teman Pro 2, tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol tentang UMKM. Tadi kita udah ngobrol sama pelaku UMKM, salah satu UMKM Palangkaraya juga. Ini udah jam 12.52. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi masih sama aku Nisa nanti di Info Olahraga.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Halo teman Pro 2 Palangkaraya 92,4 FM, teman terbaik kamu. Sama aku Nisa di Info Olahraga lagi nih. Nah teman Pro 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI mengajak masyarakat merayakan HUT ke-81 RI melalui Merdeka Run 2026. Ajang lari ini mengusung gagasan bangun bergerak merdeka dan terbuka bagi masyarakat. Merdeka Run 2026 akan digelar Sabtu 29 Agustus 2026 dengan jarak tempuh 8 km. Peserta akan memulai perjalanan dari titik start yang berada di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Pendaftaran Merdeka Run 2026 dibuka Rabu 12 Agustus 2026 mulai pukul 5 WIB. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi Merdeka Run untuk mengikuti ajang tersebut. Selain kegiatan lari, Merdeka Run 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung bagi masyarakat. Rangkaian acara mencakup UMKM, festival kuliner, atraksi drone, hingga penampilan sejumlah musisi. Kemenpora menyebut berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Merdeka Run juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan semangat kemerdekaan melalui aktivitas olahraga. Ajang tersebut mempertemukan masyarakat, komunitas, serta para pecinta olahraga dalam suasana penuh kebersamaan. Masyarakat yang berminat mengikuti Merdeka Run 2026 dapat segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Informasi terbaru mengenai kegiatan tersebut dapat dipantau melalui Instagram @merdekarun_indonesia dan @kemenpora. Nah teman Pro 2, itu dia tadi info untuk pelari-pelari culture yang sudah mungkin jarak tempuhnya sudah melewati 8 km. Yuk ikutan di Merdeka Run. Itu dulu info olahraga. Nanti kita akan info-info lagi. Habis ini kalian akan dengerin lagu Terlalu Sakit dari Atmes nih teman Pro 2. Semangat siangnya ya teman Pro 2, jangan lupa makan siang.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Hai hai hai teman Pro2 masih di info olahraga nih. Nah, Liga Putri Indonesia kembali digelar setelah 7 tahun vakum nih teman Pro2. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's Language IWL 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan iLanguage untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun lamanya. Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sepak bola wanita tidak pernah dikesampingkan, bahwa kita tidak pernah menomorduakan sepak bola wanita dan kita terus membangun tim nasional kita secara kontinu, kata Erick nih. Erick mengatakan PSSI juga terus membangun sepak bola putri dari tatanan paling bawah sehingga kompetisi Liga dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Sementara CEO Indonesia Women's League Teddy Cahyono mengatakan kompetisi akan dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi dan perkembangan klub peserta. IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sports festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. Wow, seru banget nih. Yuk kita nonton bareng-bareng nih sepak bola wanita kita yang udah lama banget vakum sampai 7 tahun lamanya.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Halo teman Pro 2, masih di info olahraga. Sekarang aku sama Kak Dewa.
1: Hai, yay, yay, yay.
0: Aku udah dari jam 10 tadi sendirian.
1: Betul, terima kasih banget sudah di backup ya.
0: Iya. Gimana nih Kak Dewa tentang info-info olahraga? Kak Dewa orangnya olahraga banget gak sih?
1: Enggak lagi.
0: Kita adalah dua orang yang gak olahraga.
1: Olahragaku ada, aku tadinya atlet aku.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: E-sport tapi.
0: Wow.
1: E-sport. Keren. Itu olahraga lah ya.
0: Ya, oke. Okay. Olahraga jari.
1: Iya, betul.
0: Aku juga bukan yang olahraga banget sih. Jadi, ya udah sih ngikutin info olahraga yang ada aja.
1: Tapi ini loh, apa sebenarnya e-sport tuh kalau misal di yang benar-benar pro scene ya, pro scene tuh mereka harus di ada latihan fisiknya juga.
0: Oh.
1: Agar mengurangi cedera.
0: Oh gitu.
1: Resiko cedera, soalnya kan di tangan juga ada resiko cedera, ada carpal syndrome.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Oh, makanya masuk ke olahraga ya?
1: Betul. Oh, harusnya.
0: Baru tahu. Tapi sekarang kenapa udah enggak?
1: Udah tua.
0: Udah tua.
1: Ya refleksnya jujurly untuk refleks ya. Mm-mm. Kan kalau e-sport kan game-game pro scene itu butuh banget refleks. Nah, semakin bertambahnya umur tuh refleks tuh pasti berkurang.
0: Oh gitu, benar.
1: Iya, benar.
0: Kamu udah semenjak kapan berhenti?
1: Berhenti dari 2020. Dari 2020.
0: Oh, lama. Ya, kakak udah lama di e-sport?
1: Lumayan.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan dari 2015 ke 2020.
0: Oh, lama banget.
1: Iya, pokoknya 3-5 tahun lah di situ. Gitu.
0: Berarti udah itu udah ikut turnamen-turnamen.
1: Udah.
0: Banyak. Dan
1: banyak.
0: Menang.
1: Menang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau buat regional misal provinsi gitu banyak menangnya. Kalau ke nasional, nah itu yang susah sih.
0: Iya sih, benar. Banyak tantangannya. Kalau sepak bola nonton gak, Kak?
1: Nontonku ini berhenti di 2006 kayaknya. Nonton sepak bola
0: 2006 aku baru lahir.
1: Jadi dulu tuh suka sepak bola itu karena dulu rame juga kan. Dulu rame, terus semenjak masuk SMP kayaknya deh, kan SMP itu udah nggak ngikutin lagi sih.
0: Kemarin Piala Dunia nggak nonton berarti?
1: Nonton dikit. Nonton dikit. Kayak kan kalau misal Ronaldo itu kan udah muncul tuh aku dari aku SD.
0: Jadi tahu.
1: Masih main aja nih orang. Udah tua kali.
0: Udah tua banget. Nah, benar-benar. Selain tadi ke olahraga e-sport, kakak ada kayak mendalami olahraga apa gitu?
1: Nggak ada sih.
0: Sampai sekarang.
1: Aku tuh baru aku terakhir kali olahraga tuh lari. Terakhir kali olahraga tuh lari di awal tahun ini atau akhir tahun kemarin. Itu setelah aku terakhir olahraga tuh lari itu di 2014-2015-an.
0: Wow.
1: Jadi setelah 10 tahun enggak olahraga sama sekali.
0: Sama. Aku juga terakhir lari 3 bulan lalu maybe. Kayak tapi lari FOMO.
1: Pace berapa?
0: Enggak, aku lari FOMO doang.
1: Aduh.
0: Dan itu aku benar-benar kayak beli sepatu baru, beli sepatu lari aku, tapi cuma sekali doang. Udah dapat fotonya udah enggak mau lagi lari. Okay. Sampai nice. Sekarang. Sekarang aku juga lagi FOMO yoga.
1: Oh,
0: aku okay. FOMO-an banget sumpah.
1: Aku tuh ini kalau sekarang tuh aku lagi pengen ini sih sebenarnya, nge-gym.
0: Oh, oke. Okay.
1: Untuk deadlifting atau weightlifting gitulah.
0: Benar.
1: Tapi kayaknya malas ke membership, harus membership gitu kan.
0: Bener.
1: Nanti berangkat, nanti belum lagi kalau ada rumor-rumor kalau leg day kan ngesot ya jalannya ya. Jadi nanti dulu aja deh.
0: Kayaknya ngumpulin niatnya lebih lama ya.
1: Iya, betul.
0: Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Dewa ya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Halo teman berdua. Halo Kak Dewa.
1: Hai hai hai.
0: Gimana nih, ini info olahraga terakhir kita nih di hari ini.
1: Info olahraga apa ya? Aduh, kayak gak riset lagi ya, maaf.
0: Bingung juga sih sebenarnya.
1: Iya. Piala Dunia udah selesai ya.
0: Bener.
1: Kan? Paling ini sih yang deket-deket ini ASEAN SEA Games ya.
0: Benar.
1: SEA Games ya yang deket-deket ini. Mm-hmm. Ya semoga banyak banyak bawa pulang medali ya Indonesia.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Tapi aku sempat baca juga kalau Indonesia sepak bola Indonesia tuh Kak, di bulan ini mereka lagi padat-padatnya. Ya, ya contohnya benar. Dari SEA Games tadi.
1: Terus AFF.
0: Iya.
1: Iya kan AFF juga.
0: Seru, tapi aku gak nonton juga sih, gak ngerti sama. Juga bola.
1: Sama. Aku malah ini olahraga yang lagi, yang olahraga fisik ya. Kecuali e-sport ya. Yang aku ikutin paling basket.
0: Oh, basket.
1: Basket pun bukan di Indonesia, bukan
0: luar.
1: NBA.
0: Bener-bener.
1: NBA. Tahu gak NBA?
0: Enggak.
1: Ya, gak bisa ngobrol gitu.
0: NBA ini apa?
1: NBA ini basketball Amerika.
0: Oh.
1: Ya, jadi per negara bagian mereka punya kayak klub-klub gitu.
0: Jadi yang kakak ikutin ya yang di Amerika ini tadi.
1: Ya.
0: Oh.
1: Betul.
0: Aku nggak ada ngikut-ngikutin olahraga gimana sih? Lagi FOMO aja. Lagi suka FOMO Gen Z kan?
1: FOMO.
0: Iya FOMO.
1: Ini. Kafe-kafe lagi banyak baru.
0: Bener, tahu. Kakak orangnya nongkrong kafe banget.
1: Nongkrong banget aku.
0: Aku kayak kafenya itu doang. Enggak, aku biasa kalau enggak di Utama.
1: Utama dekat.
0: Tara.
1: Tara yang
0: di
1: ini.
0: Geobos.
1: Oh, yang cucian mobil itu ya?
0: Iya. Tara atau Kala Rindu?
1: Kala Rindu.
0: Fore
1: basic.
0: Iya. Kayak yang nyoba-nyoba yang baru tuh paling sekali nyoba udah.
1: Kalau ini misal kafe nih, lebih suka rasanya atau vibe-nya? Rasa di situ, maksudnya rasa ini minuman atau makanan di situ atau vibe-nya di situ.
0: Sebenarnya aku belum nemuin tempat yang rasanya sama tempatnya oke. Jadi kalau misalkan

0: di Fore aku tuh rasa kalau tempatnya yang PW-PW banget tuh enggak, untuk bertahan lama di situ kurang menurutku. Kalau apalagi kalau di Kala Rindu rasa oke. Tapi memang untuk kumpul-kumpul yang rame-rame doang di situ. Saya udah sih itu.
1: Coba ini deh. East Brew.
0: Oh, tahu yang di jalan apa tuh? Yang
1: di sana pokoknya.
0: Iya. Aku tahu, aku pernah lihat kok orang banyak kok rekomendasiin itu.
1: East Brew lumayan. Oke. Kalau misal mau minum-minum aja dan pengen sepi itu di Entras.
0: Entras tuh di mana? Baru dengar.
1: Entras tuh di Tilung 3.
0: Oh.
1: Entras.
0: Udah lama.
1: Hidden Gems.
0: Iya, baru dengar.
1: Iya, itu Hidden Gems itu dia tuh kayaknya dari 2019 apa ya dia tuh?
0: Oh.
1: 2019 apa 2022 gitu dia mulai. Iya.
0: Aku gitu. Sering juga ke Coffee Resistant.
1: Resisten.
0: Coffee Resistant kan lama juga kan, udah cukup
1: udah
0: lama.
1: Udah sampai pindah tempat.
0: Iya, udah pindah. Sampai sekarang yang dulu jadi Coffee Resistant kan udah jadi coffee shop lagi. Aku gitu-gitu aja sih, paling kayak nyoba-nyoba doang. Apalagi kalau cuma makanannya aku jarang nyoba-nyoba di coffee shop.
1: Makanan enak kok.
0: Di East Brew.
1: Di East Brew lumayan. Kalau makanan malah di dekat sini nih, terjebak.
0: Iya.
1: Terjebak makanan. Terjebak. Oke.
0: Okay. Aku terjebak cukup sering. Sama itu Neverland.
1: Neverland oke. Okay.
0: Kopinya oke.
1: Okay.
0: Karena Neverland kan memang lama juga kan, Kak? Dan cabangnya banyak.
1: Benar-benar.
0: Kak Dewa yang paling yang benar-benar sering banget apa?
1: Setara.
0: Kok jauh ya. Dekat dari banget rekomendasi.
1: Kan ini kan paling sering kan,
0: iya
1: tadi
0: sih.
1: Kan.
0: Cuman kan, sebelah situ.
1: Iya kan sambil ke kantor ke situ kali iya. Beli kopi dulu gitu
0: bener,
1: kan.
0: Bener
1: kan
0: sih.
1: Jadi sering tuh.
0: Iya. Gak salah
1: jadi
0: sih.
1: Jadi sering.
0: Oke deh, nanti kita kembali lagi teman-teman di info hiburan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, halo, halo, teman berdua. Halo Kak Dewa.
1: Hai.
0: Kita di info hiburan.
1: Yo.
0: Kak Dewa sama di sejauh ini di Palangkaraya sudah kemana aja?
1: Basic sih, Nyaru Menteng.
0: Pasti ya. Pasti.
1: Nyaru Menteng.
0: Orang yang ke Palangkaraya pasti ke Nyaru Menteng.
1: Oh ini sama ada lagi, Say Go Hong.
0: Iya, selalu pasti.
1: Say Go Hong. Jadi ini jadi nongkrong di tengah sungai ya.
0: Iya. Aku aja belum ke situ loh.
1: Aku udah.
0: Ke Kereng udah belum? Kereng Bangkirai.
1: Belum, belum, belum.
0: Nah, ke Kereng Bangkirai tapi jangan sekarang deh. Kering.
1: Kering. Oh, oke, okay, oke.
0: Okay, kurang okay. Bagus.
1: Emang di sana bagusnya apa?
0: Karena di sana tuh airnya merah kan, Kak? Airnya merah, bersih pol.
1: Merah bersih.
0: Bersih.
1: Oke. Okay.
0: Bersih banget. Terus di sana tuh memang kayak orang-orang yang lokal Palangka pun hari-hari biasa ke sana. Untuk sekedar duduk-duduk. Ada susur sungainya juga. Sekarang ada laboratorium kerjasama sama Jepang di tengah-tengah hutan. Dan awal mulanya dari Kereng Bangkirai itu harusnya.
1: Karena meneliti apa tuh?
0: Mereka meneliti hutan Kalimantan.
1: Oh, hutan gambutnya.
0: Hutan gambutnya. Dan okay. Di situ ada labnya gede dengan di tengah-tengah hutan. Jadi kita naik kereta. Kereta bikinan gitu.
1: Oh.
0: Dari Kereng.
1: Kayak tram.
0: Iya. Dari Kerengnya naik kapal sampai sana, naik kereta masuk ke hutannya.
1: Oh. Nice. Tuh. Sepertinya menarik.
0: Seru. Sampai ada sekarang tuh yang open trip tau Kak?
1: Oh iya.
0: Untuk ke wisata Sebangau itu.
1: lucu banget.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Banyak sekarang yang baru. Jujur aku Palangka udah mulai agak bosen ya. Karena memang ya udah gitu-gitu aja.
1: Iya sih belum ada yang wah banget gitu ya.
0: Benar.
1: Sebenarnya ini sih. Sebenarnya Nyaru Menteng tuh kalau misal lebih lagi dibangun ya, kayaknya bisa jadi wah.
0: Benar.
1: Potensinya ada gitu loh.
0: Aku ke Nyaru Menteng cuma di depan doang. Kayaknya sampai ujung sana nggak sanggup deh aku.
1: Aku udah sampai ujung.
0: Iya, aku pernah sampai ujung tapi bener-bener ngap banget.
1: Aku dan pernah kan udah sampai ujung nih. Udah sampai ujung banget nih. Hujan.
0: Wow.
1: Lari-larian ke depan.
0: Karena memang nggak ada sama sekali kan yang beratap di situ.
1: Nggak ada.
0: Benar.
1: Nah itu yang bikin ngap itu sih pas lari. Baliknya ya.
0: Ngasih makan monyetnya nggak?
1: Nggak.
0: Nah harus ngasih makan tuh. Mereka itu tahu sama manusia kalau kita bawa makanan itu friendly, mereka datengin.
1: Oh ini kayak di Sangeh, tahu nggak Sangeh?
0: Enggak.
1: Monkey Kingdom di Bali.
0: Hmm.
1: Gitu, tapi di Sangeh monyetnya nakal.
0: Nah kalau di sini enggak, mereka datengin kalau kita bawa makanan doang.
1: Di Sangeh tuh juga gitu, tapi mereka tuh yang ngerebut.
0: Oh, kalau di Nyaru Menteng nih enggak.
1: Lebih ke ngerebut, jadi mereka tuh Jadi waktu kan itu ke sana tuh waktu SMA kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sama tour guide-nya tuh dibilang kalau bisa jangan ada aksesoris yang terlalu mencolok gitu.
0: Oh, aku pernah tuh lihat di TikTok yang ngambil jam gitu. Itu benar.
1: Benar.
0: Dan Kak Dewa ada lihat enggak?
1: Pas di rombonganku nggak ada sih. Di rombonganku aman. Paling yang keambil kacamata oke lah.
0: Oh, bener-bener ngerebut ya?
1: Iya.
0: Ih takutnya loh. Tapi nggak nyerang kan?
1: Nggak nyerang.
0: Oh.
1: Cuma ngerebut aja dia penasaran direbut gitu. Makanan juga kalau ada makanan malah banyak tuh yang datang. Banyak yang datang gitu. Tapi sebenarnya di situ ada ini juga sih, ada kayak pawangnya gitu kan? Nah nanti bisa di ini
0: di
1: dipanggilin sama pawangnya nanti diambilin gitu.
0: Kalo jadi belum, balik kan?
1: Kalau belum dibuang aja ya. Kalau udah dibuang susah tuh. Kan kadang lihat bosan buang kan.
0: Bener.
1: Nah kalau udah dibuang, nah itu pawangnya udah nggak bisa nggak bisa kasih tahu tuh.
0: Dia cuma penasaran aja sih.
1: Penasaran.
0: Udah dilihat ya udah dibuang.
1: Iya. Kayak familiar ya. Penasaran aja nih.
0: Iya, penasaran doang. Abis udah ya udah.
1: Ya udah. Tapi ini bukan ini ya. Ini bukan tentang barang ya, teman-teman dua ya. Memang. Tapi banyak terjadi di kota-kota besar ya itu ya.
0: Benar. Benar.
1: Penasarannya sekedar pemenasaran ternyata ya.
0: Ternyata.
1: Dikira spesial ternyata cuma penasaran ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Makanya kalau ada tamu itu disuguhin kopi. Makanya. Bukan hati loh.
1: Itu dia. Itu banyak itu lebih ke ini enggak sih? Nasihat buat cewek-cewek sih itu sih.
0: Iya sih sebenarnya.
1: Yang terlalu
0: baperan
1: kasih hati di awal tuh biasanya cewek sih.
0: Bener. Kayak enggak ngelihat nanti depannya gimana nih orang nih. Kalau udah dibaperin sekali ya udah cewek tuh baper.
1: Nah, itu dia.
0: Itu.
1: Tolong bedakan ya yang penasaran sama yang serius tuh.
0: Bener, kadang cewek tuh itulah kalau udah baper dia agak-agak gimana, agak nggak bisa bedakan yang beneran atau cuman penasaran.
1: Kena love bombing dikit, aduh.
0: Nanti galaunya udah berbulan-bulan.
1: Iya tuh.
0: Aduh. Sampai kemana-mana nih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman berdua. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Kita dan Ketidakmungkinan dari The Rain.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.
3: Bro, panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
4: Itu efek dari El Nino.
3: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
4: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
3: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
4: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
3: Berarti kita harus mulai waspada dong?
4: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: berdua.
1: You.
0: Banyak banget sapaan Kak Dewa.
1: Masih bareng kita ya.
0: Ya, masih bareng kita berdua nih. Apa nih Kak Dewa?
1: Apa yuk?
0: Tempat hiburan apa yang Kak Dewa kayak pernah ke situ dan mau ke situ lagi?
1: A3? Oh, bukan.
0: Oh, okay.
1: Oh, bukan. Bukan kayak gitu. Bukan dong. Bukan dong. Hiburan kan?
0: Iya sih, nggak salah. Nggak salah ya.
1: Hiburan. Apa ya? Dufan, oke, okay, Dufan, Dufan. Dufan. Jatim Park juga oke.
0: Okay. Mau ke situ lagi?
1: Mau, mau.
0: Selain itu?
1: Selain itu apa lagi ya? Sochi? Oh, enggak.
0: Aduh. Kacau Kak Dewa.
1: Kan hiburan kan? Hiburan,
0: ya,
1: hiburan orang-orang kan juga beda-beda kan?
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Enggak salah
1: iya,
0: sih.
1: Iya kan?
0: Enggak salah. Kenapa mau ke Jatim Park lagi?
1: Ini sekaligus ada wahana, ada ininya juga kan? Apa? Kebun binatang.
0: Kebun binatang.
1: Kebun binatang.
0: Kalau Dufan?
1: Dufan wahana-wahana.
0: Iya sih, seru-seru. Oh, benar. Kak Dewa pernah ke kebun binatang mana aja? Pernah ke kebun binatang Surabaya nggak?
1: Surabaya belum deh. Belum. Ragunan pernah. Gembira Loka, Jogja pernah. Terus di Jatim Park itu. Di Semarang ada mini zoo. Di Jogja ada mini zoo juga. Banyak deh.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Kalau yang di Palangka udah belum?
1: Nyaru Menteng. Nyaru Menteng aja.
0: Kebun binatang. Ada Kumkum kan namanya. Dia di seberang.
1: Oh.
0: Yang di seberang Kahayan itu.
1: Yang itu peternakan itu bukan. Bukan kebun binatang.
0: Yang cuman ada buayanya itu.
1: Iya. Kan yang lain ada burung,
0: ya,
1: ayam gitu kan. Itu lebih ke peternakan sih kan.
0: Iya sih, benar.
1: Iya.
0: Dan buayanya cuman satu.
1: Iya.
0: Satu aja.
1: Fun fact nih, di sekolahku dulu itu lebih banyak binatang daripada kumkum. Di SMA-ku. Buaya ada. Elang Jawa ada. Terus ini kancil, kancil itu ada.
0: Oh.
1: Ayam ketawa ada.
0: Kak Dewa SMA di mana?
1: SMA 1 Wonosobo.
0: Oh, wow. Tapi itu dikandangin atau memang
1: dikandangin?
0: Oh.
1: Dikandangin.
0: Kok bisa ngandangin elang Jawa?
1: Iya. Memang
0: SMA loh itu.
1: SMA.
0: Jadi salah satu
1: ada
0: kebun
1: buaya.
0: Iya loh, buaya loh.
1: Jadi kalau weekend tuh ada ini anak-anak TK apa
0: oh, itu iya.
1: Buat
0: study tour.
1: Study tournya di SMA-ku. Jadi SMA-ku luas banget bener.
0: Oh, seluas itu sampai ada buaya.
1: Iya, banyak space kosong yang akhirnya dimanfaatkan jadi ada di depan WC itu ada kandang buaya.
0: Keluar WC liatnya buaya.
1: Iya. Betul.
0: Kancil ya, lucu banget ada kancil.
1: Lucu, kancilnya.
0: Iya, okay. Banyak enggak?
1: Kancilnya ada 4 deh.
0: Lucu, ada kancil.
1: Betul.
0: Terus apa lagi pengalaman hidup Kak Dewa selama liburan yang kayak mengesankan? Kak Dewa bukan anak pantai ya?
1: Pernah nge-camping di pantai aku pernah.
0: Pernah tapi enggak selalu.
1: Enggak selalu.
0: Setiap jalan-jalan ke daerah mana ke pantai gitu.
1: Enggak.
0: Terus Kak Dewa anak apa sih? Tadi olahraga.
1: Pengen aja.
0: Olahraga enggak, anak pantai enggak. Anak gunung.
1: Pernah.
0: Pernah doang ya.
1: Yang penting kan pernah.
0: Iya, pernah. Okay.
1: Pernah. Sebenarnya aku lebih banyak hiburan yang tadi itu tuh, yang disebut-sebutkan itu. Itu banyak tuh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu cukup banyak. Jadi pernah tuh kan DP4 kan. DP4 kan pulang jam 12.
0: Jadi
1: kan?
0: Langsung?
1: Langsung.
0: Udah ketebak.
1: Langsung. Dan besoknya berangkat kerja jam berapa? Jam 8.
0: Oke. Aku pikir DP1 dapatnya.
1: Enggak, jam 8.
0: Jam 8.
1: Jam setengah 8 udah di sini pokoknya. Pokoknya balance lah.
0: Okay, balance banget.
1: Gitu.
0: Pas sih ya, habis pas. DP4 kan jam 12. Pas. Langsung.
1: Pas. Pas mulai tuh. Baru mulai tuh. Gitu.
0: Okay deh. Apa gini?
1: Kalau kamu deh, kamu sukanya hiburan apa?
0: Aku pantai sih.
1: Oh ini, aku ada lagi. Konser. Konser agak suka.
0: Konser-konser. Ngikutin konser.
1: Pas di Jawa ngikutin, di sini jauh-jauh males.
0: Tapi Kak Dewa itu enggak kayak misal ada konser yang misal yang tampil kesukaan nih, penyanyi kesukaan Kak Dewa. Tapi jauh?
1: Enggak. Mager. Lebih banyak magernya.
0: Kalau jauh magernya.
1: Enggak deh.
0: Enggak.
1: Enggak aja. Okay. Bisa bisa dari MP3 kayaknya ya. Dari Spotify okay sih udah sih.
0: Iya sih. Banyak sebenarnya udah banyak nonton konser.
1: Lumayan.
0: Okay.
1: Ini kan tadi katamu suka pantai kan?
0: Heeh.
1: Pantai mana aja yang udah nih?
0: Aku banyak kan yang masih di Kalimantan Tengah. Kalau yang di Pulau Jawa aku baru satu.
1: Apa tuh?
0: Parangtritis.
1: Aduh, Parangtritis juga.
0: Itu doang. Karena aku belum basic. Sebanyak belum oke okay deh.
1: Basic. Itu sangat basic.
0: Aku belum sebanyak itu untuk belum explore banyak. Tapi tahu enggak aku pertama kali naik pesawat kapan?
1: Kapan?
0: Mei tahun
1: kemarin.
0: Ini. Mei tahun ini. Selama hidupku.
1: Wow.
0: Pertama kali naik pesawat.
1: Ternyata ini ya, ternyata anakku lebih sering naik pesawat daripada kamu.
0: Nah itu. Aku dan itu enggak direncanakan, tiba-tiba aja mau berangkat.
1: Dan gimana?
0: Pas sebenarnya ya udah sih, gitu aja.
1: Aku pertama ini ya. Enggak pertama banget ya, maksudnya dalam rangkaian trip yang pertama lah. Kan berangkat aman nih. Pas pulang turbulensi.
0: Wow.
1: Ada petir-petir dari jendela gitu kan.
0: Agak ngeri ya.
1: Ngeri. Pulangnya ngeri banget.
0: Aku tuh dapat cerita dari orang-orang kan kayak naik pesawat tuh pokoknya hati-hati nanti pas naiknya kayak berguncang semuanya. Ternyata
1: biasa
0: enggak,
1: aja.
0: Enggak. Biasa aja
1: itu,
0: kok.
1: Cobain turbulensi.
0: Cukup deh kayak kena awan aja cukup getarannya, apalagi turbulensi ya.
1: Turbulensi malam-malam. Masih agak pokoknya banyak-banyak petir deh dari jendela tuh banyak petir, cuaca buruk deh itu.
0: Sedekat itu melihat petir.
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Itu mantap.
0: Keren. Keren sih. Bisa
1: cobain deh. Itu hiburan paling enak.
0: Sepertinya itu enggak usah dicobain kalau yang itu. Rekomendasi Kak Dewa. Oke deh, abis ini kalian dengerin lagu-lagu dulu, nanti kita bakal kosingan ya Kak Dewa ya.
1: Oke.
2: Okay. 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

0: Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Oke, okay. Kita closing-an nih, udah jam 2.51
0: ya. Udah gak kerasa ya, kita ngobrol-ngobrol hampir pukul 3 nih.
1: Iya, benar.
0: Dan okay, udah waktunya buat kita pamit undur diri ya. Jadi, tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada rekan kita Jen ya, untuk ada ini berjaringan juga sore ceria berjaringan dengan RRI Banjar, RRI Tarakan.
1: Benar.
0: Dan masih banyak lagi. Kalau penasaran tetap stay tune terus.
1: Tetap stay tune di RRI Pro 2.
0: Iya.
1: Oke, aku Nisa sama
0: Dewa pamit.
1: Pamit.
0: Dan stay safe, stay hydrated and bye-bye.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari panggung K-pop di mana grup fenomenal NCT 127 dipastikan bakal kembali menyapa para NCTzen Indonesia lewat tur konser mega bertajuk The Red Line di Jakarta. Pihak penyelenggara pun telah resmi mengumumkan jadwal penjualan tiket yang pastinya wajib dicatat agar para penggemar tidak ketinggalan berburu tiket. Beralih ke kancah sepak bola internasional, laga bergengsi Piala Super Eropa yang mempertemukan PSG melawan Aston Villa Kian menyedot perhatian. Berdasarkan hasil simulasi dan prediksi superkomputer terbaru, pertarungan sengit kedua tim raksasa ini diproyeksikan bakal berjalan dengan ketat dengan skenario laga yang penuh kejutan. Sementara itu dari industri hiburan Korea Selatan, agensi yang menaungi aktris Ha Young secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik. Pihak agensi mengakui adanya kekeliruan dan kecerobohan dalam memberikan tanggapan awal terkait kontroversial sejarah kekeluargaan sang aktris serta berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama Jen. Kemarin perasaan sama Jen juga, iya. Karena 2 hari berturut-turut Jen dapat dinasnya sore ya, dan akan kembali menghadirkan beberapa informasi lagu dan apa ya? Ya pokoknya itu deh. Yang bakal nemenin kamu sampai pukul 20 nanti ya teman Pro 2. Jadi bentar lagi Jen bakal berbincang-bincang nih sama Tasya terkait apa sih update, informasi update di hari ini gitu ya. Dan habis itu juga kalian juga bakal ditemenin sama musik-musik yang bakal nemenin kamu ya pulang kerja gak sih ini jam-jamnya. Semangat ya buat teman-teman yang lagi bekerja atau misalnya udah pada mulai apa namanya sekolah, dan jangan denger-denger juga lagi pada ospek ya. Semoga kalian hati-hati di perjalanan pulang ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang lagi di mobil atau yang lagi dengerin kita di rumah, pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal ngobrol-ngobrol ya setelah lagu yang satu ini ya.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Hai teman Pro 2, masih di sore ceria bareng Jen. Dimana 60 menit ke depan kita akan ngobrolin tentang info-info update ya di kancah nasional atau Indonesia. Oke, hari ini aku sama
1: Tasya.
0: Oke, Tasya, kita bakal bahas apa nih kira-kira?
1: Bahas film sih Kak. Tapi ada ininya juga, ada pemain
0: pemerannya siapa tuh?
1: Pemerannya dari anu juga sih, dari apa sih musik apa sih bilangnya dari penyanyi Indonesia.
0: Oh iya, siapa tuh?
1: Ziva.
0: Ziva ya, aku ngikutin Ziva itu kayaknya baru-baru aja sih. Yang dia mainin, dia juga pas itu di film by the way. Sebenarnya nggak ada di aplikasi kayak Netflix dan lain-lain. Dia tuh di Disney Plus pas itu. Kamu tau nggak yang dia ceritain tentang dia jadi anak sekolah?
1: Kayaknya tahu deh.
0: Pokoknya A judulnya cuma satu huruf doang. Pas itu aku ngikutin tuh dari situ dan wah keren memang actingnya. Dan katanya dia bakal main lagi ya?
1: Main lagi
0: di film
1: di
0: apa nih?
1: Film Ayah Aku Mau Cerita.
0: Ayah Aku Mau Cerita. Ini kapan rilisnya nih?
1: Ini rilisnya tanggal 20 Agustus.
0: 20 Agustus.
1: Bentar lagi sih.
0: Dan katanya dia jadi apa di sini pemerannya jadi putri ya, iya, maksudnya
1: putri,
0: anaknya ya.
1: Anak dari ayah tersebut.
0: Di sini juga ada pemain yang memang menurutku enggak asing sih, kayak Vino Gebastian. Itu juga aku sering lihat. Terus sama Niken Anjani gitu. Dan kalau ngomongin soal apa namanya plot atau misalnya arah bermain mereka ya, kayak misalnya karakter mereka, mereka kayak udah nguasain banget sih. Dan memang apalagi acting Ziva ya, aku tuh memang ngikutin Ziva bukan dari dia yang jadi penyanyi,
1: dari yang
0: dari film. Jadi kayak memang wow kok beda gitu auranya dari dia yang nyanyi sama yang main film. Tapi
1: keren sih.
0: Iya keren. Tapi ngomongin soal film ini, Ayahku Mau Cerita, katanya dia juga jadi apa? Penyanyi juga ya?
1: Penyanyi juga.
0: OST-nya ya berarti. OST. Wah memang keren sih.
1: Di main film
0: di empat ya. Terus kalau ngomongin ini pasti tentang ayah, enggak sih?
1: Betul.
0: Ya, betul. Ini kalau aku baca-baca ya memang katanya cerita nyata ya. Cerita nyata. Kayaknya rata-rata kalau ceritanya tentang ibu, ayah, terus habis itu kakek, nenek, itu rata-rata kayaknya dari memang cerita asli ya. Real life banget gitu. Terus kalau ngomongin apa namanya, apa sih nih ya, kalau aku baca-baca juga katanya ya di sini, cerita ini juga mengajarkan kita untuk apa namanya, tentang apa ya, pokoknya tentang kebersamaan di keluarga gitu. Terus kayak kalau misalnya ada apa-apa gitu cerita sama keluarga kan, misalnya kalau ada masalah apa gitu. Dan misalnya kalau misalnya anak nih, apalagi anak perempuan, biasanya kan anak perempuan dekat sama ayah gak sih?
1: Aku ke mama sih.
0: Oh iya, beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Tapi kalau aku lihat-lihat di website gitu, rata-rata sih memang dekatnya ke ayah gitu kan. Dan yang laki-laki biasanya deketnya sama ibu. Dan di film juga rata-rata gitu.
1: Iya, di film
0: pasti
1: juga gitu.
0: Pasti ceritanya tentang ibu, tentang anak laki-laki. Kalau tentang ayah pasti ya anak perempuan gitu. Tapi memang real banget sih sama ya anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu. Betul. Kan memang deketnya sama ayah. Dan benar juga sih kata film di sini juga, kalau aku ringkas ya, lebih penting keterbukaan terhadap keluarga gitu. Jangan
1: dipendem.
0: Jangan dipendem, jangan ditutup-tutupi. Karena ya kalau misalnya kita ada hal yang apa namanya besar banget ya, genting yang susah dibahas sama orang tua, jadi maunya dipendem aja, nggak baik gak sih?
1: Nggak baik sih.
0: Malah nambah pikiran dan stres biasanya. Kamu pernah nggak sih di posisi seperti itu?
1: Aku pernah, tapi aku nggak mendem. Aku selalu cerita biar nggak stres sendiri sih Kak. Jadi
0: iya
1: kan
0: sih.
1: Kayak ke kalau udah terbuka tuh udah tenang jadinya.
0: Bener-bener iya sih, setuju. Berarti Tasya ini tipe orang yang memang kalau apa-apa cerita ya sama mamahnya gitu.
1: Aku cerita sih.
0: Sama sih, aku juga kalau misalnya lagi dipendem-pendem gini, cerita aja gini gitu. Lebih enak cerita, jadi agak lebih ya bebannya agak hilang dikit lah, walaupun gak 100% gitu. Terus kalau ngomongin film ini juga, secara garis besar mengisahkan perjalanan emosional seorang anak yang mencoba meruntuhkan tembok dingin yang telah lama terbangun di antara dirinya gitu. Berawal dari tumpukan kerinduan, rasa bersalah, terus habis itu serta keberanian yang akhirnya terkumpul untuk mengutarakan cerita dia ke seorang ayah. Juga ada di sini konflik-konflik kecil yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus kita juga sebagai penonton diajak untuk menyaksikan bagaimana luka masa lalu si anak itu. Salah paham yang mungkin selama bertahun-tahun terpendam, serta harapan yang sempat terputus coba dirajut kembali di tengah keheningan keluarga mereka. Ya sih, kalau memang udah tentang cerita real life ya, kita kan nggak bisa pungkirin lagi, berarti memang aksinya itu asli gitu, nggak bohongan ya, gitu kan. Tapi ya katanya juga dari trailernya juga nih, aku baca-baca dari review orang, katanya juga langsung nangis banyakan penonton tuh banyak nangis padahal belum cerita fullnya. Ini trailernya aja udah pada nangis mereka. Katanya trailernya itu menyentuh, terus abis itu kekuatan utama dari si ayahnya juga ke anaknya itu actingnya luar biasa kata mereka. Terus dari gestur, mimik wajah juga itu dapat feel-nya. Kata ada nih ratingnya di sini aku baca. Terus dialog-dialognya juga kan ada di trailer kan cuma sepenggal-sepenggal kan. Tapi kadang kata mereka juga di sini begitu begitu jujur dan tidak berlebihan. Dan katanya disitulah juga letak kekuatannya yang sanggup menembus perasaan siapa yang menontonnya. Aduh, kayaknya aku bakal sedih kalau nonton ini deh.
1: Nonton deh.
0: Aduh, ayo nonton. Ayo. Juga di sini katanya buat teman-teman Pro 2 di luar sana, jangan ada jarak bersama orang tua. Jarak enggak apa-apa jauh, tapi tetap komunikasi enggak boleh putus gitu kan.
1: Soalnya kalau ada apa-apa susah sendiri.
0: Iya, susah sendiri. Apalagi anak rantau gak sih? Gak ada siapa-siapa di kos nih misalnya.
1: Iya, anak rantau relate banget sih kayaknya.
0: Apalagi misalnya Tasya di rumah sendiri, orang tuanya di mana gitu kan. Kadang juga kita mikir, aduh, gak ada siapa-siapa nih, kemana aku harus ngobrol gitu. Tapi Tasya selain orang tua nih, punya gak teman dekat atau ada sepupu atau siapapun
1: punya.
0: Itu?
1: Punya lah banyak.
0: Oh, punya ya, berarti kalau misalnya mamah nih gak bisa diajak berbicara nih misalnya, maksudnya ada kesibukan lain nih misalnya, berarti Tasya ini ngobrolnya ke siapa?
1: Ke saudaraku pasti.
0: Ke saudara ya. Ke kucing gak?
1: Ke kucingnya juga lagi.
0: Kan Tasya pelihara kucing kan, ngobrol ke kucing itu walaupun dia cuma ngeong-ngeong aja.
1: Dia cuma duduk diem.
0: Iya, duduk diem udah. Tapi kadang kalau sama hewan kita mengutarakan apa kita gitu kayak, ya walaupun dia nggak ngerti, udah deh, nggak apa-apa deh.
1: Yang penting kayak udahlah, lepas dari pikiran.
0: Betul. Kadang juga kita juga bisa mengutarakan selain ke orang-orang terdekat kita, ke hewan juga bisa ya teman Pro 2. Mau ke kucing kalian, mau ke burung kalian, hamster kalian, itu it's okay kan, namanya manusia ya. Kan manusia tuh makhluk sosial ya.
1: Pasti butuh tempat untuk bercerita.
0: Iya, walaupun misalnya. Oh ya, walaupun teman Pro 2 misalnya nih ada masalah sama keluarganya, nggak tahu ngobrol sama siapa, ngobrol aja sama hewan peliharaan.
1: Iya, kalau nggak ada hewan bisa tuh kayak zaman dulu kan nulis diary tuh.
0: Iya lagi. Oh my god. Gitu. Sampai sekarang juga Tasya begitu.
1: Aku nggak sih.
0: Tangga ya. Jujur aku dulu juga nulis-nulis diary.
1: Iya kan.
0: Dear diary tanggal segini aku diniin. Aduh, itu gitu. Kayak. Apalagi kalau misalnya dulu kan ada diary yang digembok kan,
1: ada itu, tuh ada kuncinya.
0: Sumpah aku juga pakai itu digembok, abis itu udah biarin di meja aja. Tapi terkadang mamaku nanya, ini apaan? Kok digembok segala? Buat apaan? Emang sepenting itu gitu.
1: Kadang malu
0: kan, kadang ada juga selain di situ mengutarakan tentang apa yang terjadi, kadang perasaan ya nggak sih, atau lagi suka sama siapa nih?
1: Nggak mau orang tahu kan?
0: Iya, nggak boleh orang tahu, cuma aku dan Tuhan saja yang tahu. Terus ya balik ke topik nih juga, pasti di dalam hubungan keluarga itu pasti antara sosok dan ayah dan anak seringkali menjadi salah satu apa namanya, permasalahan yang unik sekaligus rumit. Ya enggak sih, kadang kan ayah sama anak nih, perempuan nih, ini kita contohnya ke perempuan. Kadang itu takut misalnya rata-rata tuh kan kalau cerita ke ayah tuh selain tentang apa namanya ya, apa yang kita lakukan sekarang, pendidikan segala macam, kita tuh misalnya mengutarakan hal-hal misalnya yang berbau yang harusnya mama yang tahu ceritanya gitu kan, tapi ini nggak ada pilihan lain, harus cerita ke ayah gitu, yang nggak ngerti apa-apa gitu. Terkadang juga itu menjadi point view yang memang sulit untuk diutarakan.
1: Kadang pendapatnya yang
0: pendapatnya berbeda. Kadang ayah bilang, ya udah istirahat aja gitu kan.
1: Kayak nggak sesuai yang kita harapin.
0: Kalau sama misalnya sama mama kan, aduh kamu kenapa Nana? Lebih itu kan, lebih care kan, lebih dan perhatian. Terus ini juga katanya di sini berbeda dengan ikatan dengan ibu yang biasanya penuh dengan keterbukaan verbal dan pelukan biasanya. Kalau ibu kan gitu kan, terbuka banget, dipeluk, diusap, aduh kangen banget. Terus habis itu terkadang juga rata-rata ya anak Gen Z zaman sekarang gengsi, gengsi untuk gengsi, cerita. Terus habis itu padahal dibalik diamnya seorang ayah tuh, ayah kan biasanya banyak diam ya kebanding ibu gitu. Nah biasanya itu ada beban kerja kerasnya sosok ayah, walaupun diam aja dibilang ya nggak apa-apa baik-baik aja, padahal di belakang itu mereka kerja keras. Soalnya aku pernah lihat, kamu lihat gak sih ada trailer bukan kayak film pendek aja gitu dari Thailand. Jadi sosok ayah yang udah tua, dia jualan mie ayam. Terus habis itu tahu nggak,
1: tahu
0: anaknya tuh masih kecil. Di situ tuh ada pengemis yang minta makan, terus habis itu ayahnya kasih aja. Terus berapa puluh tahun kemudian ayahnya jatuh sakit, anaknya udah gede perempuan ini, terus ditolong gantian. Rupanya dokter itu adalah anak yang ditolong dia. Jadi kayak ada timbal balik gitu loh. Sumpah aku kayak kalau ngelihat begitu nangis loh,
1: sedih.
0: Sumpah nggak tahu kenapa ya, apalagi mungkin aku tidak merasakan, tapi feelnya dapet gitu.
1: Kayak nusuk banget.
0: Iya nusuk banget, kayak kenapa ya rata-rata orang luar gitu kalau bikin film pendek ataupun trailer gitu kan, itu pasti kayak ngena banget.
1: Padahal cuman video pendek.
0: Iya video pendek.
1: Tapi udah bisa bikin nangis.
0: Iya loh, kenapa ya video pendek doang loh, bukan kayak film series enggak gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya ada makna yang memang mau disampaikan sama kita gitu kan sebagai penonton. Memang ya gitu deh, keren ya. Dan gak kalah sayang juga sama Indonesia kan. Indonesia juga banyak film-filmnya, banyak film-filmnya tentang ayah, ibu. Terus abis itu yang ada kulihat kemarin yang kakek nenek juga ada. Jadi aku lupa itu nama filmnya apa, pokoknya ada. Aku lihat trailernya aja sih kemarin tuh gak terlalu nonton juga gitu. Tapi ya memang keren karena Indonesia sekarang selain genre horror, genre family juga digarap gitu kan. Jadi ya gak timpang lah, jadi seimbang gitu kan. Memang Indonesia terkenal dengan genre horror kan. Kalau kamu lihat-lihat di bioskop pasti kebanyakan horror kan. Tapi kan selain horror juga harus ada dong yang memang genre lain yang mendukung kan, yang memang untuk mengugah perasaan si penonton. Itulah dibuat genre romantis, lain romantis, keluarga, dan lain sebagainya. Kadang juga ada film-film luar yang masuk ke Indo kan. Tapi kalau di Palangka ini lebih ke film Indo, dan aku senang sih kebanding film luar gitu. Memang aku suka sih kalau misalnya di bioskop manapun itu kamu berada ya, teman Pro 2, lebih bagus itu ya memang film Indo yang dinaikkan gitu. Apalagi banyak banget film Indo yang kayak yang genre horor deh, tahu aja kan. Ada beberapa yang memang sampai orang luar aja kayak wow, kok so amazed ini orang Indonesia bikin film horor, apa ya, effort gitu sampai bahkan, asli bentukannya.
1: Bahkan ada juga film Indo yang dijadikan ada subtitlenya Malaysia. Tahu nggak sih kak? Ada, aku lupa deh film apa. Pokoknya sampai ke Malaysia, keren sih.
0: Keren sih memang. Memang harus gitu gak sih? Biar kita, ya bahasanya kita apa ya, meninggikan dunia perfilman, dunia perfilman Indonesia. Begitu pula dengan aktor-aktornya, pemain, artis dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada yang mereka yang udah terkenal juga di sana, tapi nggak terlalu terkenal di Indo. Jadi mereka menaikkan derajat nama mereka dengan memainkan film, jadi pemeran gitu. Keren sih. Aku juga nantiin lah film ini sih, Ayah apa tadi?
1: Ayah aku mau cerita.
0: Iya, Ayah aku mau cerita, karena jujur aku lebih dekat ke papaku.
1: Iya sih,
0: kayaknya nonton deh ya teman Pro 2. Oke. Terus kalau selain film yang genre seperti ini ya Tasya, Tasya tuh suka genre apa lagi?
1: Romance.
0: Anak zaman sekarang ya, maksudnya romance. Iya sih, aku setuju ya romance. Dan memang apa namanya, kalau romance sih dulu aku suka nonton. Aduh, kayaknya kamu nonton deh.
1: Apa tuh?
0: Kayak Dilan. Terus habis itu
1: ada kayak semacam gitu juga.
0: Iya, begitu juga ada. Pokoknya yang, tapi selain kita lihat apanya film, plotnya begitu, tapi kan ada di akhirnya ada maknanya yang diambil, ya kan? Itu. Dan memang ya keren sih. Aku suka banget sih sama film-film Indo gitu. Tapi aku nonton film Indo itu tergantung pemeran sih. Kamu juga gitu nggak?
1: Iya lagi
0: ya kan?
1: Aku kadang ngeliatin posternya sih.
0: Oh, posternya.
1: Kayak kalau misalnya kurang menarik, kok enggak.
0: Gitu. Lihat dari poster ya. Kalau aku dari pemeran sih. Misalnya kayak pemerannya yang sering kayak Iqbal, habis itu Prilly kan sering juga Prilly main. Habis itu Sandrina itu dan lain sebagainya. Aku kadang ngeliat itu karena aku udah tahu mereka dari aku zaman kecil. Udah nonton biasa lah, nonton Indosiar. Iya, begitulah. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal bincang-bincang lagi sama Tasya terkait info update di Indonesia ya teman Pro 2. Setelah yang satu ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Ya, masih sore ceria ya sama Jen dan Tasya. Tadi kita udah bahas tentang film ya kan Tasya. Yeah. Mungkin sekarang kita bahas tentang musik ya sih. Kamu tahu enggak sih Juicy Lucy?
1: Tahu, siapa sih enggak tahu.
0: Ya siapa sih enggak tahu ya teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mereka itu enak-enak enggak sih?
1: Iya. Enak banget
0: dengan yang judul Lantas. Hmm. Aduh, itu kayak teringiang-ingiang sampai aku tahu enggak sih kalau di kantor di KMB itu aku selalu muterin itu.
1: Oh iya.
0: Iya, pas magang sih. Karena kan aku main-main ke situ kan kayak. Terus aku muterin lagu itu terus ditanya, kok kamu muter lagu itu terus, gak ada yang lain gitu kan, penyanyi Indo banyak yang lain gitu.
1: Iya.
0: Ya karena lagunya enak gitu, karena mereka tuh spesialis lagu galau ya.
1: Lagu galau banget.
0: Galau banget gitu kan, dan memang kayak aransemen mereka itu kayak enak gitu.
1: Iya,
0: jadi kayak
1: asik
0: kita
1: didengar.
0: Asik dan terulang terus di memori dan ya kalau misalnya mau lagu apa dipasang, Juicy Lucy aja deh. Yeah. Kalau enggak ya Tensi, itu lagunya enak-enak juga kan. Terus kalau ngomongin tentang jejak karirnya apa Juicy Lucy ya, rupanya mereka itu udah aktif sejak 2010.
1: Oh, udah lama ya.
0: Kita masih aku kelas 1 sih, kamu kayaknya
1: SD.
0: Kayak kamu TK deh.
1: TK
0: aku SD. Dan mereka tuh dibentuknya di Bandung rupanya. Dan apa namanya di sini juga lagu-lagu mereka itu memang apalagi singlenya lah itu bagus-bagus juga dan memang orang suka dan melesat tinggi tahun 2021 pas zaman-zaman COVID ya itu mau selesai COVID sih menurutku dan lagu mereka itu juga pernah mendominasi tangga lagu digital dan viral di berbagai platform media sosial. Iya, memang kayak bagus sih. Terus kalau ngomongin soal Juicy Lucy nih, kamu ada yang kamu suka juga nggak sih lagunya?
1: Kayak ada. Aku tahu Mawar Jingga nggak?
0: Ah iya lagi.
1: Aku suka nadanya kayak lekuk-lekuk gitu.
0: Iya lagi. Dan memang juga di sini mereka apa namanya? Mereka itu melesat tinggi pas tahun 2020 sampai 21 dengan single mereka yang Lantas.
1: Yeah.
0: Itu memang zaman-zaman apa SMA ya. Aku SMA sih pas itu. Terus lagu mereka
1: SMP.
0: kelas 9, pas itu aku kelas 10. Kita kan beda setahun aja. Terus di lagu mereka juga yang Tampar itu tahun 2024 kemarin tuh 2 tahun yang lalu memang itu melekat banget gitu. Kenapa ya lagu mereka itu enak-enak banget.
1: Tanpa dihafal pun udah melekat.
0: Iya, loh, misalnya kayak ada alunan melodinya langsung.
1: Langsung
0: kok kamu nyambung lagu itu? Ya kan mirip aransemennya gitu kan. Terus habis itu mereka juga menjadi salah satu band di Indonesia pertama yang menembus 100 juta streams di Spotify.
1: Wow.
0: Untuk satu lagu.
1: Satu lagu.
0: Satu lagu doang loh.
1: Wow.
0: Satu lagu dan memang aduh gimana ya mereka itu lebih banyak lagu pop galau gitu
1: pop
0: kan
1: galau.
0: Yang didominasi dengan instrumen gitar serta piano piano murni gitu juga mereka menonjolkan sentuhan alat musik lain seperti saksofon yang besar itu habis itu apa namanya seruling tapi bukan seruling sih bahasa apa ya ya itulah pokoknya
1: semirip
0: itu lah ya terus mereka itu juga bernuansa R&B, jazz, pop, dan groovy. Yang jujur membuat lagu-lagunya itu galau, sedih, dan mereka itu tetap merasa segar. Walaupun lagunya galau, tapi mereka pembawanya tuh kayak
1: happy,
0: segar, dan tidak berlebihan lah gitu. Dan terus juga narasi dari lagu-lagu Juicy Lucy itu kayak apa ya? Kayak melekat banget sama kita yang Gen Z itu.
1: Iya sih, kalau yang percintaan.
0: Iya, ada juga yang percintaan kan. Dan juga tapi kalau dibilang percintaan mereka di sini dibilang jarang membahas tentang
1: cinta.
0: Hubungan katanya. Lebih ke memang galau ya, galau. Kalau hubungan percintaan tuh ada aja sih lagu mereka tapi jarang. Terus juga Juicy Lucy ini juga apa namanya? Pelik soal hubungan anak muda masa kini. Tapi kalau soal galau nomor satu, kenapa ya? Juga mereka itu juga pernah buat apa ya? Lagu mereka itu kata di sini ada rating orang bilang bahwa mereka lagunya Juicy Lucy itu buat cinta bertepuk sebelah tangan, gagal move on, hingga dilema yang pura-pura bahagia. Ya sih, kayak gimana ya, memang bagus banget sih, apalagi kalau band-band yang lain yang sekarang kan kayak memang terkenal sekarang kan. Kamu sadar gak sih kalau 2026 ini kayak banyak artis yang buat lagu,
1: iya,
0: bikin sadar. Lagu kenapa ya 2026 tuh
1: banyak
0: kan rilis lagu, kalau nggak single kan, iya, habis itu album. Kenapa ya, kayak kenapa ada apa dengan 2026, iya, kenapa tahun ya. Kemarin itu biasa aja gitu kan,
1: iya.
0: Sepi banget. Malah kalau 2025 itu kemarin mereka internasional kan, Eropa, lagu Eropa, iya, lagu Barat gitu. Tapi kenapa ya 2026 ini malah banyak ada artis muda, bibit-bibit unggul nih, bibit-bibit unggul nih, membuat lagu-lagu baru gitu.
1: Dan langsung kena banget.
0: Langsung kena, dan memang kayak langsung hype banget kan, diputar lagunya di radio dan di platform manapun itu. Kenapa ya? Ada apa dengan 2026? Ya. Apakah mau membuat gebrakan baru ya?
1: Mungkin,
0: biar ya, apa namanya, lagu dari
1: Indo tuh mungkin naik.
0: Apalagi yang penyanyi-penyanyi yang masih muda, yang umurnya kayak masih ada yang 17, 18 itu udah ding bikin lagu.
1: Tuh.
0: Kita masih main enggak sih Tasya di situ?
1: Iya lagi.
0: Main deh zaman COVID. Dan memang kayak apa namanya, antusias masyarakat Indonesia juga terhadap penyanyi-penyanyi muda ya, dimanapun itu, mau yang di daerah atau mau yang di kota ya, itu memang mereka ingin menaikkan penyanyi-penyanyi muda ini,
1: mendukung banget,
0: mendukung gitu. Dan senang juga sih sampai ada platform sosial media lain yang buat kayak akun khusus fans gitu loh, penggemar,
1: fanbase
0: tuh. Wah, aku pikir zaman-zaman dulu aja fanbase, kayak contohnya fanbase apa ya? Ada dulu aku ngikutin, tau gak fanbase apa?
1: Apa tuh?
0: Gen Halilintar.
1: Aku dulu Cherry Bell.
0: Iya, Cherry Bell. Cherry Bell, apalagi sih?
1: Bling tau, Bling.
0: Tahu. Aku sampai, tau gak? Aku sampai beli bindernya.
1: Oh iya.
0: Kan dulu ada binder Bling, habisnya Cherry Bell. Aku tempel stikernya. Sampai sekarang masih ada di rumah, di lemari aku tempel.
1: Aku HP Cherry Bell, tau gak?
0: HP Cherry Bell, entar. Aku tau.
1: Yang tutup.
0: Iya, tau. Ya ampun, rupanya kita sama ya, Tasya, gak jauh beda ya. Dan juga dulu aku ngikutin, ya walaupun selain di Indo juga ada JKT48 dulu kan, hype JKT banget tahun 2015-an, 2016-an gitu kan. Dan sampai sekarang juga hype masih ya, masih rame JKT48. Apalagi kan itu ada juga di luar-luarnya kan, kayak AKB48, KLP48 dan lain sebagainya gitu. Dan memang apa namanya, Indonesia ini memang gimana ya, memang keren kalau soal musisi-musisi gitu.
1: Keren.
0: Iya, kayak kenapa ya,
1: langsung tren.
0: Iya, langsung tren. Aku tuh kayak salut banget buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang selalu request lagu ya, dan Jenny tuh gak tahu tiba-tiba ada ini penyanyinya siapa, baru tahu. Dan teman-teman Pro 2 tuh memang antusias banget untuk mempopulerkan lagu dari memang fansnya gitu kan, dan memang mendukung banget. Mantep teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada request lagu lagi, boleh ya teman-teman request
1: boleh
0: time
1: banget.
0: Boleh banget langsung. Tapi nanti ya teman-teman. Terus kalau ngomongin masa lalu kayak apa banget, yang dulu sama sekarang juga kamu lihat ada perbedaan kan?
1: Ada.
0: Kayak berubah 360 derajat. Kayak dulu tuh mungkin kita tahu banyak kan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu lama, habis itu lagu-lagu, ada juga sih lagu tentang percintaan, tapi kan gak se-hype sekarang kan. Kamu juga sadar gak sih kalau rata-rata sekarang itu yang mendominasi itu tentang, pokoknya lagu tentang percintaan, kalau gak galau.
1: Galau sih, galau.
0: Kalau udah galau banget, gabrut ya, galau brutal. Ya sih, keren sih. Tapi kalau soal apa lagi ya, pokoknya kalau masa, tapi kalau enakan lagu ya, maksudnya kalau terngiang-ngiang terus, nggak tahu ya Tasya sama kayak aku apa enggak, aku dulu tuh suka banget lagu-lagu lama yang tahun 19 berapa gitu, itu enak-enak banget. Misalnya kayak lagu apa ya contohnya, kayak aku lupa penyanyi yang udah nggak ada tuh siapa, aku lupa juga yang perempuan tuh aku lupa namanya siapa.
1: Kayaknya tahu deh.
0: Aku tahu orangnya tapi aku lupa namanya. Aku itu udah meninggal dan memang lagunya itu sampai sekarang itu apa masih terngiang-ngiang dan memang
1: Glenn, tahu Glenn.
0: Glenn Fredly. Itu juga salah satu. Iya, terus habis itu kan dia meninggalnya kalau enggak salah pas zaman-zaman Covid ya 2000 berapa sih? 21 atau 22 ya?
1: Kayaknya.
0: CMIU ya, teman Pro 2. Terus habis itu lagu kayak ini.
1: Siapa tuh?
0: Kamu enggak tahu sih, kayaknya kamu belum lahir deh.
1: Iya, Kak.
0: Lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati itu tahun 80, Tasya.
1: Enggak tahu.
0: Kayak lagu-lagu lawas tuh juga memang enak ya dan sampai sekarang tuh masih ada yang muterin juga. Ya paling orang tua kita. Tapi kadang anaknya juga ikutan.
1: Iya, karena dengerin.
0: Iya, dengerin dan kalau enak kan kita gitu enggak sih? Zaman sekarang kalau misalnya lagunya enak ya kita puterin gitu. Iya. Berarti sama ya Tasya kita. Oke deh. Keren. Oke deh teman Pro 2, kayaknya itu dulu guys yang kita ngomongin sore hari ini. Nanti juga jam 16 nanti juga ada sore ceria ya teman Pro 2. Dan nanti ada bintang tamu kita dari Duta SMA 5. Wow, ini kita bakal menarik ya pembahasannya tentang duta-duta. Ini baru pertama kali aku ngundang kayak begitu.
1: Iya.
0: Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi ya seputar info musik atau info update terupdate

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng Jen ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas info-info musik terup to date ya per hari ini, teman Pro 2. Dan nanti jam 16 lewat 10 ya, nanti kita bakal berbincang bareng nih sama Duta Utama Putra dan Putri SMA 5 Palangkaraya. Siapa nih yang gak sabar nungguin kita untuk berbincang ngobrol bareng ya, teman Pro 2? Kalau misalnya teman Pro 2 mau ngeliatin keseruan kita, teman Pro 2 bisa banget langsung ke YouTube-nya kami di RRI Palangkaraya Production, karena nanti kita bakal live streaming di situ ya. Atau misalnya kamu mau dengerin kita aja, bisa banget lewat RRI Digital atau radio kesayangan kalian. Jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sekarang kami ada live ya di RRI Palangkaraya Production. Kalau kamu mau langsung ngeliatin kami ya, berbincang-bincang bareng dengan duta utama putra dan putri SMA 5 Palangkaraya. Oke, sekarang Jin udah sama bintang tamu nih hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Kayaknya pada baru pulang sekolah atau gimana nih?
1: Udah pulang dari tadi sih sebenarnya.
0: Oh, udah dari tadi. Yeah. Oke. Boleh dong perkenalan dulu nih siapa, terus di sekolah itu jadi apa dan sekarang kesibukannya apa?
1: Baik, mulai dari siapa dulu nih?
2: Kakak dulu.
1: Oke. Baik. Halo teman Pro 2, perkenalkan sebelumnya nama saya Aldi Khairul Lestari. Teman-teman sebaya saya sering sekali memanggil saya Arul dan juga Aldi. Halo semua teman-teman Pro 2. Saya sekarang menjabat di SMA 5 Palangkaraya sebagai duta utama putra SMA 5 Palangkaraya tahun 2026-2027. Halo semuanya, dan untuk kesibukan ini mungkin karena udah agit ya kak, jadi sibuk untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk TKA dan lain-lainnya. Itu sih.
0: Salam kenal ya Aldi ya.
1: Ya halo kak. Halo teman-teman Pro 2 juga.
0: Oke, selanjutnya.
3: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Aza. Emang Aza doang nih, cuman 4 huruf kebetulan. Di SMA Negeri 5 Palangkaraya, aku menjabat sebagai Duta Putri Utama SMA Negeri 5 Palangkaraya. Dan untuk kesibukannya, karena aku sama Karul udah sama-sama kelas 12 nih, jadi udah pasti mempersiapkan untuk ujian kelulusan. Mau kemana sih habis lulus ini? Jadi untuk kita berdua lagi sibuk banget dengan TKA, ujian, yang kayak gitu-gitu. Salam kenal, iya, iya. Sobat Pro 2.
0: Oh, salam kenal ya, Aza. Aza doang nih.
3: Bener.
0: Aku juga kaget pas, apa namanya gitu, nama Kaldi kan panjang ini. Nih, pas Aza, Aza doang. Apa gak ada nama panggilan, nama panjangnya gitu.
3: Emang gak ada nih kak, emang 4 huruf aja.
0: Oh, 4 huruf aja, oke. Salam kenal ya buat Aldi dan Aza ya.
1: Halo, salam kenal juga kak.
0: Oke, aku pengen nanya sih, tadi kan Aza bilang lagi mempersiapkan TKA dan lain sebagainya. Memang kalian kedepannya udah punya target dong, mau kemana gitu?
3: Kalau dari aku sendiri sih sudah mempersiapkan dari awal masuk SMA. Karena memang udah apa ya namanya tuh, kayak mencari dan juga sudah punya tujuan. Kalau misalnya udah lulus tuh enaknya kemana sih? Dan kalau memang dipersiapkan dari awal kan sudah pasti tertata gitu loh. Kebetulan
0: setuju.
3: Untuk aku sendiri udah mempersiapkan untuk di sekolah kedinasan di STAN kak.
0: Oh wow, di STAN. Oke. Menarik ya, kalau STAN nih kayaknya orang juga pada berlomba-lomba gak sih?
3: Bener
0: untuk
3: banget.
0: Masuk STAN, dan katanya memang susah ya.
3: Makanya emang dipersiapkan banget sih kak.
0: Oke, menarik. Kalau Aldi nih?
1: Oke, baik, kalau dari aku pribadi juga sama kayak De Aja tadi kak. Dari awal aku masuk SMA, aku tuh udah punya target sebenarnya. Mau masuk PTN mana atau PTK mana.
0: Okay.
1: Dulu waktu kelas 10 kan masih orang yang cari jati diri kali ya.
0: Iya, betul, ya, setuju.
1: Yang kayak ngikutin temen nih, temen mau ke UGM, mau ke UI, mau ke UPR.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak, apa aku ikutan aja ya? Tapi ya masih FOMO.
0: Oke.
1: Terus waktu kelas 11 itu benar-benar yang kayak, oh udah ada nih sosialisasi tentang kayak TKA, sosialisasi tentang PTN mana, PTK mana. Dan dari situ udah bisa mempersiapkan mental, mempersiapkan diri lebih bagus lagi. Apalagi sekarang target utama itu kalau aku pribadi sih kak mau masuk STAN juga sih.
0: Jangan-jangan nih bisa bareng nih masuknya.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2 itu perkenalan singkat ya dari Aldi dan Azani. Sebelumnya dari duta utama ya. Kenapa ya, biasa disebut duta utama? Kan kalau di sekolah lain langsung duta SMA ini gitu.
1: Baik. Kenapa kami ada gelar utamanya, Kak? Karena sebenarnya fun fact sedikit kali ya. Di duta kami itu, di duta SMA Negeri 5 Palangkaraya itu ada banyak Kak, ada beberapa pasang, ada 7 kategori. Ada duta sosial lingkungan, ada intelijensia dengan literasi, terus ada favorit, ada juga berbakat. Nah, ada juga wakil atau runner up kami nih.
0: Wow.
1: Nah, jadi ada runner up 1, runner up 2. Nah, ada juga duta utamanya pastinya di sekolah-sekolah. Hmm. Seperti biasa mungkin ada ya duta putra, langsung putra.
0: Iya, langsung putra,
1: putra SMA 5, putri SMA 5. Nah, kalau di kami sendiri itu sebenarnya punya tugas masing-masing sih, Kak.
0: Oh, apa?
1: Lebih kalau sosial lingkungan kan otomatis mereka harus bermasyarakat,
0: yeah,
1: dan juga harus lebih peduli tentang lingkungan yang ada di sekolah, mau lingkungan kebersihan atau lingkungan yang kayak memang ada di sekolah tersebut. Karena kita kan sebagai remaja ya, kalau misal sekolah kita itu gak nyaman, kita juga pasti gak bakal apa ya, kayak punya
0: gak nyaman,
1: ya, gak, kita gak punya semangat
0: betul,
1: untuk
0: betul,
1: sekolah
0: betul,
1: jadi
0: betul,
1: seperti itu, Kak. Jadi makanya ada duta utama. Yang duta utama ini lebih tugasnya ke yang namanya ke menghandle, memimpin semua tugas-tugas duta. Juga kayak sekarang kita menghadiri untuk memperkenalkan duta SMA Negeri 5 Palangkaraya itu seperti ini. Jadi biar pandangan teman-teman lain itu kayak, oh, duta itu ternyata seasik itu loh, enggak se yang gimana ya. Orang kan mikirnya kayak duta tuh anak-anak yang memang berprestasi
0: betul,
1: banget kan.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Benar-benar
1: setuju. Jadi kayak ternyata di dalam duta itu enggak semuanya kok, teman-teman semuanya mereka punya karakteristik yang berbeda-beda,
0: oh,
1: tapi
0: okay,
1: tetap punya satu tujuan yang sama. Kayak gitu, Kak.
0: Berarti yang utama ini berarti yang paling atasnya ya?
1: Iya, benar banget.
0: Berarti kalian menghandle bawahannya ya, kayak 7 tadi ya? 6 atau 7?
1: 7 Kak, 7 pasang. 7
0: Kak, 7 pasang.
1: Ya, 7 kategori
0: sih okay,
1: sebenarnya.
0: Menarik sih ya. Untuk apa namanya, kalian kan ini ikut duta pasti ada alasannya nih, kenapa nih bisa ikut? Apa yang membuat kalian tertarik gitu untuk mengikuti duta gitu?
3: Kalau dari aku pribadi,
0: yeah,
3: sebenarnya dari SMP tuh benar-benar apa ya, kalau bahasa sekarang tuh NPC kali ya.
0: Kayak, oh iya. Yeah.
3: Kayak emang kurang mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.
0: Betul-betul.
3: Terus setelah masuk SMA mikir nih, harus nambah prestasi apa lagi ya kira-kira yang bisa menguntungkan untuk di depan, di masa depan gitu. Jadi pas kelas 10 itu masih kayak bimbang. Ikut gak ya, ikut gak ya. Terus pas kelas 11 ada tawaran dari kakak-kakak kelas kita gitu, promosi. Kalau misalnya kalian daftar duta, nanti kalian tuh bakal dapat sertifikat ini, kalian bakal apa namanya, punya tugas kayak gini, kalian akan jadi representasi sekolah. Dan menurut aku itu memang menguntungkan banget untuk menjadi duta sekolah. Lalu coba-coba deh ikut daftar, persiapan, lumayan se-2 minggu persiapan, emang
0: man,
3: full banget. Karena kemarin itu open pendaftarannya juga sempat 2 kali ya, Kak?
1: Iya, sempat 2 kali.
3: Sempat 2 kali open pendaftaran, karena ya gitu, kayak anak-anak zaman sekarang berpikir bahwa untuk menjadi duta itu dia kayak mungkin takut, harus berprestasi,
0: betul,
3: kayak kata Kak Arul tadi, makanya jadi banyak yang bimbang. Dan aku pun termasuk salah satu orang yang bimbang untuk join duta ini pas pendaftaran pertama. Lalu pas ada pendaftaran kedua, emang udah gak mau nyanyain lagi, kita coba, dan syukur puji Tuhannya bisa lolos jadi duta utama putri gitu.
0: Oke, wow. Kalau misalnya, berarti dulu kamu NPC?
3: Iya,
0: pas SMP.
3: Mengaku aja nih dari
0: SMP
3: nih.
0: Oke. Jadi aku juga agak kaget ya, misalnya dari yang SMP tuh dia tuh diam-diam aja, tapi dia pas SMA-nya itu kayak digas terus nih, harus bisa nih, kalau nggak bisa kapan lagi, karena kesempatan itu kan biasanya cuma di sekolah
3: betul
0: kan.
3: Banget.
0: Setuju. Kalau dari Aldi nih.
1: Baik, kalau dari aku sih, kenapa aku ikut duta SMA Negeri 5 Palangkaraya, sebenarnya aku sama sih, sama kayak Diaza. Waktu SMP tuh bener-bener yang kayak gak mau punya kegiatan. Aku lebih pingin fokus sama diri aku sendiri. Karena
0: betul-betul,
1: waktu SMP kan zamannya anak yang kayak mikir, mau masuk SMA mana ya.
0: Iya,
1: yang penting tuh SMA-nya favorit atau enggak. Yang penting tuh kayak, oh, temanku banyak nih yang masuk SMA ini,
0: betul-betul,
1: aku harus juga nih ikutan sini.
0: Betul-betul.
1: Nah, dari situlah masuk ke SMA 5. Nah, waktu kelas 10 juga sebenarnya sudah pernah ada pembukaan pertama kali ya.
0: Bener.
1: Pembukaan open recruitment duta SMA Negeri Palangkaraya. Dan itu waktu itu tuh benar-benar udah enggak tertarik sekali. Udah kayak yang kayak ngapain sih join ginian, apalagi aku enggak berprestasi. Aku kayak di kelas 10 tuh benar-benar yang kayak gimana ya, mikirnya tuh kayak gak cocok nih buat jadi duta. Apalagi kayak apa sih duta tuh kayak pasti anak-anak yang memang punya power di sekolah.
0: Betul.
1: Atau punya yang
0: prestasi,
1: prestasi yang namanya baik banget kan. Dan waktu itu juga kayak mikir kayaknya gak usah deh ikut duta. Jadi waktu itu akhirnya terkuburlah mimpi untuk join Duta SMA Negeri Palangkaraya waktu itu tahun 2024-2025. Nah, setelah itu akhirnya ada nih beberapa teman-teman aku yang emang sudah ikutan duta. Dan waktu itu duta-dutaan sih sebenarnya. Tapi kayak kok saya lihat tuh kayak kok seru sih. Ternyata pikiran selama waktu kelas 10 kemarin tuh kayaknya salah deh. Nah, waktu itu juga tiba-tiba ada yang namanya ikut kegiatan namanya dari Green Generation Indonesia. Itu tuh ada namanya kayak Jambore Nasional Generasi Hijau. Nah, waktu itu iseng lah mendaftar pemberkasan, pembekalan dan lain-lain. Ternyata dapet. Ternyata di Jambore itu juga ada dutanya. Nah, waktu itu kaget kan, kayak aduh kok ada dutanya. Soalnya yang dipikir-pikir kan Jambore nih kak. Jambore kan otomatis kayak yang kita kemah, kita seru-seruan. Nah, kayak yang itu tuh kok ada dutanya. Terus di situ udah mulai gak pede nih, kayak aduh gimana ya, aduh gimana ya. Dan di situ sempet hampir gak mau ikut. Hampir gak mau ikut, dan ternyata puji Tuhan benar-benar yang kayak ada jalannya dilancarkan. Dan udah meraih gelar juga. Nah, pulangnya setelah kelas 11 tuh ngerasa kayak oh udah dapet duta nih, kayaknya apa aku nyoba juga ya duta sekolah. Karena kan waktu itu juga sempet ditawarin juga kan sama abang kelas kami. Jadi kayak kamu tuh udah dapet duta, masa gak mau ikut duta sekolah? Ayolah, nanti banyak kok, kamu bisa masuk ke duta bahasa, duta literasi. Dan iya kan. Nah, terus akhirnya mikir dan kayak aduh kayaknya iya juga deh. Apalagi kemarin pas kelas 10 sempet ketunda nih. Apalagi sekarang udah kayak prepare-nya udah bener-bener mateng. Udah kayak latihan public speaking-nya itu bener-bener dipush. Habis itu juga kayak semuanya lah. Habis itu akhirnya mencoba untuk mendaftarkan diri. Terus pas mendaftarkan diri tuh pas ngelihat saingannya tuh bener-bener yang kayak
0: banyak.
1: Iya banyak. Terus cocok nggak ya sebenarnya aku di sini?
0: Minder duluan ya.
1: Minder duluan. Terus benar-benar mental tuh di situ diuji. Untungnya ada waktu itu ada De Aza kan. Itu kami berdua tuh fun fact kak. Kami waktu kita latihan itu nggak pernah masuk atau dipanggil untuk kayak tula standing. Tula standing tuh kayak memperebutkan juara satu ya sama juara dua. Nah, itu kami berdua nggak pernah dipanggil. Jadi kayak ngelihat aduh kayaknya beneran nggak masuk deh. Apalagi waktu itu saingannya hampir 20-an orang.
0: Banyak ya.
1: Iya banyak. Dan yang diambil cuma 14 orang. 14 orang itu 7 putra dan 7 putri. Nah, terus akhirnya dari situ kayak ngelihat aduh kayaknya udah gak dapet ini. Terus akhirnya waktu itu sempet nangis, cerita sama teman-teman. Tapi mereka kayak udah gak apa-apa aja, aman kok, aman kok, pasti bisa. Terus besokannya dengan ya berdoa, terus ada sesi yang namanya unjuk bakat dan lain-lain. Itu benar-benar digaspol. Public speaking juga udah digas semuanya. Terus tiba-tiba dipanggil untuk masuk 7 besar. Itu benar-benar kayak lah
0: kok masuk?
1: Kok masuk gitu. Ya, habis itu masuk ke 3 besar. Dan 3 besar itu sebenarnya namanya paling terakhir ya kita berdua ya, deh. Itu tuh di backstage kami tuh fun fact ya, kita pernah bilang kayak ini kalau kita masuk top 3 kayaknya enggak mungkin deh, atau kita kayaknya paling paling belakang deh dipanggilnya.
2: Runner up aja
1: tuh udah cukup gitu kan, Kak. Nah, terus ternyata dipanggil masuk top 3 dan tiba-tiba udah tula standing aja.
0: Wow, banyak ya prosesnya yang dilalui.
1: Banyak banget sih.
0: Berarti kalian pure jadi duta utama itu pas kelas 11 berarti?
1: Iya, pure.
0: Oke, menarik ya. Dan first impression tiba-tiba kepilih itu gimana, apa? Kayak senang, bukan kecewa, senang, gembira, atau misalnya kayak wah berat nih tanggung jawabnya gitu, mikir ke depannya.
3: Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya pasti kalau untuk daftar duta tuh pasti sudah punya prepare, sudah tahu tanggung jawabnya apa aja. Pokoknya sudah mencari tahu lah kalau misalnya menjadi duta tuh nanti tugasnya apa aja sih, ngapain aja sih. Jadi kalau untuk masalah terpilih jadi duta utama, apakah merasa terbebani dengan tanggung jawabnya? Kalau dari aku sendiri sih enggak, karena sudah, ya kayak aku bilang tadi, sudah prepare, sudah siap. Dan kalau untuk first impressionnya pas jadi duta itu pas dipanggil benar-benar kayak kaget, karena yang kayak udah dibilang sama Karul tadi, kalau misalnya kita berdua tuh sudah kayak udahlah nih kayaknya runner up deh, kayaknya cuman wakil deh ini tuh. Terus apalagi sebenarnya yang daftar duta di gelombang kedua itu rata-rata kebanyakan anak kelas 10 kak,
1: ya kan?
3: Jadi yang daftar pas sudah kelas 2 atau kelas 11 itu cuman sekitar 4-5 orang, selebihnya itu kelas 10. Jadi kayak sudah berpikir, oh mungkin nanti kelas 10-nya nih, karena mereka kan masih fresh banget nih, persiapannya pasti udah oke juga. Jadi kayak udah siap banget kalau misalnya gak kepilih ya gak apa-apa ya, juga deh,
0: gak apa-apa.
3: Udah nyoba. Tapi ternyata kepilih jadi duta utama itu suatu kebanggaan juga.
0: Suatu kebanggaan, betul.
3: Dan pasti senang banget sih, karena berarti semua overthinking, semua apa namanya, perjuangan yang udah aku spend time gitu buat latihan segala macam, berarti kan gak terbuang sia-sia.
0: Iya, setuju.
3: Kalau dari aku gitu sih.
1: Kalau dari aku sendiri sih, first impressionnya kayak kaget sih, jujur kaget, karena pertama kali juga kan, dan mikir tuh kayak, oh kayaknya gak dapet deh, tiba-tiba dapet. Dan di situ tuh kayak bener kata Kak De Aja tadi tuh, bener-bener semua overthinking kita tuh bener-bener terbayarkan. Mikirnya udah gak dapet, terus dapet, dan ya ngerasa kayak, wah ini tanggung jawabnya keras nih, apa tanggung jawabnya besar nih. Terus soalnya awalnya dapat punya target sih sebelumnya, waktu sebelum join duta itu udah punya target, kalau gak masuk jadi duta utama, maunya jadi duta sosial lingkungan. Karena didukung sama yang duta satunya tadi, yang dari Green Generation Indonesia. Jadi kayak udah pasti dapat entah 7 besar atau masuk ke utama. Tapi udah gak kepikiran tuh untuk utama. Jadi waktu itu sampai advokasi yang aku bawakan itu adalah sekolah asri. Jadi kayak gak bener-bener yang gimana ya, kan ada advokasi juga kan dek. Nah waktu itu advokasiku bener-bener fokusnya sama sosial lingkungan, karena itu yang aku kejar. Ternyata waktu di sana itu tuh bener-bener semua advokasiku bener-bener diasah lagi. Dan ternyata alhamdulillah dapetnya utama. Dan pastinya mikir, aduh ini nyatuin visi misi mereka se-14 orang nih gimana.
0: Iya, betul.
1: Terus akhirnya dengan De Aza juga kita semuanya satukan pikiran kami. Terus akhirnya kayak, oh udah mulai lancar nih, udah mulai terbuka jalannya, dari yang gak paham jadi paham. Terus apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai duta, itu tuh bener-bener sudah tertata rapi sampai purna nantinya.
0: Wah, luar biasa banget ya perjuangan kalian dua untuk menjadi duta utama. Oke, ini aku lebih ke ini sih, pertanyaan selanjutnya itu lebih ke apa arti sebenarnya arti dari seorang duta sekolah. Nih Gen Z sekarang kan berpikiran bahwa untuk jadi duta sekolah, ah udahlah ada orang lain yang menempati itu, aku gak cocok. Kayak udah minder duluan, kayak tadi Aza udah ceritakan bahwa dulu tuh cuma diem-diem doang. Jadi terpikir, udah ada pikiran ke depannya. Nah, apakah hanya soal prestasi, penampilan, atau ada sesuatu lagi yang lebih besar?
3: Kalau dari aku sendiri sih, tugas menjadi duta itu sudah pasti untuk menjadi representasi sekolah. Bagaimana sebuah sekolah itu dipandang, itu ya dari duta itu sendiri. Apakah dutanya rapi, apakah dutanya punya prestasi, apakah dutanya juga berperilaku baik, seperti itu. Karena ya dari awal diberitahu bahwa duta itu tugasnya adalah menjadi representasi sebuah sekolah, perwakilan sebuah sekolah. Sekolah mempunyai kegiatan apa, yang menjadi perwakilan itu kalau tidak dari organisasi intrasekolah, pasti ada dari duta juga. Nah, tapi untuk teman pro 2 semua, menjadi duta itu gak cuman tentang harus berpenampilan menarik, gak cuman harus punya prestasi banyak. Kayak yang udah aku ceritain tadi, kalau misalnya aku dari SMP pun gak punya prestasi yang banyak ya kak, gak punya prestasi yang kayak menonjol banget gitu. Makanya bisa kita coba dari duta ini sendiri. Siapa tahu duta ini menjadi prestasi pertama kamu. Siapa tahu duta ini menjadi langkah awal kamu. Kalau dari aku sendiri, kelas 10 itu cuman mengikuti kegiatan kayak paskibra, organisasi yang apa ya, kayak enggak, kalau buat aku kayak enggak feminim gitu, kayak pramuka, paskibra. Terus aku kayak, emang ini tuh kepakai enggak sih kalau untuk di masa depan nanti? Jadi kayak, oh ada duta nih, aku memang gak punya prestasi yang banyak, cuman dari tekad aja sih dulu, kayak yang penting punya tekad, punya semangat, dan emang benar-benar siap untuk menjadi duta, maka coba aja dulu untuk daftar. Gak apa-apa, masalah prestasi itu nanti masih bisa kita kembangkan lagi,
0: bisa diasah lagi.
3: Betul banget. Kayak aku sekarang apa namanya, dulu waktu kelas 10 itu emang benar-benar nggak punya prestasi kayak di non akademik gitu ya. Lalu makanya aku kayak ya udah deh, udah terlanjur jadi NPC kayaknya kayaknya udah kejar yang pasti-pasti aja, jadi lebih nge-push belajar segala macem. Dan puji Tuhannya kemarin dapat ranking 1 paralel seangkatan. Itu kelas 10. Makanya jadi kayak ini kayaknya bisa sih dilihat sama juri-juri duta nanti gitu loh. Kayak betul-betul. Ini anak ada prestasinya sedikit nih, gak apa-apa deh gitu, dilihat-lihat. Jadi makanya kalau jadi duta itu yang penting punya tekad aja dulu gitu. Gak apa-apa banget. Nanti untuk masalah penampilan segala macam pasti masih bisa diasah suatu hari nanti pas udah kepilih atau apa gitu.
0: Wah, aku minder ya dengarnya. Seperti motivator. Oke, menarik ya untuk dari Kak Azza, untuk dari Aldi gitu.
1: Tadi pertanyaannya apa, Kak? Karena sudah terharu duluan dengan jawabannya Kak
0: Azza. Iya, terharu ya. Tadi tuh aku nanya dalam kacamata Gen Z gitu kan, apa sih sebenarnya arti seorang duta sekolah gitu? Apakah hanya soal prestasi, penampilan, dan lain sebagainya?
1: Oke, kalau dari aku pribadi sih, jadi seorang duta itu bukan cuman main-main ya pastinya. Jadi seorang duta itu udah pasti kita bakal jadi representasi sekolah. Kita juga pasti bakal dilirik oleh teman-teman kita. Kita pasti kalau kemana-mana nih, kayak kita berdua nih dek, kita kan pernah nih Kak ke kantin berdua. Nah itu tuh udah diceng-cengin sama teman-teman yang lain kayak, awas ada duta, awas ada duta.
0: I see.
1: Kayak gitu. Nah sebenarnya itu tuh nggak apa-apa sih. Itu tuh kayak lebih biar kita tuh lebih berjaga diri lagi, kayak kita harus tahu jabatan kita dan kita juga harus menjaganya. Karena sebagai duta otomatis kita harus berperilaku yang baik. Betul. Juga menaati peraturan sekolah. Masa kita mengajarkan teman-teman kita untuk patut dengan sekolah kita atau patut atau mengikuti peraturan sekolah, masa kita sendiri yang kayak nggak mengikuti peraturan tersebut. Terus jadi duta itu juga bukan sekedar selempang di dada ataupun di sini, tapi seorang yang bagaimana cara dia untuk mengajak teman-temannya dalam hal yang positif pastinya, mengajak teman-teman mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Di Gen Z sekarang ya, di remaja sekarang tuh teman-temanku banyak sekali yang kayak emang aduh takut untuk nyoba, karena udah takut gitu ya, udah males kayak udah ngelihat posternya aja tuh udah kayak nggak mau ikut gitu. Yang intinya mereka tuh cuma aku nggak mau ikut udah gitu. Tapi kita sebagai duta itu harus hadir di antara mereka. Kita harus mengajak, kita harus memberitahu sebenarnya yang mereka pikirin itu salah. Kita harusnya membantu mereka untuk berani mencoba, berani untuk mengeksplor diri mereka sendiri. Karena pastinya setiap remaja tuh punya cahayanya masing-masing atau memiliki potensi yang mereka miliki di diri mereka sendiri. Itu sih Kak.
0: Wow, motivator juga nih. Beda ya kalau ngomong sama langsung sama duta gitu, kayak aku punya feel yang berbeda gitu, kayak aku aduh kayak langsung terpojok, enggak lah ya. Oke, ini kan kalian udah bahasanya udah setahun ya jadi duta kan?
1: Belum sih.
0: Belum ya?
1: Baru 7 bulan.
0: Oh, 7 bulan. Aduh kayak bayi aja. Oke, berarti setelah dari 7 bulan ini apa ada kegiatan, kan kalian duta utama nih, kegiatan yang memang membangun di sekolah yang memang udah kalian laluin gitu. Terus ada gak tantangannya gitu melakukan apa kegiatan tersebut?
3: Kalau dari kita sendiri, kita udah punya proker yang pertama itu bikin podcast. Podcast kayak gini juga nih. Jadi kita berdua tuh emang sudah punya rencana kayak, nah kalau kayak udah berangan-angan dulu nih, padahal belum jadi duta juga nih. Jadi kayak udah, nanti kalau kepilih kita bikin ini, banyak banget pokoknya. Terus karena udah beneran kesampaian jadi dutanya, jadi kayak okay, ini tinggal digas aja nih, kita kan udah punya ini, tinggal kita jalankan aja. Dan yang paling pertama kita jalankan itu kemarin ada proker podcast. Jadi podcast ini kita di seputar sekolah aja, kita mengundang kayak di sekolah kami itu ada Duta Ekowisata Indonesia juga remaja. Jadi kita undang juga untuk menjadi motivator untuk anak-anak di sekolah yang memang belum terpancar gitu jati dirinya, yang memang belum punya tekad, keberanian, masih minder. Siapa tahu dengan mereka melihat bahwa di sekolah kami sendiri itu memiliki banyak banget siswa-siswi yang berprestasi, mereka jadi mau ikutan juga, ikutan nih juga. Kayak siapa tahu kalau aku berprestasi aku diundang podcast juga nih.
0: Siapa tahu.
3: Ya kalau mereka jadi kayak terpatri, terbangun untuk ikut kegiatan-kegiatan berprestasi juga. Lalu ada yang sosial lingkungan itu kan, duta kami juga kami arahkan untuk sekolah kita itu ikut lomba apa sih namanya?
1: Sekolah Adiwiyata.
3: Iya, kami termasuk sekolah Adiwiyata SMA Negeri 5 itu. Jadi sekolah yang berfokus dengan lingkungan juga. Makanya dengan adanya duta kami sebagai sosial dan lingkungan, mereka juga membantu salah satu guru kami yang sebagai guru pembimbing Adiwiyatanya, dengan sama-sama menanam pohon, sama-sama membuat video motivasi lingkungan. Ada juga duta bahasa yang berkontribusi, berkontribusi, dan juga dengan guru kami Pak Lukman Juhara sama-sama membuat video dan konten-konten yang menarik tentang bahasa Indonesia, puisi segala macam gitu.
0: Wow, okay.
3: Kalau dari Kaldi gimana nih? Kita udah ada proker apa aja sih?
1: Kalau dari kita sendiri ya sebenarnya banyak banget proker dan banyak pastinya tantangannya kan.
0: Iya betul.
1: Nah kalau mungkin tadi udah diberitahu untuk Du Station, Du Station itu ya podcast tadi podcast. Kak namanya. Nah kalau aku itu Hapakat.
3: Ya,
1: Hapakat. Jadi Hapakat itu adalah sebuah rancangan proyek yang memang untuk kita sebagai duta SMA Negeri 5 Palangkaraya itu saling membantu. Gak hanya membantu di dalam sekolah, pastinya kita juga harus membantu di luar sekolah. Nah, dengan cara kita ya pastinya bekerja sama dengan organisasi intrasekolah, juga bekerja sama dengan guru-guru. Nah, itu tuh sebuah tantangan bagaimana kita cara kita untuk percaya diri nih, untuk ngajakin mereka untuk ikut kegiatan kita. Nah,
0: iya,
1: karena takutnya kan misal nih kita duta aja nih yang bergerak sendiri, belum tentu kan orang-orang pada suka, nih kenapa dutanya bergerak sendiri? Pasti bakal banyak omongan-omongan yang memang nyakitin sebenarnya. Tapi kita sebagai duta pas itu anggap aja itu tuh sebuah motivasi untuk kita introspeksi diri sih lebih pastinya. Dan juga Hapakat itu kemarin sempat terakhir kita ada di Mendawai Kak, yang kebakaran kemarin. Nah itu tuh berkesan juga bagi saya karena kita sebagai duta SMA gak cuma bergerak di sekolah, tapi kita juga bisa berbagi tahu.
0: Peduli
1: sesama manusia. Dan ya itu sih yang bikin Hapakat sama Du Station itu adalah program andalan sebenarnya di Duta SMA Negeri 5 Palangkaraya.
0: Untuk aku mau nanya buat Aldi nih, kan tadi kamu bilang nggak duta sendiri yang bergerak kan, pasti ada di belakangnya yang memang mensupport. Itu pasti sulit gak sih kayak mengajak teman-teman gitu, apalagi kan banyak niat untuk siswa-siswi di SMA 5 kan. Itu bagaimana cara kalian untuk mengajak teman-teman sebaya kalian untuk mengikuti buat apa aktivitas atau proker kalian itu biar berjalan gitu?
1: Oke, kalau dari aku pribadi Kak, cara yang paling efektif adalah dengan cara kita menggunakan media sosial. Kenapa media sosial? Karena hampir 100% di SMA Negeri 5 Palangkaraya itu anak-anaknya menggunakan
0: handphone.
1: Iya benar banget. Nah, dengan adanya itu kita bisa mengajak kerjasama dengan organisasi intrasekolah. Pastinya menurut aku kita sebagai duta sekolah itu juga harus memiliki rancangan untuk berkolaborasi dengan sesama organisasi. Nah, jadi kita gak bisa bergerak sendiri Kak. Kita harus bisa mengajak sesama organisasi itu untuk berkolaborasi. Dengan itu kami mengajak OSIS. Nah, habis kita udah megang OSIS nih, jadi kita lebih mudah untuk membaginya. Jadi misal nanti duta itu bergeraknya untuk menyebarkan di kelas 11 dengan kelas 10, nanti teman-teman OSIS bisa di kelas 12. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk mengajak teman-temannya untuk membantu atau menyukseskan program kerja yang sudah kita rancang. Sama seperti Du Station, itu kan membutuhkan setiap minggunya itu kan ada 3 episode. Berarti satu minggu otomatis kita mengundang 3 orang tiga orang yang memiliki prestasi atau yang memang ingin menjadi berbagi cerita. Seperti kita mengundang ketua OSIS-nya, kita juga mengundang putra-putri ekowisata, Terus juga kita mengundang teman-teman yang misal dari eskul tari, habis itu eskul paskibra, eskul pramuka, itu
0: banyak ya.
1: Ya jadi dalam satu lingkup itu kita harus saling bekerja sama satu sama lain agar pastinya nanti program kerja kita itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekolah. Seperti itu sih Kak kalau dari sudut pandang aku.
0: Oke, oke. Wow, menarik ya.
3: Dan tambahan juga nih, kalau misalnya di SMA 5 kan udah terkenal banget dengan apel pagi, apel sore gitu ya.
0: Iya, aku dengar gitu.
3: Nah, jadi kalau misalnya misal kita ada program untuk ada yang kebakaran nih, misalnya kayak kemarin contohnya di Mendawai kan ada kebakaran. Kita tuh enggak perlu susah-susah kayak kalau misalnya ke kelas nih udah capek banget nih, udah apalagi kita sekarang kan kayak udah kelas 12 terus kayak nanti kalau gurunya masuk emang masih bisa dispend-dispend kayak gitu ya.
1: Susah gitu
3: masih
1: ya.
3: Masih susah banget kan izin ke guru kalau mengandalkan waktu istirahat, terus kita istirahatnya kapan?
0: Betul-betul.
3: Jadi bersyukurnya ada apel pagi dan juga apel sore ini ya, karena nanti kita bisa menginformasikan setelah guru memberikan amanat, kami dari Duta dan OSIS itu dapat menyampaikan bahwa misalnya untuk teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik sekalian bisa memberikan sumbangannya untuk korban bencana sebagainya kayak gitu. Dan puji Tuhannya juga anak-anak SMA 5 ini menurut saya pribadi ya kayak
1: punya jiwa yang bersatu ya, saling menolong sesama manusia.
3: Rasa simpati dan empatinya tuh ada banget menurut kami. Jadi kalau misalnya kami ada kasih kayak ini nanti ada sumbangan ini ya, misalnya mereka tuh langsung apa ya?
1: Tanpa
3: kayak,
1: mikir kan ya.
0: Tanpa mikir panjang.
3: Dan mereka langsung nanya, emang ini korbannya gimana? Iya, ada di mana bencananya?
0: Iya, betul.
3: Kok aku belum dapat info? Nanti kalian langsung anu ya, tag aja ya kalau misalnya ini. Jadi emang bersyukurnya di SMA 5 itu enggak susah untuk nyebarin informasi-informasi kayak gitu.
0: Wow, semudah itu ya.
3: Iya.
0: Juga aku banget. Juga memang kebetulan kakakku alumni SMA 5 juga, tapi udah lama ya.
1: Angkatan berapa tuh kira-kira?
0: Aduh, angkatan berapa ya?
3: Lama nih kayaknya nih.
0: Lama-lama yang waktu asrama udah lama banget. Dan memang dia cerita-cerita juga aku kalau memang SMA 5 itu memang pedulinya tuh tinggi banget kalau soal misalnya ada yang kebakaran atau misalnya bantu-bantu orang di sekitar sekolah atau apapun itu gercep lah bahasanya. Dan memang katanya gampang banget untuk menginformasikan ke murid-muridnya gitu. Itu sih yang membuat mungkin yang spesialnya SMA 5 gitu ya, kayak aku tuh memang pangling banget karena kalian kan beda sendiri ya.
1: Iya benar.
0: Dan kebetulan banget aku bukan dari Palangkaraya. Jadi pas aku menjejakkan kaki di sini, rumahku kebetulan di Raja Wali. Jadi kan deket ya sama SMA 5. Sering lewat-lewat juga karena kan aku selalu kalau ada apa namanya ke balai bahasa itu kan lewat kan selalu. Aku anak bahasa Indonesia. Kebetulan banget nih kan.
1: Kebetulan banget nih.
0: Kan?
1: Kayak sepasang gitu
0: aja. Sepasang ya.
3: Sepasang.
0: Betul. Jadi kayak ngeliat, wow, ini karena ngeliat seragam kalian juga beda sendiri. Wah, keren banget gitu kan. Dan memang mungkin yang membedakan itu. Dan memang dari tahun ke tahun kan kalian punya apa ya? Tradisi dan rancangan kegiatan yang berbeda-beda dan membuat ya warga sekitar itu memang mungkin melihat kalian, wah ini keren banget gitu ya anak SMA 5. Wah, menarik banget sih. Oke, ini selanjutnya kita lebih ke Gen Z lagi ya nih ya, menurut pandangan kalian aja. Di tengah era digital yang sangat padat dan luar biasa ini gitu ya, bagaimana caranya Gen Z menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan semata saja, tapi untuk menginspirasi juga?
1: Baik, kalau dari aku sih bagaimana cara kita sebagai remaja kali ya Kak, remaja itu untuk menggunakan sosial medianya dengan secara bijak. Karena yang aku bilang tadi, hampir di SMA 5 itu 100% menggunakan media sosial. Jadi apapun berita yang memang disampaikan itu udah pasti cepat menyebarnya.
0: Betul.
1: Nah, di sini kami tuh ada yang namanya program Spekta 5. Spekta ini adalah bagaimana kan kita juga sebagai duta ini sebagai jembatan aspirasi siswa ke guru nih Kak.
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi di Spekta 5 itu nanti mereka mengusulkan kayak apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka memang butuhkan di sekolah tersebut. Karena kan kita juga sekarang menggunakan kita mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga, kita mengikuti sekolah ramah anak sekarang. Jadi benar-benar yang kita menggunakan sosial media itu harus secara bijak, dengan betul. Cara ya kita berkontribusi pastinya. Kita menyebarkan postingan-postingan yang memang kayak seperti kan banyak banget kak lomba yang memang di-share di sosial media.
0: Yeah.
1: Nah, kita juga sebagai duta itu menginformasikan ke mereka melewati grup angkatan, juga melewati grup-grup sebagainya. Dan yang paling penting itu kami menyebarkan juga di Instagram Duta SMA Negeri 5 Palangkaraya. Karena menurut kami anak-anak itu harus lebih berkembang gitu kak. Siswa-siswi
0: betul.
1: SMA Negeri 5 Palangkaraya itu harus memiliki banyak prestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kalau kalau dari aku sendiri sih gitu sih kak.
0: Oke, kalau dari Azza?
3: Kalau menurut aku sih, kalau misalnya Gen Z itu, kalau dari duta sendiri, gimana sih cara bikin Gen Z ini menjadi bijak menggunakan media sosial itu? Kami bisa membantu dengan menyebarkan informasi-informasi dari Instagram kami sendiri. Jadi kalau di Instagram kami itu, kami bisa buat story atau postingan terkait dengan, kalau misalnya yang tentang lomba-lomba kayak kata Kak Arul tadi, kami membantu bagaimana caranya siswa-siswi SMA Negeri 5 Palangkaraya ini memiliki jembatan untuk mereka mempunyai informasi-informasi. Kalau misalnya mereka mau ikut lomba, ini harus kemana sih, ngelihatnya di mana. Dan juga kalau misalnya mereka mau ikut-ikut kegiatan, itu di mana juga mengikutinya. Jadi dengan adanya sosial media dari kami duta sendiri dan juga dari OSI sendiri, kami membantu untuk memberikan informasi, memberikan kegiatan-kegiatan di sekolah. Contohnya kayak kalau misalnya di sekolah, kadang kami karena ada sekolah ramah anak kan kak, sekolah ramah anak yang baru banget kita lakukan di sekolah, jadi kami ada namanya apa dengan Bu Christine tuh
1: apa nih, lupa kali kak ya, lupa, karena memang sebanyak itu sih tanggung jawabnya. Karena di ramah anak juga ada beberapa rumus yang seperti dulu mungkin kan kita kan dikenal juga ya di sekolah kita semi militer nih kak.
3: Bener banget.
1: Jadi punya pandangan yang kayak, waduh nih salah sedikit langsung disuruh push up atau disuruh
0: kayak
1: disuruh lari lapangan atau apa, itu udah sudut pandang mereka kan kak. Nah, dengan hadirnya sekolah ramah anak ini menurut aku sangat membantu kita untuk mengajak teman-teman atau remaja di SMA Negeri 5 Palangkaraya itu lebih waspada dengan yang mereka gunakan seperti media sosial. Jadi mereka tuh benar-benar harus berhati-hati dengan media sosial. Jadi setiap minggunya duta itu mengeluarkan postingan, mengeluarkan poster itu tentang bahayanya bahayanya seperti bahayanya menggunakan narkoba, setelah itu hoax, bahayanya menyebarkan hoax, dan juga dari yang kita dulunya kayak kayak menindak, itu lebih mengajak siswa-siswi itu untuk paham apa ya dampak yang akan mereka berikan jikalau mereka memang menggunakan media sosial dengan seenaknya atau seperti itu sih kak.
0: Betul. Tadi kan kamu bilang banyak ya tanggung jawab serta kegiatan-kegiatan nih yang harus dilaksanakan sesuai memang program kerja kalian. Nah, aku mau pengen nanya dan penasaran nih, bagaimana kalian cara membagi waktu antara sekolah, kehidupan pribadi sama acara duta ini?
1: Oke.
3: Kalau misalnya sekarang kan nih, ini enaknya jadi duta utama nih kan?
0: Wah, curhat nih.
1: Agak curhat sedikit ya kali ya.
3: Kebetulan karena jadi duta utama ini, kita kan pasti punya teman-teman dan juga adik-adik yang bantu menghandle masing-masing per bidangnya. Jadi kami tuh gak terlalu kerepotan, gak terlalu kesusahan yang untuk membagi waktu belajar kami untuk sekarang. Karena kita punya teman-teman yang sangat-sangat suportif banget, syukurnya. Jadi kalau misalnya kami ada kegiatan MPLS kemarin kan, MPLS kemarin baru masuk, anak-anak yang dari SMP-SMP sudah mau masuk ke SMA, itu dibantu dengan runner-up kita untuk bantu sosialisasi ke anak-anak. Apa namanya?
1: Anak-anak murid baru kali ya.
0: Murid baru, betul.
3: Murid baru yang baru masuk. Murid-murid yang baru masuk kan, jadi dibantu dengan runner up yang ada di duta SMA Negeri 5 Palangkaraya Untuk bagi waktunya sih sekarang ternyata lebih susah bagi waktu pribadi dengan waktu belajar. Kalau masalah di duta itu karena kita punya teman-teman yang menghandle per bidangnya, jadi kami semua tuh udah fokus ke proker kami masing-masing. Jadi proker Aza dengan Kak Arul apa, kami udah selesaikan sendiri. Kalau misalnya nanti dari duta bidang sosial dan lingkungan punya proker, mereka bisa selesaikan sendiri. Kecuali mereka punya kesusahan, mereka meminta pendapat, kami bisa bantu handle juga. Kalau sekarang yang susah itu ya bagi waktu belajar dengan waktu pribadi. Kalau kita iya, kalau kita Gen Z sekarang nih pengennya sekarang tuh malmingan,
1: refreshing,
3: jalan-jalan sama HTS-an atau apa kan. Nah, tapi sekarang karena kebetulan kami berdua udah menginjak kelas 12, pasti kesusahannya tuh kayak, duh nanti ada les, duh nanti ada belajar.
0: Sih, betul-betul.
3: Kalau malam minggu dipakai buat jalan-jalan, apa nggak kebuang nih waktunya gitu kan?
1: Bener banget sih.
0: Betul-betul.
3: Nah, kalau dari Karul gimana nih?
1: Nih, kalau dari aku sendiri sih udah pasti ya, susah untuk bagi waktunya sekarang.
0: Iya sih.
1: Dan apalagi kita sebagai, kan tadi udah aku jelasin tuh, banyak sekali segudang proker kami.
0: Iya lagi.
1: Harus dijalankan setiap minggunya. Ada yang bikin feed, ada yang bikin postingan, ada yang ngedit-ngedit dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya udah di-handle juga dengan duta runner up 1, duta runner up 2 untuk permasalahan di Instagram SMA 5 duta SMA Negeri 5 Palangkaraya. Terus teman-teman yang duta-duta lainnya seperti duta favorit itu sebagai apa ya, aktor kali ya, sebagai aktornya di video-video itu. Lalu juga ada duta literasi, itu bagaimana cara mereka mengajak teman-temannya untuk lebih waspada untuk lebih banyak berliterasi lagi. Nah, jadi setiap duta itu benar yang kata Ade Aza tadi, udah setiap duta memiliki program dan juga memiliki kerja apa ya, tanggung jawabnya masing-masing. Tapi juga sebagai duta utama, kita pastinya harus mengecek mereka, harus kayak membimbing mereka apa yang mereka butuhkan.
0: Betul,
1: apa yang mereka sedang hadapi. Karena sempat kemarin ada yang namanya Sekolah Adiwiyata, Kak. Sekolah Adiwiyata ini kan tidak masuk ke proker kami sebagai duta, karena menurut kami sudah ada di OSIS dan juga sudah ada di sekolah. Jadi menurut kami mungkin kita sosial lingkungan ini lebih berfokusnya kayak bagaimana mengajak teman-temannya untuk membantu proker yang ada di OSIS dan juga ada di sekolah. Tapi karena kemarin ada miskomunikasi, jadi kami membantu untuk bagaimana sebagai duta sosial lingkungan itu bertindak.
0: Betul.
1: Sebagaimana mereka harus memiliki tanggung jawab. Jadi tidak kami lepas sepenuhnya, tapi kita mengajarkan mereka untuk lebih ya bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Terus sekarang tugas kami berdua jujur masih banyak, seperti upload feed IG, terus juga upload do station. Nah, itu tuh benar-benar yang kayak, waduh nih kelas 12 udah nih, udah bulan September, bulan September, Oktober nanti udah kayak TKA nih, November nanti udah apalagi, nanti Desember ulangan.
0: Waduh.
1: Jadi kayak bener-bener, aduh nih mau yang mana dulu di sana?
0: Iya, padat ya.
1: Padat banget, mau duta duluan kah? Atau mau jalan-jalan kah? Atau mau fokus belajar nih? Jadi untuk kalau aku sendiri ngasih solusi ke teman-teman aku mungkin, dan juga aku ngasih solusi ke diri aku sendiri, pastinya membuat jadwal. Membuat jadwal.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi membuat jadwal tuh aku lihat dulu, misal nih ada tugas. Nah, aku ngerjain mungkin hamin satu minggu dulu tugasnya dari deadline. Baru nanti kalau udah deadline-nya aku kumpul. Jadi biar enak gitu kan. Terus enaknya juga membuat jadwal tuh kita enggak yang kayak, waduh nih nanti minggu depan free gak ya, mau jalan nih, dilihat dulu jadwal. Oh ternyata minggu depan udah aman nih, udah tugas semua udah terkumpul. Jadi kalau dari aku sih solusinya teman-teman Pro 2 bisa buat jadwal untuk diri sendiri. Apalagi kelas 12 nih jujur banyak banget.
0: Iya, padet gak sih?
1: Iya, padet banget karena udah mulai les.
3: Bener banget.
1: Apalagi yang mau masuk ke dinasan nih udah pasti latihan fisik.
3: Betul banget.
1: Itu sih, Kak.
3: Oke.

0: Kayaknya belajar di perpus sih.
1: Oh ya, perpus karena lebih hening ya.
2: Iya, lebih hening, lebih enak.
0: Kalau di rumah tuh nanti ada aja yang disuruh gitu.
2: Tiba-tiba,
0: kan.
2: Tiba-tiba kebuka YouTube.
1: Aduh, kebablasan ya. Iya. Terus ngomong di depan banyak orang atau ngobrol satu lawan satu?
2: Ngobrol depan di depan banyak, banyak orang.
1: Wah,
2: sih.
1: Wah, menarik ya. Kerja tim atau kerja sendiri?
2: Kerja tim.
1: Oke. Punya banyak ide atau tim langsung eksekusi?
2: Punya
1: langsung eksekusi. Kalau misalnya ada ide langsung
2: ya.
1: Aja.
2: Ya, langsung eksekusi.
0: Biar
2: aja.
0: Biar gak ketunda.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Pilih TikTok atau Instagram?
0: Ayo.
2: Jujur kalau aku lebih aktif di Instagram, jadi aku milihnya Instagram.
1: Oke. Okay.
0: Kalau aku lebih aktif di TikTok.
1: Wah, kayaknya perempuan TikTok sih banyak kan. Oke. Okay. Yang terakhir, jadi pembicara atau pendengar?
2: Jadi pembicara.
0: Pembicara.
1: Oke. Okay. Menarik ya. Oke okay deh. Ini terakhir banget kita closing ya, sekalian okay. Menutup rangkaian sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Mungkin untuk Aldi sama Azza, untuk kedepannya nih, misalnya kalau ada adik-adik kelas kalian yang ingin jadi duta utama ataupun duta apapun itu, apa satu pesan yang ingin kalian sampaikan ke mereka? Dan menurut kalian, terakhir nih, seperti apa Gen Z yang ingin benar-benar beraksi dan menginspirasi?
2: Dari siapa dulu ini?
0: Kakak duluan
2: deh. Oke, dari aku mungkin kata-kata atau motivasi untuk adik-adik SMA Negeri 5 Palangkaraya, adik-adik baru kelas 11 ataupun kelas
1: 10 yang baru.
2: Ya, yang baru banget, yang masih fresh.
1: Betul.
2: Tetap jadi diri sendiri, tetap untuk menjadi diri sendiri karena itu udah paling penting.
1: Benar-benar.
2: Itu
1: betul.
2: Adalah kata-kata mutlak kalau teman-teman aku bilangnya. Percaya diri sendiri, percaya kepada kemampuan diri sendiri, jangan jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Itu kata-kata dari aku,
1: wow.
2: Kak. Terus apalagi tadi?
1: Menurut kalian seperti apa Gen Z yang ingin benar-benar sekarang ingin beraksi dan menginspirasi banyak orang?
2: Oke. Okay. Untuk Gen Z yang mau beraksi nih, jangan takut untuk memulai dari langkah kecil. Karena aku percaya kalau kita memulai sesuatu dari langkah kecil, maka pasti dampaknya akan menjadi lebih besar.
1: Yeah,
2: apapun
1: betul.
2: Itu, misal kita membawa ingin mengurangi sampah, pastinya kita mulai dari diri kita sendiri, membawa tumbler, membawa kotak makan. Jadi itu adalah sebuah aksi sederhana yang bisa kita terapkan ke lingkungan masyarakat.
1: Betul,
2: contohnya kita
1: betul.
2: Harus berpakaian rapi agar teman-teman kita ngelihat kita, oh ternyata duta SMA Negeri 5 Palangkaraya, atau oh ternyata di Azza itu orangnya seperti ini loh. Ternyata dia ke sekolah itu rapi, bersih, wangi. Itu kan pasti menjadi daya tarik teman-teman kita untuk mengikuti kita. Jadi kayak
1: betul.
2: Sebuah motivasi untuk teman-teman kayak, oh ternyata aku harus ikutin dia nih. Jadi meskipun setiap orang pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun aku yakin kalau kita mulai dari diri kita sendiri, pasti kita bakal bisa membawa perubahan yang sangat nyata. Karena aku ingat dari salah satu guruku, kata-kata dari guruku yaitu, satu orang belum tentu bisa memeluk 50 orang belum tentu bisa mempengaruhi 1000 orang. Namun jikalau dari 50 orang tersebut memiliki satu tujuan yang sama dan memiliki sudut pandang yang sama, pasti mereka akan bisa membackup 1500 orang di SMA Negeri 5 Palangkaraya.
1: Wow, menarik. Wah, ini keren banget ya motivasi hari ini. Oke, dari Yaza.
0: Kalau dari aku sendiri, buat Sobat Pro 2 dan buat adik-adikku sekalian yang ada di SMA Negeri 5 Palangkaraya, untuk menjadi duta itu kamu gak perlu overthinking yang berlebihan. Kamu juga gak perlu untuk takut duluan, minder duluan,
1: yeah.
0: Gak perlu banget. Kamu cuman perlu yakin sama diri kamu sendiri. Kamu cuman perlu prepare dengan benar apa aja sih persyaratannya untuk masuk di duta itu. Kamu cuman perlu yaitu untuk peduli sama diri kamu sendiri. Dan juga untuk Gen Z yang mau beraksi banget nih, jangan cuman angan-angan, jangan cuman mimpi. Langsung sikat, langsung gas.
2: Jangan
0: langsung
2: banyak
0: beraksi.
2: Omong.
0: Ya benar banget.
1: Betul.
0: Cocok banget sama tema kita hari ini nih. Kalau Gen Z tuh gimana sih kita harus beraksi kalau untuk jadi Gen Z tuh? Karena Gen Z sekarang kebanyakan nih sifatnya tuh kayak males,
1: iya,
0: kayak
1: maunya instan,
2: ya, maunya instan.
0: Maunya aku nontonin mereka. Jadi dari rumah kayak Sobat Pro 2 yang lagi nontonin kita sekarang atau yang lagi dengerin kita sekarang, jangan cuma dengerin, jangan cuma nonton. Kamu juga harus daftar duta kalau kamu masih kelas 10 atau kelas 11.
1: Iya. Belum terlambat kan?
0: Belum terlambat banget. Karena kita berdua pun daftarnya di kelas 11.

0: Jadi jangan cuman termotivasi dengan orang, kenapa gak kamu aja yang memotivasi orang lain?
1: Benar sekali.
2: Betul, wah setuju banget. Menarik banget ya untuk pembahasan kita hari ini. Makasih banget buat Aldi sama Aza untuk undangannya hari ini ya. Udah datang dan menginspirasi banyak anak muda yang dengerin kita sekarang. Oke, teman Pro 2, mungkin itu dulu yang bisa kita obrolin di sore ceria ini. Habis ini kalian juga akan ditemani dengan musik-musik hit lagi. Dan aku Jen,
1: dan juga aku Arul,
2: aku Aza. Kita pamit undur diri ya teman Pro 2. Dadah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana nih? Udah pada di rumah belum? Atau masih pada jalan-jalan? Oh, jalan-jalan, mentang-mentang masih hari itu ya, hari Rabu. Ya teman Pro 2, tadi kamu baru saja yang mendengarkan atau yang nonton kami di YouTube ya, live streaming, itu tentang sore ceria bersama Duta Utama Putra Putri SMA 5 Palangkaraya. Begitu banyak ya benefit dan manfaat yang mereka berikan ke kita sebagai generasi Z, Gen Z banget ya. Bagaimana kita bisa menjadi duta itu bukan sekadar dari penampilan dan prestasi, karena keinginan dan kemauan gitu. Dan ya teman Pro 2, kita kembali lagi ya dengan program-program info menarik, info hiburan dan musik dan lain sebagainya. Dan nanti juga pada pukul 17.33 juga kita akan mendengarkan kumandang pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib. Tapi sebelumnya kita berbincang-bincang dulu ya teman Pro 2. Karena nanti juga Jen dalam waktu beberapa jam ke depan masih menemani kamu ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, mau kemanapun kamu berjalan ya, hati-hati di jalan ya, karena ya biasanya jam-jam segini pada krodit ke jalanan ya. Walaupun Palangkaraya jarang kena macet, tapi kalau udah pulang kerja atau misalnya lagi sore gini kan pada hunting makanan ya. Hunting makanan di Yosudarso atau di sekitaran kota Palangkaraya itu udah rame banget. Jadi buat kamu tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Karena ya kalau misalnya kamu gak makan setelah pulang sekolah atau bekerja, itu bisa kena asam lambung ya nanti kalau kamu ada penyakit lambung sih. Oke deh teman produk, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal muterin nih lagu dari Princess Hussein dengan judul I Need You Know. Oke, tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib. Mari kita menundukkan hati kita dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Iya pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran yang ada dalam Gema Nuansa Senja, dan semoga ayat-ayat suci dan pesan yang disampaikan dapat menjadi penyejuk hati, menambah keimanan, tentunya dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan. Dan pendengar, saat ini waktu maghrib telah tiba, mari kita siapkan hati dan tinggalkan sejenak segala kesibukan untuk bersama-sama mendengarkan dan maksud kami untuk bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Ya teman Pro 2, saya Jen Catherine, kerabat kerja Radio Republik Indonesia Programa 2 mengucapkan buat teman-teman Pro 2 di luar sana, selamat menunaikan ibadah sholat azam maghrib ya. Ya Tuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai teman-teman Pro 2 di luar sana. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya ya dengan beberapa informasi dan lagu-lagu yang hitlist playlist Pro 2 ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, karena ada Tuhan yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang. Tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di luar sana. Ya, tadi saja baru saja kamu mendengarkan esensi buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah karya Alfia Ghazali. Dan teman-teman Pro 2 juga tadi baru saja mendengar filler religi dengan judul Ciri Orang-orang Bertakwa. Ya, teman Pro 2 aja juga mengucapin selamat sore dan selamat apa namanya ya menunaikan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2. Semoga sore ini teman Pro 2 masih diberikan kesehatan dan tetap mendengarkan Jen di Pro 2 Palangkaraya dengan frekuensi 92,4 ya. Jadi abis ini juga ada apa namanya lagu-lagu yang akan menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 6 malam ya. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap dengerin kami di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong, Sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di program Sore Ceria bareng sama aku Jen, yang bakal nemenin kamu nih di beberapa waktu ke depan. Gimana nih sore hari kalian? Kira-kira udah pada makan belum nih? Makan sore, ada yang makan malam ya? Atau yang lagi keliling-keliling di sekitaran kota Palangkaraya dan sekitarnya ya? Buat kamu yang selalu ngedengerin kami dimanapun ya, terima kasih banget udah support kami dan dengerin kami selalu di radio kesayangan kalian di FM 92,4 MHz. Oke, sekarang udah pukul 18 ya teman-teman dua, dan Jen mau ngasih tahu informasi terbaru nih ya. Siapa yang suka nonton Harry Potter? Kayaknya semua orang nonton Harry Potter gak sih teman Pro 2? Dari nonton, baca novel, dan ada yang ngikutin juga dari awal sampai yang akhir nih, yang katanya bakal ada lagi nih rilis baru ya, Harry Potter yang terbaru. Oke deh teman Pro 2, ini katanya ada dari series Harry Potter ya. Ini katanya Nicholas Holt jadi Gilderoy Lockhart dalam series Harry Potter HBO. Wow, ini baru banget nih, baru muncul ya. Aktor Nicholas Holt akan memerankan Gilderoy Lockhart dalam musim kedua serial Harry Potter produksi HBO. Serial Harry Potter dijadwalkan tayang perdana pada 25 Desember di HBO dan HBO Max. Lalu pada musim pertama akan mengadaptasi novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. Sementara itu musim kedua akan mengadaptasi Harry Potter and the Chambers of Secrets yang dilansir dari Variety Rabu 12 Agustus 2026. Lalu Gilderoy Lockhart merupakan salah satu karakter utama dalam cerita Chambers of Secrets. Ia dikenal sebagai penyihir terkenal yang mengklaim memiliki banyak pengalaman heroik dan mendokumentasikan kisah-kisah tersebut dalam sejumlah buku. Namun Lockhart juga digambarkan sebagai sosok yang sangat sombong dan narsistis ya. Ia kemudian menjadi guru pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts, tapi kemampuannya sebagai pengajar segera mulai dipertanyakan. Karakter Lockhart sebelumnya diperankan oleh Kenneth Branagh dalam film Chamber of Secrets yang dirilis pada 2002. Wah, 2002 Jen belum lahir ya. Masih dibentuk. Bagi Holt, peran tersebut menjadi penampilan terbaru dalam sebuah warlaba besar. Holt sebelumnya memerankan Dr. Hank McCoy atau Beast dalam beberapa film X-Men. Ia juga saat ini memerankan Lex Luthor dalam film-film DC Studios garapan James Gunn. Holt pertama kali memainkan Lex Luthor dalam film Superman pada tahun 2025 kemarin. Lalu ia kembali memerankan karakter tersebut dalam Man of Tomorrow yang dijadwalkan tayang pada 2027. Selain itu juga Holt dikenal melalui sejumlah film seperti Mad Max Fury Road, Nosferatu, Juror No. 2, The Menu, dan Renfield. Pengalamannya dalam berbagai proyek besar membuat keterlibatannya dalam serial Harry Potter menjadi salah satu proyek penting berikutnya. Syuting musim kedua Harry Potter dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini. Dominic McLaughlin akan memerankan Harry Potter, sementara Arabella Stanton dan Alastair Stout masing-masing akan memerankan peran Hermione Granger dan Ron Weasley. Wow, ini baru banget ya teman Pro 2, dan pasti kalian juga buat yang ngikutin Harry Potter dari zaman dia masih kecil sangat apa ya, menunggu film ini bakal rilis lagi ya, dengan pemeran-pemeran yang baru dan plot alur cerita yang bakal apakah menggugah banget nih. Ditunggu-tunggu banget gak sih teman Pro 2? Oke deh teman Pro 2, itu mungkin info yang bisa Jen sampaikan untuk jam segini. Dan Jen ingetin juga ya teman Pro 2, pada pukul 18.15 nanti kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya untuk mendengarkan info cuaca untuk besok hari. Ya, mungkin penasaran nih buat besok nih cuacanya bagaimana, apakah akan berubah atau sama-sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya Raya, teman terbaik kamu. Karena nanti dalam 1 jam ke depan juga Jin bakal kasih tahu info-info menarik juga ya teman-teman berdua. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap dengerin kami di radio kesayangan kamu.
1: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
2: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
1: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
2: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
1: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
2: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
1: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
2: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
1: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Info Cuaca.
1: Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 18:15, di mana nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Hari ini Jen udah terhubung ya dengan Kak Arin. Halo, selamat sore Kak.
2: Halo Kak, selamat sore juga.
1: Iya, untuk Kak Arin boleh untuk info cuacanya.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 13 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuacanya juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
1: Ya, terima kasih kepada Kak Arin atas info cuacanya untuk esok hari. Ya, teman Pro 2, demikianlah info cuaca yang bisa kamu tadi dengarkan ya untuk bekal kamu esok hari ya. Waspada juga untuk perubahan cuaca yang bisa saja silih berganti dan siapkan masker ya karena lagi maraknya kebakaran di mana-mana. Oke, teman Pro 2, demikian info cuacanya. Habis ini kita akan lanjut mendengarkan lagu-lagu serta informasi menarik yang akan Jen sampaikan ya dalam kurun waktu beberapa jam ke depan.

0: hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman terbaik, selamat sore. Gimana nih, apa namanya sore harinya ini? Apakah teman Pro 2 lagi santai, lagi menikmati malamnya kota cantik Palangkaraya ya? Atau teman Pro 2 yang lagi apa, siap-siap nih untuk olahraga? Biasanya kan olahraga indoor ada gak sih, kayak gym, habis itu kayak apa, badminton atau enggak basket dan lain sebagainya ya. Ada olahraga indoor gitu yang memang ya untuk membuat badan teman Pro 2 itu biar sehat, biar enggak kaku ya. Biasanya sih jam-jam segini jam-jam pada on the way ya ke tempat tujuan. Hati-hati ya teman Pro 2 kalau kamu mau olahraga di sore malam hari ini, enggak apa-apa. Biar apa namanya, tubuh kamu itu tetap terjaga ya, dengan apa, asupan olahraga yang cukup, makan yang cukup dan minum yang cukup ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomong-ngomong soal prestasi ya, ini Jen mau ngasih kabar baik. Kabar sangat itu ya, apa namanya, kita harus bangga nih teman Pro 2, karena dari segi IPTEC, delegasi Indonesia raih sejumlah medali emas di kompetisi International London. Wow, ini kalau udah kompetisi nih internasional dan di luar negeri, ini kadang bisa bikin kita kayak wow, bangga banget nih punya apa namanya bibit-bibit unggul anak muda Indonesia yang memang kita harus ikutin nih. Gimana sih cara mereka biar bisa ke luar negeri, apakah ada tips and triknya, dan apa memang udah pinter dari lahir ya? Kalau Jen sih gak pinter dari lahir, pinternya ya gara-gara ya karena sekolah, kuliah dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Dan ini infonya itu adalah dari SMP Lab School Kebayoran. Wah, kalau udah Lab School nih kayaknya udah gak asing gak sih guys? Kayaknya mereka memang sering ke luar negeri. Soalnya Jen juga punya temen ya, temen dia itu sekolah di Lab School Kebayoran, dan itu SMA, pas itu SMA dia. Dan memang dia pinter banget sih, sampai dia masuk ke instansi Universitas Gajah Mada, masuk hukum, dan dia sering dipanggil ke luar negeri untuk menjadi, kalau gak debaters, habis itu pembicara dan lain sebagainya. Memang kayaknya dari sekolahnya itu memang udah mendukung sih teman Pro 2. Jadi SMP Lab School Kebayoran ini meraih medali emas, perak dan perunggu. Wah, lengkap ya. Di ajang International World Innovative Student Exhibition. Wow. Ini dan International STEM Competition yang diselenggarakan di University of Surrey, Inggris. Wow, Inggris. Ini memang mereka memborong ya teman Pro 2. Juga mereka ini katanya diselenggarakan pada 2-7 Agustus, seminggu gak sih itu? Ya kurang lebih ya, Agustus tahun 2026. Kompetisi di yang digelar di University of Surrey, Inggris ini diikuti oleh peserta dari 40 negara berbeda. Wow, salah satunya Indonesia ya, berhasil meraih sejumlah emas, perak dan perunggu di berbagai kategori perlombaan. Kepala SMP Lab School Kebayoran, Yulinda Asnita, selaku supervisor lomba, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian para siswa. Prestasi tersebut merupakan hasil dari kesungguhan siswa dan menyiapkan materi, berlatih serta menjawab pertanyaan dari para juri. Juga ada nih guru pendampingnya, Yasmin Anila dan Nina Kurniasi, juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian para siswa. Ajang internasional tersebut tidak hanya memberikan pengalaman kompetisi bagi siswa ya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para guru dari berbagai negara untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Lalu SMP Lab School Kebayoran itu mengirimkan 23 siswa untuk mengikuti ajang IWISE ya tadi. Sebanyak 8 siswa meraih medali emas kategori STEM, kemudian 3 siswa meraih medali emas pada kategori talent yaitu dance, dan 1 siswa meraih medali emas pada kategori I teach. Wow. Sementara kategori creative writing, delegasi Indonesia meraih 1 medali emas, 2 medali perak dan 3 medali perunggu. Pada kategori spelling bee, Indonesia meraih 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Ih, parah sih, banyak banget menangnya, dan kita harusnya bangga sih punya apa namanya ya,
bahasanya ya seperti saudara-saudara kita gitu, yang memang bisa sampai luar negeri dan membanggakan nama Indonesia di ajang internasional. Keren sih. Jadi iri ya. Kok bisa ya mereka sepinter itu ya teman Pro 2. Jadi aja nggak pinter-pinter banget ya. Dan juga di sini ada kategori matematik juga. Wow, Kenzi dan Suara Prasetyo meraih medali emas dan Zaidan meraih medali perak. Kenzi juga berhasil menempati posisi kedua atau gold medal pada kategori expert mathematics. Ih, keren. Terus kategori yang terlaksana tersebut juga dilalui oleh kerjasama dengan Oscar Academy UK. Wow. Juga SMP Lab School Kebayoran telah mengikuti ajang serupa sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2025 di Boston dan Inggris, serta pada 2026 di Dubai. Wow. Di Dubai dan di Inggris juga ya. Wah, keren sih ya. Karena kan memang seharusnya memang kita memang apa ya, melatih misalnya kalau enggak anak, habis itu kita sendiri ya individual sebagai generasi sekarang itu memang harus bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Ya prestasi gak harus akademik kok teman Pro 2, non akademik juga bisa, kayak olahraga dan lain sebagainya ya. Dan buat kamu yang memang udah mencetak banyak prestasi di sekolah maupun di luar, itu ditingkatkan ya teman Pro 2, karena itu apa, bagus banget untuk kedepannya. Jadi nama kamu itu bukan terpampang saja, tapi juga dikenal orang banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu ya di sekolah itu biasanya selalu diingat ya sama guru-guru. Dan berguna banget buat dipakai sertifikatnya itu di pas masuk SMA sih biasanya. Dan pengalaman itu penting ya teman Pro 2. Karena kalau kita mengikuti beberapa kegiatan seperti workshop, habis itu kegiatan intern lainnya, yang itu memang berguna buat kita. Dan gunakan juga waktu kamu buat teman-teman Pro 2, misalnya lagi senggang nih bingung mau ngapain, coba aja hal-hal yang baru yang memang mendukung gitu dan tingkatkan kebiasaan atau kamu yang punya hobi ya di bidang-bidang tertentu gitu. Tuh, gak salah ya untuk mencoba. Oke deh teman Pro 2, nanti Jen bakal ngobrol lagi bareng teman-teman Pro 2 ya di sebelum jam 7 ya. Oke, tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen bakal pasang lagu dari siapa ya? Dari Kifnu dengan judul Jangan Ragu. Pas banget nih lagunya, kamu jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru yang mendukung kamu ya, biar menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Oke?

Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebenarnya kalau mau tanya Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selamat sore lagi ya. Jadi Jen mau kasih info nih. Info apa tuh, Kak? Jadi siapa yang suka nonton Netflix nih? Kayaknya banyak deh yang suka nonton film-film yang di Netflix ya. Karena kan Netflix itu kadang kayak langsung zlep, langsung kayak misalnya berseries nih, langsung lengkap semua tuh serinya 1 sampai misalnya 1 sampai 8 gitu. Jadi di Netflix ini ada yang baru nih teman Bro 2. Serial Monster The Lizzie Borden Story itu bakal rilis ya. Bakal rilis di Netflix. Dan by the way, ini masih trailer doang ya, Monster The Lizzie Borden Story bab keempat serial antologi karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. Musim terbaru ini mengangkat kisah Lizzie Borden, perempuan yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak pada akhir abad ke-19. Ella Beauty memerankan Lizzie Borden, seorang guru sekolah minggu berusia 32 tahun yang dicurigai membunuh ayah dan ibunya pada tahun 1893. Lizzie disebut melayangkan hampir 40 sabetan kapak. Wow, serem ya. Kepada kedua orang tuanya dalam rumah keluarga mereka. Ini kayaknya lebih ke kriminal ya, kriminal, dan memang seru sih kalau kriminal, genre kriminalnya luar negeri ya. Kadang kayak kita kayak suka aja, kadang kayak real gitu loh. Padahal cuma bahasanya cuma kayak film aja gitu, nggak asli ya. Terus melansir dari Variety, Rabu 12 Agustus, Lizzie kemudian diadili atas dugaan pembunuhan tersebut, tapi juri akhirnya membebaskannya. Kasus tersebut menjadi salah satu misteri yang paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Wow, ini kalau udah kayak seriesnya kayak begitu ya, biasanya sih seru. Karena apalagi buat teman-teman Pro 2 yang suka genre-genre yang berbau kriminalitas, thriller, psikologi, atau genre horror ya, horror dicampur dengan kriminalitas, itu kayaknya seru banget ya. Apalagi kadang kalau ngomongin soal genre seperti itu, di Indonesia juga banyak kok genre-genre yang memang yang horror, terus kadang ada kriminalitas, thriller, psikologi, dan lain sebagainya ya. Kadang juga kayak kita tuh suka banget nonton yang kayak begituan ya. Bukan begituannya yang konteksnya kalau kamu suka ini berarti kamu psikopat, enggak ya. Jadi kayak cuma sebatas buat have fun aja, mengisi waktu luang atau waktu kosong buat kamu menonton film tersebut. Ini kalau ngomong-ngomong soal nonton ya, jadi itu suka nonton tuh di pukul-pukul 10 ya, 10 atau jam tengah malam ya, karena kayak lebih sunyi. Dan kalau misalnya nonton genre yang seperti ya psikologi, thriller, dan lain-lain, kadang kayak feelnya dapet itu di tengah malam ya, nggak sih, walaupun kita takut gitu ya. Takut misalnya datang ya tiba-tiba di bawah kaki kita tiba-tiba ada yang narik, atau misalnya di apa, di depan pintu tiba-tiba ada orang, kayak kita langsung berstigma yang jahat gitu kan. Yang buruk maksud Jen tuh. Tapi kayaknya enggak ya, enggak semuanya kayak begitu, enggak sih teman Pro 2. Terus apa namanya, untuk film ini juga ya, karena musim-musim sebelumnya mengangkat kisah Jeffrey Dahmer, Ed Gein, dan saudara Menendez. Kisah Lizzie Borden sebelumnya juga pernah diadaptasi loh teman Pro 2 dalam serial Lifetime The Lizzie Borden. Chronicles yang dibintangi oleh Christina Ricci. Selain itu juga kisah tersebut diangkat dalam film Lizzie di tahun 2018. Udah lama banget ya. Terus film ini juga menampilkan Chloe Sevigny sebagai Lizzie Borden dan Kristen Stewart sebagai pelayan Bridget Sullivan. Trailer terbaru dari The Lizzie Borden Story ini menghadirkan kisah kriminal yang dipenuhi kekerasan, misteri, dan kontroversial. Serial ini sekaligus melanjutkan pendekatan monster dalam mengangkat kisah nyata kriminal terkenal melalui sudut pandang dramatis. Wow, kayaknya ini bakal gong banget ya, karena di sini katanya ada misteri dan kontroversial. Nah, biasanya ini kayaknya berlanjut ya serialnya. Biasanya gitu gak sih film-film kayak 5 tahun sekali baru keluar lagi yang baru, atau enggak berapa 3 tahun 2 tahun sekali tuh baru keluar series-series yang baru, ya enggak sih. Oke, dari teman Pro 2. Jadi mungkin info buat tentang hiburan, habis itu tentang budaya, iptek dan lain sebagainya, Jen udah sampaikan ya di 1 jam ini. Jadi nanti kalian bakal ada info-info menarik juga nih di waktu yang akan datang ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus nih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tetap stay tune ya, karena Jen bakal nemenin kamu terus nih. Weh, nemenin terus kayak siapa aja ya enggak? Oke deh, habis ini kalian akan dengerin lagu-lagu ya sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi check it out.
3: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
4: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
3: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
4: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode Kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
3: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
4: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
5: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

Ya, 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kamu punya bakat menyanyi yang terpendam. Saatnya kamu tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik yang paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio tahun 2026 nih. Kamu juga bisa mendaftar langsung dengan datang di kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari ya, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjutnya hubungi kontak person di nomor 082254829195 atas nama Aldi. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Jangan lupa cek juga di Instagram @bintangradio.id dan RRI_Palangkaraya, dan follow juga TikTok di @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Ya, teman Pro 2, untuk menutup apa namanya? Menutup kayak apa aja ya? Karena nanti jam 19 waktu Indonesia Barat kamu bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, yang disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti ada MLC atau Music Live Chat dengan host Edit, dan bintang tamunya ada Avolia. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune terus ya di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen pamit undur diri ya, karena nanti kamu juga bakal ditemani sama rekan kami ya, yaitu Ruspan di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Editama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih, eh. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Bro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah
0: tahun. Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kalian.
0: Ya bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Halo, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, tahu aja.
0: Sama suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandi.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh, iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh, iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan cipta aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campuran.
0: Oke. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada teman tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Enggak, 3 hari. 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi gak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tau lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tau lah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi. Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya, dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan, dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi gak dibikin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih?
1: Iya
0: kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini, apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja, ini dia Avolia dengan Toxic.
2: Music Live Chat.
3: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Apolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, bener
1: diem
0: ya.
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tapi marah-marah gitu? Lah biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Apolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Afolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Afolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Apolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya ya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Apolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh, ini baru hidup lampu. Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Afolova, Okta Afolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih, banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu Makassar. Enak-enak, gak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang gak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya?
1: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus
0: bener.
1: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, iya. Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada gak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu gak dari Afolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Eh, terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow. Tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Udah.
1: Bisa ditonton di mana tuh? Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga semua.
0: Semuanya ada gitu, bisa
1: didengar
0: ya.
1: Platform.
0: Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: apa?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Oke, teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana
0: tuh?
1: A-nya 2 belakangnya.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya.
1: Entar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing deh kayak.
1: Ya, edit, bener.
0: Terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Music Live Chat.
3: Ya teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan seluruh Indonesia, Pro 2 Indonesia, seluruh Indonesia dengan bintang tamu Avolia dan penyiarnya adalah Edit. Kita akan kembali ke Pro 2 Palangkaraya dengan info-info dan musik-musik menarik ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini juga kamu akan ditemani sama rekan Jen yaitu Ruspan ya. Jadi tetap stay tune dan kamu jangan sampai ketinggalan info-info menarik dari kami.
4: Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan promena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional yaitu Cili Kriwut yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, senang sekali ya. Kali ini Ruspan akan menemani malam hari kalian dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 8, pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini Ruspan ada informasi nih teman-teman Pro 2, yaitu ada dari dunia perfilman Indonesia, yaitu film Seni Merayu Tuhan Angkat Pesan Toleransi Beragama. Film Seni Merayu Tuhan mengangkat keberagaman dari toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Pesan tersebut diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama pada acara nonton bersama film tersebut beberapa waktu lalu. Jadi film Seni Merayu Tuhan ini ya teman-teman Pro 2 itu diproduserkan langsung oleh Habib Ja'far. Siapa yang tidak tahu dengan Habib Ja'far, yaitu yang mempunyai podcast Login dengan Onat Leonardo nih teman-teman Pro 2. Ini yang perlu diperhatikan, yaitu catat tanggal tayang di bioskopnya, yaitu film Seni Merayu Tuhan akan tayang secara serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2026, yaitu besok hari. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton, segera booking tiketnya di bioskop terdekat di kota kalian. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini bakal banyak informasi update dan info-info musik lainnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, seperti biasa ya teman-teman Pro 2, ketika sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ada di program Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Tapi kali ini kita bakalan banyak ya ngobrol ataupun bercerita tentang musik-musik dan info-info update. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya lagu dari Nadine Amizah dengan judul Rayuan Perempuan Gila. Ternyata lagu ini menggambarkan seseorang yang sedang berhadapan dengan rasa takut dalam hubungan. Takut tidak cukup baik, takut ditinggalkan, sekaligus ingin diyakinkan bahwa dirinya tetap layak dicintai. Kira-kira teman-teman Pro 2 pernah merasa gitu gak sih? Pernah gak sih kita merasa terlalu banyak berpikir dalam sebuah hubungan? Yang menarik ya teman-teman Pro 2, ternyata Nadine tidak menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, tetapi dengan metafora dan pilihan katanya membuat lagu ini terasa seperti percakapan batin seseorang yang sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Jadi lagu ini ya sebenarnya teman-teman Pro 2, menurut aku cocok banget buat nemanin santai kalian, buat menemani kegalauan kalian. Tapi inti dari lagu ini bukan berarti galau ya teman-teman Pro 2, tapi untuk memanage diri kita untuk berkembang lebih jauh ke depannya terkait masalah hubungan asmara. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini akan ada lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih dengan teman-teman Pro 2 di luar sana, siapa sih yang suka olahraga badminton? Kayaknya aku harus angkat tangan duluan nih, karena aku juga suka sekali dengan olahraga badminton. Tapi ada informasi menarik ya terkait olahraga badminton, yaitu persaingan ganda putra sengit Raymond dan Joaquin ngebet juara nih teman-teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joaquin menilai peta persaingan di pusatan latihan nasional Platnas PBSI semakin sengit. Ketatnya persaingan tersebut dinilai Rayjo. Ya, Rayjo ini ternyata sebutan untuk mereka berdua. Yaitu runner up Indonesia Master 2026 yang lalu ya, yang telah berlalu waktu itu. Itu mengakui atmosfer ke kompetisi internal telah memicu optimisme mereka untuk segera menyabet gelar juara. Yang mana kita ketahui ya, sebelum ada ganda putra mereka ini, kita sudah tidak asing lagi yaitu mendengar The Minions, yaitu Gideon dan Kevin Sanjaya. Apakah mereka ini bisa sampai dengan gelar mereka ya, menyamai The Minion? Kita doakan bersama-sama, semoga Platnas PBSI kita semakin meroket dalam pertandingan-pertandingan internasional ya. Apalagi ini adalah ganda muda Indonesia, yaitu aset dari PBSI Indonesia. Oke teman-teman Pro 2, olahraga ini sangat penting juga ya ternyata. Apalagi badminton. Badminton ini tidak perlu memerlukan energi yang besar. Akan tetapi olahraga badminton ini sangat digemari oleh penduduk Indonesia selain dari sepak bola. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini bakalan ada info-info musik dan info-info update dari mancanegara dan lokal. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menjerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada yang menarik nih teman-teman Pro 2, terkait masalah percintaan yang sudah kandas. Terkait masalah percintaan yang sudah kandas ya teman-teman Pro 2, terkadang ada satu hal yang muncul di benak kita, yaitu benci. Bisa jadi orang ini adalah orang yang paling kita benci. Pernah enggak sih teman-teman Pro 2, ada seseorang yang setelah hubungan kalian berakhir, rasanya pengen banget dilupakan. Namanya enggak mau disebut, fotonya enggak mau dilihat, bahkan lagu tertentu bisa bikin kita langsung ingat sama dia. Tapi terkadang ya teman-teman Pro 2, lucunya nih, kalau memang benar-benar sudah enggak peduli, kenapa masih ada rasa? Bisa jadi sebenarnya ya, yang kita benci bukan orangnya, tapi perasaan yang muncul setelah dia pergi. Kita benci rasanya kecewa, kenangan yang masih tersisa, atau kenyataan bahwa seseorang yang dulu begitu penting sekarang udah menjadi orang asing. Dan mungkin ya juga teman-teman Pro 2, semakin kita berusaha membenci seseorang, semakin kita sadar bahwa orang itu pernah punya arti yang cukup besar dalam hidup kita. Nah teman-teman Pro 2 yang mungkin sedang berusaha berdamai ya dengan seseorang dari masa lalu, atau mungkin justru sedang teringat seseorang yang katanya paling dibenci, gak apa-apa nih, karena kadang melupakan memang gak bisa dipaksa. Kita nikmatin aja ceritanya lewat musik. Nah, ini dia Run dengan orang yang paling kubenci. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan ya musik aktif, yaitu akselerasi kreatif musik yang judulnya This is Squad Elpama dari Elpama Present. Ternyata ya teman-teman Pro 2, Elpama Present merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman tanpa hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya. Elpama Present juga mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Present, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Farti, yaitu rap dan dance kompetisi hip hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. This is Squad Elpama menjadi karya yang dipilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasi dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This is Squad Elpama, Elpama Present ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Oke teman-teman Pro 2, seperti biasa ya di pukul 21 lewat 7 waktu Indonesia Barat, kita akan request lagu dan cerita cinta. Kita akan live di TikTok, TikTok Pro 2 Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu dan cerita cinta, bisa komen di TikTok kami atau WhatsApp kami di 0811 1153924. Silahkan bagi teman-teman yang ingin request. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Vira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Hai hai teman berdua, kembali lagi bareng aku Ruspan. Jadi malam ini ya, kita sedang live TikTok di Pro 2 Palangkaraya. Jadi programnya malam ini request lagu dan cerita cinta. Sekarang kita sedang live TikTok ya teman-teman Pro 2. Banyak banget nih, ada Kak Akun berdua, ada Kak Christian Di, ada anak singkong juga, dan banyak juga yang sudah request lagu ya. Setelah banyak lagu yang dimasukkan ke songbank kita, ternyata banyak lagu galau nih teman-teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin juga request lagu, bisa juga nih di live TikTok kami atau di WhatsApp kami di 08115239924. Ternyata ada abang dari ID-nya anak singkong nih, sudah give kita mawar 5 kali nih teman-teman Pro 2. Wow, dan like kita sudah tembus di 4,1 ribu like malam ini. Kayaknya malam ini bakal tembus 25 ribu like ya untuk TikTok kita. Jadi tetap stay tune ya teman-teman Pro 2 di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini akan ada lagu requestan dari Kak Akun berdua, yaitu Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan musiknya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sedang siaran langsung ya di akun TikTok Pro 2 Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu dan cerita cinta, boleh tuh kepoin TikTok kita ya, yaitu di Pro 2 Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, bisa di WhatsApp kami di 0811523924. Dan bagi yang sudah join di live TikTok kami, bisa komen untuk request lagu dan cerita cinta. Tadi ya teman-teman Pro 2, bagi pendengar dimanapun kalian berada, tadi aku ditantang sama netizen live TikTok, Karusban ceritain cerita cintanya dong. Oke, aku bakal ceritain cerita cinta aku malam ini. Aku punya, apa sih bahasanya, pernah punya hubungan romantis ya dengan seseorang, yang dimana seseorang ini kriteria aku banget gitu. Dan bahkan gimana ya, kayaknya dia ini makhluk paling sempurna yang dititipkan Tuhan kepadaku. Aku jadi malu sendiri ya ceritain cerita cinta aku kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Tapi yang pasti ada satu hal yang penting nih bagi teman-teman Pro 2 yang sedang menjalani hubungan romantis anak muda. Satu ya teman-teman Pro 2, ketika kita sedang menjalani hubungan romantis dengan tujuan tanda kutip menikah dan yang lain ya, dengan yang lain-lain, satu, kita harus bisa menghargai pasangan kita. Bagaimanapun keadaan pasangan kita, apapun yang dia lakukan, kita harus bisa menghargai. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah dukungan, secara emosional maupun secara yang lain-lain. Jadi kita harus mensupport apapun yang dia inginkan, apapun yang dia kerjakan, selagi itu masih positif dan baik untuk dia, kita harus support. Jadi ada dua untuk menjaga hubungan itu tetap langgeng dan yang lain-lain ya. Aku sudah jawab nih ya teman-teman Pro 2 yang sedang live di TikTok, bagaimana sih tips dari aku pribadi ya, bagaimana untuk menjaga hubungan itu jadi langgeng. Yang pertama itu adalah bisa menghargai dan bisa menghormati. Dan yang kedua itu adalah selalu support apapun yang dia inginkan, selagi itu masih baik ya, tanda kutip, selagi itu masih baik bagi dirinya dan bagi masa depannya. Oke teman-teman Pro 2, sekali lagi nih, yang ingin request lagu bisa komen di TikTok kita di Pro 2 Palangkaraya atau di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM, karena setelah ini ada lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Lefronka. Ternyata agak gagap juga ya, panjang aku ternyata cerita cinta aku sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai teman Pro 2, dimanapun kalian berada, ternyata masih di frekuensi yang sama ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di program request musik dan cerita cinta ya. Wah, dari tadi rame banget nih teman-teman Pro 2 di live TikTok kita, dan ternyata live TikTok kita udah tembus di 31.000 like. Dan tadi udah ada beberapa teman yang gitu ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sekali. Lumayan nih teman-teman Pro 2. Aja jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah request, dan yang mau request lagi silahkan nih teman-teman Pro 2. Atau yang mau cerita cintanya juga boleh. Nanti kita bakal bacain dan kita ceritakan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Dan yang pasti komen di TikTok kami dan like di TikTok kami. Jadi yang mau bisa di komen di TikTok kami, yaitu ada di Pro 2 Palangkaraya, dan WhatsApp kami ya di 0811523924. Kayaknya malam ini ya rame banget di TikTok kita. Kayaknya malam ini bakalan tembus di 40.000 like nih teman-teman Pro 2. Dan yang pasti di pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada program sleep call, yaitu temenin overthinking kamu sebelum tidur. Kita bakal membahas tentang bagaimana dunia ini terjadi dan bagaimana kita menjalani dunia ini dan apa yang terjadi hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu penyangkalan dari Four Events. Tanpa berlama-lama lagi, inilah musiknya.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tak terasa ya, sudah 1 jam program request lagu dan cerita cinta. Dan alhamdulillahnya malam ini kita tembus di 40.000 like ya, dengan berbagai teman-teman yang udah request lagu macam-macam nih. Ada yang lagu galau, ada yang lagu happy, ada lagu hipdut dan yang lain-lain. Pokoknya terima kasih. Kali ini kita dapat pesan nih dari Kalara Purnamasari. Kita akan bacakan ya. Masih banyak ya kak udah diputerin lagunya. Semangat terus untuk kalian para pahlawan sejati yang selalu setia menemani pendengar lewat siaran jaga malam. Karena tanpa kalian mungkin suasana di malam hari ini akan terasa lebih sepi dan hampa. Terima kasih sudah hadir lewat suara, cerita dan energi positif yang selalu kakak berikan. Semoga kakak dan penyiar lainnya selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas dan tetap semangat menemani kami para pendengar. Itu dia ada pesan dari Kalara Purnamasari yang menjadi pendengar setia di Pro 2 Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman ya, aku mengucapkan terima kasih yang sudah like, give request lagu dan cerita cintanya kalian pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, atau dengerin bisa juga di aplikasi RRI Digital. Karena setelah ini kita akan ada program Sleep Call yang dimana kita akan berbincang-bincang menemani kalian sebelum tidur. Apa yang kita bahas dan siapa saja yang akan menemani Ruspan nanti kita spill ya. Intinya bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Ruspan pamit undur diri dari program request lagu dan cerita cinta. Nanti kita akan kembali lagi di program Sleep Call. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, kali ini tetap bareng aku ya, Ruspan, yang akan menemani sleep call kalian sebelum tidur. Jadi malam ini Ruspan tidak sendirian. Seperti biasa, Ruspan bakal ditemani oleh trio teman-teman Ruspan nih. Ada siapa aja malam hari ini?
2: Halo, Yunus Abidin.
1: Ada siapa lagi nih?
3: Alan Surya Dena di sini.
1: Alan Surya.
3: Umar Gimastiar.
1: Oke. Kok horor sekali ya? Kayaknya kalian ini banyak banget nih. Apa sih beban hari ini?
3: Efek asap jadi suara gini.
1: Oh, efek asap ya. Yang lain bagaimana nih?
2: Kurang ngopi.
1: Kurang ngopi. Nanti kita ngopi habis ini ya.
2: Boleh.
1: Kalian bagaimana nih? Kalian nih?
4: I feel good, baik I banget hari ini.
1: Kita mau bahas apa loh malam ini hari, malam hari ini nih?
2: Bebas aja sih, bebas.
1: Aku ada satu yang ingin dibahas sih, sebelum menemani teman-teman Pro 2 sambil tidur ya. Apa sih hal yang membuat kalian itu bahagia?
3: Wow.
1: Apa sih yang bisa membuat
4: ya bosku ya?
1: Apa sih yang bisa membuat kalian itu bahagia?
2: Waduh.
4: Kita nih mulai dari yang paling muda itu kali ya.
1: Oke.
4: Umar.
1: Ke Umar nih, ke Umar.
3: Banyak sih yang membuat bahagia nih. Salah satunya ya melampiaskan hobi-hobi seperti mancing, yes, terus jogging, ya ke hal-hal yang positif yang pasti.
1: Oh, Kak Umar sering jogging ya?
3: Wah. Jogging tuh jarang.
1: Berarti lebih sering mancing dong?
3: Mancing.
2: Lah terus tadi jogging mancing. Terus jogging.
3: Ya kan pernah. Cuma kan itu kadang. Kalau lebih.
2: Oh kadang.
3: Lebih sering mancing aja. Karena mancing ini
1: hobi ya?
3: Hobi.
2: Oh
3: ya.
2: Hobi.
3: Jogging? Jogging hobi juga.
2: Oh,
3: cuma
2: hobi juga. Okay.
3: Jarang. Hobi yang jarang dilakukan.
1: Ya. Kayaknya sepertinya Kak Yunus ingat menyampaikan sesuatu. Bagaimana nih Kak Yunus?
2: Sederhana sih, bisa ngopi di pagi hari dan di malam hari itu sudah sangat membuat saya bahagia ya. Terutama bisa kumpul dengan teman-teman kita malam hari ini.
1: Oke, ternyata malam ini adalah sebuah malam kebahagiaan ya. Kita bisa menyapa dan kita bisa bercerita dengan teman-teman Pro 2 dimanapun mereka berada. Kita tanpa bertemu secara fisik, akan tetapi kita dipertemukan secara visuality, suara, melalui frekuensi 92,4 FM di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Kayaknya muka-muka kalian ini sudah download aplikasi RRI Digital nih. Kayak Kak Yunus kemarin bilang udah download RRI Digital.
2: Sudah dong.
1: Bagaimana untuk tanggapannya untuk Pro 2 Palangkaraya nih Kak Yunus?
2: Oh, yang pasti ini ya, menghibur ya. Wah, menghibur sekali pokoknya. Wah, ya kan teman-teman.
1: Menghibur karena betul diundang atau bagaimana?
2: Tidak juga.
3: Menghibur yang sesuai
1: ya. Yang pastinya ya, untuk di Pro 2 Palangkaraya nih, kita bakal menemani kalangan-kalangan muda. Kita ada info-info update, dan tentunya yang paling penting itu adalah kita mengawal bagaimana generasi Z ini tahu tentang informasi update yang ada di Indonesia, lokal ataupun mancanegara. Oh iya, ketinggalan Kak Alan. Apa yang membuat Kak Alan bisa bahagia?
5: Kalau aku sih gak munafik ya. Kalau orang tuh bahagia pasti karena banyak duitnya ya bang.
2: anjing.
3: Iya, itu di antara hal yang membuatku bahagia kalau masih gaji itu masih utuh gitu ya. Terus kita bisa menyalurkannya buat hal-hal yang kita inginkan. Kalau Umar kan dia yang free tuh, kayak jogging kan free bang ya. Tapi kalau mancing kan tuh lumayan tuh modalnya tuh.
5: Yang pasti memakan modal yang banyak.
1: Makanya, tapi yang namanya hobi ya.
5: Hobi itu apalah.
2: Oh berarti ini ada dua versi ya, yang gratisan sama yang berbayar.
1: Bukan berbayar Bang Yunus, tapi bermodal. Bermodal.
5: Diharuskan untuk bermodal.
1: Oke, Kak Alan lanjutkan nih.
3: Jadi selain juga banyak uang, menurutku yang menjadi kebahagiaanku tuh ketika aktivitasku bisa berjalan dengan lancar nih. Karena kadang-kadang kita sudah semangat, sudah mengatur rencana, tapi ada aja kendalanya pan gitu. Misalnya sakit kah tiba-tiba, atau tiba-tiba teman kita nih ngajak hal yang lain kah, sehingga aktivitas kita terganggu gitu. Jadi kalau kita, kalau menurutku kebahagiaan tuh yang pertama yang kita inginkan tuh berjalan dengan lancar dan juga uang kita lancar pan.
1: Oh, itu bahagia, bahagia kan? Urusan lancar, uang lancar. Ternyata itu ya kriteria bahagia dari Kak Alan. Urusan lancar, uang lancar. Sekarang aku akan bertanya lebih dalam kepada kalian bertiga nih. Kira-kira apa yang membuat kalian bahagia hari ini?
3: Hari ini ya tuh.
2: Aduh.
3: Nih tadi kan kita mulai dari yang muda nih ya. Sekarang yang
1: sekarangnya agak tua.
3: Agak sedikit dikit lah. Ya. Silakan bang.
2: Oh. Hari ini ya, wah hari ini kebetulan alhamdulillah ya kan. Apa saya ini? Sudah lolos tes pasca sarjana.
3: Congratulations bang.
2: Selamat. Itu yang membuat hari ini menjadi bahagia buat saya.
1: Ada lagi gak nih kira-kira?
2: Yang pasti ya ini bisa duduk bareng-bareng kalian semua dan juga bisa ngobrol bareng teman-teman yang duduk di sini ataupun pendengar di Pro 2 ya kan.
1: Asik, asik. Apakah ada lagi nih? Kayaknya bahagia banget nih Kak Yunus nih.
2: Ya udah cukup aja lah.
1: Disimpan nih kayaknya nih. Oke, Kak Alan. Bagaimana nih?
3: Kebetulan tadi aku ngadain 17 Agustusan di sekolah ya.
1: Iya.
3: Jadi aku bahagia karena tadi juara 1.
1: Wah. Wey.
3: Juara 1 enggak tuh ya kan?
5: Lomba itu lomba apa tuh?
1: Lomba apa tuh?
3: Lomba voli.
2: Oh, voli.
1: Lomba voli.
3: Jadi kelompok kami itu walaupun awalnya dianggap remeh, tapi ternyata banyak suhunya di situ.
2: Oh iya, pasti.
1: Oke, ternyata juara 1 lomba voli ya Kak Alan hari ini. Ternyata itu yang membuat Kak Alan ya teman-teman Pro 2 bahagia hari ini. Menang voli ternyata. Kak Umar bagaimana nih Kak Umar?
5: Oh, kalau saya ini dari pagi tadi sudah bahagia sebenarnya. Wah. Tapi bingung saya mau menceritakan kebahagiaan saya. Tapi yang pasti kebahagiaan hari ini ialah bisa berkumpul di Pro 2 hari ini bersama teman-teman yang luar biasa ya Kak. Karena saya dari pagi, dari subuh tuh sudah bahagia. Jadi yang lebih bahagia ialah malam ini bisa berkumpul dengan teman-teman yang hebat
1: ya. Apapun yang terjadi hari ini ya, kita yang pastinya tidak melupakan kebahagiaan yang paling utama.
2: Betul.
1: Yaitu melihat dunia ini.
3: Dalam nih beliau.
2: Lihat dunia, gimana tuh?
3: Nah, gimana?
1: Artinya kita masih diberikan napas.
3: Oh.
1: Kita masih diberikan umur yang panjang.
3: Wah.
1: Dan kita masih diberikan senyuman yang hangat untuk hari ini.
5: Hangat gimana tuh?
1: Yang pastinya kan bisa bekerja, bisa menyapa kembali teman-teman Pro 2 di luar sana. Walaupun kita tidak bertemu, tapi suara kita membekas di hati mereka.
5: Ya sip.
1: Bagaimana nih komentarnya? Aduh. Kalian gak ada yang nanya ke apa kebahagiaanku hari ini?
2: Boleh.
3: Iya lagi ya. Tanya Bang Yunus.
5: Dari pagi apa kebahagiaanmu sampai malam ini?
1: Kebahagiaanku hari ini yaitu aku masih bisa bersama dengan seseorang yang kucintai.
2: Siapa tuh?
1: Orang tua. Termasuk adalah ibuku sendiri. Karena itu menurutku adalah kebahagiaan yang wajib kumiliki. Karena aku masih bisa bersama dengan orang tuaku yaitu ibuku. Karena adalah ibuku rumahku. Ibuku surgaku. Ibuku isi dompetku.
3: Oh, jadi dia uang juga ya Bang ya ujung-ujungnya.
2: Waduh.
3: Tadi kan dia pertama bilang katanya masih bisa beraktivitas. Berarti kan dia nyuruh-nyuruh aku juga nih kan. Lancar gitu kan.
1: Iya, kita kan tidak munafik. Uang itu adalah sumber kebahagiaan juga.
2: Salah satu. Bukan utama ya,
1: salah satu. Karena kebahagiaan utama kita yang pastinya masih diberikan umur yang panjang.
3: Sip.
2: Betul.
1: Kira-kira ada tantangan gak hidup-hidup kalian hari ini?
4: Oh, tantangan ya?
1: Apa hal baru yang kalian temukan hari ini?
4: Jujur hari ini aku lumayan pelik dengan laptopku ya, Pan. Kebetulan aku tuh baru ganti SSD ke setengah tera. Dan banyak aplikasi yang di-reset. Dan tiba-tiba Windows 10 ku tuh error. Jadi ku hari ini banyak kalau bahasa Banjar tuh berpicik. Berpicik dengan chat GPT. Jadi benar-benar bang itu kita kayak apa ya? Kayak benar-benar belajar dasar-dasar coding disuruhnya membuka apa namanya? Windows R lah dan sebagainya. Jadi kita banyak belajar dan tadi Ban baru aja aku sebelum aku ngajar tadi pergi ke satu store laptop gitu ya. Ternyata aku tuh hampir membahayakan laptopku, Ban.
1: Kenapa tuh?
4: Karena ternyata itu masih dalam proses restarting Windows baru. Tapi aku tuh panik karena laptopnya mati kan. Nah, jadi kata Abang itu emang proses dari menginstal dan seharusnya jangan kututup laptopnya karena bisa merusak katanya gitu. Dan banyak kasus yang terjadi. Jadi hari ini tantanganku tuh berkutik dengan laptopku, Bang. Dari jam 2 siang sampai jam 5 sore belum selesai masalahnya.
1: Belum selesai.
4: Dan tadi baru setelah sholat Isya baru ada jalan keluarnya, Pan.
1: Dapat berarti.
4: Dapat, alhamdulillah.
1: Dan ternyata itu adalah ilmu baru ya.
4: Nah, itu ilmu baru, Bang, tantangan baru hari ini.
1: Tantangan baru. Kenapa kalian terlihatnya menekan kepala ya? Pusing banget. Pusing banget kah hari ini?
4: Kayaknya Umar dulu deh nih, banyak tantangan hidup di hari ini kayaknya nih.
5: Ada sih.
1: Tapi ada gak sih Kak Umar yang kamu temukan hal baru hari ini? Ataupun dalam beberapa jangka waktu ya, ada hal baru yang kamu temukan di hidup kamu?
5: Kalau hal baru ya, ini kan saya ini kan lagi bantu orang tua kan jualan ya kue-kue kayak risol. Ini kan harga-harga bahan-bahan kan banyak yang naik nih. Jadi gimana ya, dengan kenaikan harga bahan ini, saya dengan mama saya itu gimana caranya tuh harga kue ini tetap harga tetap lah pokoknya,
1: harga normal ya.
5: Nah itu yang juga saya jadi tantangan untuk saat ini. Tapi sudah dapat solusinya, sudah ada.
1: Terkait manajemen perhitungan modal dan keuntungan.
5: Modal dan keuntungan, dan ya alhamdulillah dapat tadi.
1: Alhamdulillah.
5: Itu udah jalan keluarnya udah ada ya? Sudah ada ya, walaupun gak semaksimal ya.
4: Tapi udah dieksekusi belum?
5: Sudah.
1: Sudah dieksekusi. Tapi tetap mari kita doakan usaha Kak Umar tetap lancar dan laris.
2: Amin.
1: Untuk Kak Yonus?
2: Apa ya? Sebenarnya kalau tantangan hari ini yang baru aku temuin gak ada sih. Tapi ada hal baru yang kutemui yang pasti kayak tadi kan, tadi pagi itu aku ketemu dengan kawan-kawan prodi baru di Pasca Sarjana
4: S2 nih ya.
2: Dan itu bukan seumuran aku. Dia lebih tua semua, jadi kayak lebih ini apa, menyesuaikan lagi kan. Nah terus dari apa tempat aku kuliah S1 juga ini minta bantuan editing jurnal segala macam, penulisan, terus ini apa yang plagiasi itu aku revisi kan. Itu sih yang menjadi tantangan hari ini, ya? Hari ini. Jadi yang awalnya itu plagiasinya itu sekitar berapa tuh, 60% 70%, jadi aku usahakan gimana caranya Turnitin itu harus di bawah 20.
4: Wow, berarti Abang sudah bisa para prase jago ya.
2: Astaga.
4: Suhu nih, suhu ya.
5: Dia ini jago sih.
2: Editor jurnal nih, Bos.
5: Sepuh
1: ternyata dia spill ya.
4: Jadi bagi teman-teman pendengar yang ingin joki,
1: enggak boleh ya. Jadi kita awal malam ini ya tidak ada yang namanya overthinking. Tapi kita selalu positive thinking. Karena ternyata ya teman-teman Pro 2, pikiran seribet apapun, pekerjaan secapek apapun, ternyata dengan tertawa dan membawa diri kita bahagia perlahan, itu akan menyelesaikan perlahan masalah tersebut.
2: Bisa jadi.
1: Karena pikiran kita selalu terkontaminasi dengan hal-hal yang positif.
2: Bisa jadi.
1: Apakah kebahagiaan itu nomor satu?
2: Kebahagiaan nomor satu, pastilah.
3: Iya sih.
2: Pastilah.
3: Pasti.
2: Kalau ini ya, kalau dalam segala hal aktivitas tanpa diiringi dengan kebahagiaan, hampalah.
3: Wah, hampa.
2: Hampalah. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini atau di hari esok tanpa adanya rasa kebahagiaan, pasti ada yang kurang nih kayaknya nih. Jadi mengerjakan atau berkegiatan di hari ini pasti ada rasa setengah-setengah, jadi kayak rasa nggak mood atau segala macam. Nah, dan itu pasti berpengaruh untuk dalam lingkup ruang lingkup sosial ya.
3: Betul betul.
2: Itu kalau menurut aku sih Pan.
1: Kalau menurut perspektif yang lain bagaimana nih?
3: Apakah dari kalian? Kalau dari aku sih, kalau kebahagiaan tuh sangat berdampak dalam kalau di dalam dunia medis tuh ya, dalam kesehatan tuh sangat berdampak. Kalau orang ya dalam kesehariannya tuh dia sering nggak bahagia lah, itu berdampak biasanya dengan kesehatannya. Contohnya kayak orang sudah memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu, itu kalau dia banyak masalah dan hal lainnya, kalau dia nggak bahagia itu ya bisa kambuh biasanya penyakitnya. Kalau orang yang sudah memiliki penyakit-penyakit akurat, dan itu memang dokter-dokter pun menyatakan seperti itu, karena itu pengaruhnya ke imun tubuh biasanya.
1: Oh, imun tubuh. Ternyata bahagia ini ya berpengaruh untuk kesehatan kita.
3: Kesehatan.
1: Iya. Bagaimana tuh Kalan?
4: Bisa tumor jadi judul dagangannya, risol imun tubuh.
5: Risol
4: marketingnya. Yang kebahagiaan kan?
3: Iya.
1: Risol bahagia gitu ya.
4: Risol bahagia. Jadi Ivan, sebenarnya aku kurang setuju dengan statement kamu tadi yang bilang kalau misalnya orang yang overthinking terus dia bergaul itu bakal positive thinking gitu ya. Karena menurutku tiap orang tuh punya cara berbeda-beda ya untuk bisa mengolah kebahagiaannya.
2: Oh iya.
4: Karena ada tipe orang tuh yang energinya tuh bisa dengan extrovert gitu ya. Tapi ada juga orang yang introvert gitu, yang dia lebih bahagia kalau dia sendiri. Makanya kan ada sekarang tuh kan Bang, di zaman sekarang tuh ada namanya me time gitu ya.
1: Iya, me time.
4: Ya, jadi menurutku tiap-tiap orang itu punya batasan-batasan, punya kayak porsi masing-masing buat mengatur kebahagiaannya, Pan. Betul. Dan yang tahu itu cuman diri kita gitu. Misalnya Rusman hari ini bahagia enggak, Rusman hari ini?
1: Bahagia dong.
4: Nah, bahagianya di kerjaan kah atau misalnya dari percintaan kah atau apa-apa, itu kan punya porsi masing-masing ya.
1: Punya porsi gitu. Masing-masing.
4: Nah, betul. Jadi menurutku kalau misalnya tadi ada statement ketika kita bisa bergaul dengan orang lain, kemudian overthinking kita hilang dan kita positive thinking, lalu otomatis kita bahagia. Menurutku, mohon maaf, tidak semua orang seperti itu, Ban. Karena betul. Memang ada orang yang susah untuk bergaul, padahal dia memang ingin nih, tapi energinya cepat habis gitu. Karena memang bawaan dia tipenya introvert gitu. Jadi dia mungkin mengelola kebahagiaannya dengan cara dia baca buku kah, tidak bergaul dengan orang lain gitu. Atau dia denger podcast dan sebagainya gitu.
1: Nonton Pak. Netflix mungkin.
4: Nonton Netflix.
1: Drakor, Dracin, dan yang lain-lain itu. Ya. Ternyata terlepas apapun kebahagiaan kalian hari ini ya, bagaimanapun cara kalian mentreat diri kalian untuk bahagia, jangan lupakan satu hal, yaitu bagaimana kalian bisa memanajemen diri kalian sendiri agar tidak over.
4: Tidak over. Over apa nih Pak maksudnya Pak?
1: Bisa banyak ya kan. Overthinking.
5: Overthinking.
1: Kan kita sedang membahas overthinking.
5: Oke.
1: Terkadang terkadang harus membuat sesuatu hal yang membuat kalian terkejut.
5: Oh iya. Yeah.
1: Sehingga pembahasan malam ini banyak. Jadi sengaja aku potong.
5: Boleh.
1: Tapi ya teman-teman Pro 2 di luar sana dan dimanapun kalian bisa menerima suara kami, kebahagiaan itu terlepas bukan hanya dari sebuah perasaan, terlepas dari sebuah pencapaian. Akan tetapi kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri dengan mindset kita sendiri dan cara berpikir kita sendiri.
2: Aha, oke. Okay.
1: Dan salah satu yang uniknya dari aku ya Bang, bukan berarti aku dua alam ya. Tadi kan ada orang introvert dan extrovert. Dan ternyata aku adalah orang di tengah-tengah itu.
2: Ya, itu ada sebutannya, itu namanya ambivert namanya.
5: Oh, ambivert.
1: Ambivert. Jadi aku terkadang untuk membawa diriku bahagia, untuk me time aku sendiri, aku bisa ngobrol dengan orang-orang banyak. Bahkan aku pun ada waktuku sendiri. Terkadang aku ya biasa kalau siang-siang ada sesuatu hal yang kupikirkan, aku biasanya ngopi sendiri, baca buku dan yang lain-lain seperti Kalan tadi. Tapi aku Ya kalian kan udah kenal aku ya. Siapa sih yang enggak kena, enggak sombong nih. Mau sombong tapi enggak jadi deh. Tapi aku banyak bergaul juga dengan orang, karena salah satu kebahagiaanku adalah bergaul dengan orang. Tapi untuk me time aku ada sendiri. Mungkinkah aku berada di tengah-tengah itu? Apa tadi bahasanya, Bang?
2: Ambivert.
1: Ambivert.
2: Nah, kita kan ada tiga kan. Extrovert, introvert, dengan ambivert. Nah, kalau aku tuh lebih ke ini, Pan, lebih ke extrovert parah, Pan, kalau aku. Parah. Extrovert parah. Jadi kayak sendiri tuh malah bikin kepalaku tuh berisik, Pan. Kalau sendiri malah berisik kepalaku.
1: Harus jadi punya teman untuk menemani.
2: Setidaknya tuh ada satu orang ataupun ya paling tidak main game lah untuk pengalihan kan. Pengalihan isu. Ya kan, yang ada di
1: pengalihan
2: pikiran.
1: Pengalihan isu.
2: Iya, maksudnya yang ada di pikiran kan, yang pasti kalau aku ya, kalau dalam keadaan sendirian pasti pikiran tuh berisik. Nah, yang kurasakan ketika aku berapa dalam kesendirian itu pasti ada rasa kayak insecure malah.
1: Aduh, insecure.
2: Beneran kayak ya. Wah, enggak ada teman nih. Jadi rasanya kayak kok enggak rasa. Jadi rasa overthinking-nya tuh berlebihan. Kayak rasanya enggak ada teman, enggak ditemenin. Nah, kayak gitu jadinya. Nah, jadi menurutku ya betul, aku sepakat memang setiap orang itu punya porsinya masing-masing dalam takaran kebahagiaan ya. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang introvert, kebahagiaannya mungkin dalam kesunyian.
1: Iya,
5: bisa jadi.
2: Nah, sebaliknya aku malah kebahagiaanku dalam keramaian. Dan aku nggak bisa berbahagia dengan cara menggunakan caranya introvert. Nah, gitu. Nah, makanya sangat jarang orang itu bisa di posisi ambivert yang di tengah-tengah itu, Kak Ruswan.
1: Oke. Ternyata aku makhluk khusus ya.
2: Jarang ada tapi jarang.
1: Makhluk khusus. Ada tanggapan?
5: Kita belum dengar dari ini Umar nih. Dia
1: versinya apa nih? Ya? Introvert, extrovert atau ambivert justru?
5: Kalau aku dibilang extrovert ya enggak juga sih, atau itu apa introvert. Kayaknya kurang lebih kayak Karuspan juga sebenarnya.
1: Oh, ini tanggapan.
5: Terkadang aku bahagia ketika sendiri tuh ada. Cuma terkadang kalau aku kesendirian tuh terkadang tuh bikin aku risih juga. Kadang tuh mau ngobrol sama teman. Kumpul-kumpul lah paling tidak. Tapi kadang kumpul-kumpul sama teman nih itu membuat aku ya merasa kayak gelisah gitu kadang-kadang
1: ya. Tapi terpatahkan malam ini, Kak Alan.
5: Kenapa itu?
1: Ternyata kita adalah orang-orang ekstrovert malam ini.
2: Mungkin
1: karena kita ngumpul malam ini berempat. Aku mau ngejokes tadi tapi gagal. Ternyata kegagalan aku tuh bisa membuat kalian tertawa ya.
5: It's okay.
1: Teman-teman Pro 2, kali ini kita bakal break dulu sebentar. Kita bakal dengerin lagu-lagu dulu untuk menenangkan pikiran kita. Ada lagu-lagu yang menurut kalian tidak familiar lagi di telinga kalian, nanti kalian dengarkan sendiri ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan dan teman-teman, ada siapa? Masih ada siapa nih?
1: Hai hai, Yunus Abidin.
2: Halo halo, ada Alan di sini.
3: Dan hai hai, ada Umar di sini.
0: Jadi masih lengkap ya personel kita malam ini.
1: Oh iya dong.
0: Tadi banyak banget yang kita bahas lah. Sehingga lupa apa sih topik utama kita malam hari ini.
1: Iya, apa tuh topiknya tuh?
0: Overthinking.
1: Lah,
4: aduh. Dia overthinking.
0: Okay. Enggak, kok mau ngejokes aja. Ternyata kalian tidak lupa gitu. Aku mau nanya. Ini mungkin akan menjadi pembahasan yang lebih dalam untuk menemani kita pada malam hari ini. Kita sudah menjalani hidup ini hampir 24 jam ya.
1: Wow.
0: Ya. Sampai detik malam ini.
1: Iya,
0: betul. Oke. Okay. Kira-kira apa yang kalian tunggu untuk kedepannya dan apa tanggapan kalian untuk hari ini?
1: Ya silakan ke Alan duluan. Ya,
0: giliran untuk membahas yang giliran membahas yang lebih dalam ya. Kok yang muda dulu nih?
1: Iya dong.
0: Oke ke Alan.
3: Boleh diulas lagi Pak.
0: Kita kan udah hidup nih
2: hampir 24 jam.
0: Tuh. Banyak yang sudah kita lewatkan dan banyak yang sudah kita kerjakan. Akan tetapi mungkin ada beberapa hal yang membuat overthinking kita naik malam ini, yaitu ada sesuatu hal yang belum kita kerjakan untuk hari ini. Jadi tanggapan Kak Alan, bagaimana untuk diri Kak Alan hari ini dan untuk kedepannya, kira-kira ada sesuatu hal apa sih yang ingin Kak Alan capai dan Kak Alan sedang tunggu?
2: Oke, kalau untuk sesuatu yang belum dikerjakan hari ini, mengingat kita udah hampir 24 jam ya hari ini ya. Sebenarnya aku punya beberapa tugas di kerjaanku ya Pan, yang memang aku tunda gitu, karena memang aku juga orangnya mutan gitu ya, nunggu moodnya bagus. Dan itu menurutku akan menjadi nasihat diriku untuk tidak menunda-nunda, karena memang ketika aku sering menunda-nunda tuh ternyata baru selesai dari satu tugas tiba-tiba ada tugas lain yang tidak direncanakan gitu Bang.
1: Oh, jadi numpuk ya.
2: Jadi numpuk jadi Bang. Numpuk. Padahal kita udah punya planning ngerjain ini tapi kita sengaja nunda nih. Nah, maka untuk diriku pribadi, kalau memang kamu punya waktu sekarang, punya energinya juga, gas selesaikan sekarang. Karena kita enggak tahu gitu ibaratnya sejam dua jam lagi tuh ada apa di kehidupan kita. Karena memang misteri kan gitu.
0: Betul.
2: Sangat-sangat misteri. Dan akhirnya aku menyesal gitu, karena memang diriku memang suka menunda gitu kan. Termasuk kalau hal yang paling dekat yang paling sering aku tunda tuh kayak misalnya kita mau nyuci baju gitu ya. Kayak misalnya kalau aku kan sekarang lagi tinggal di rumah sendirian tuh, untuk membersihkan rumah atau membuang sampah tuh kadang-kadang hal-hal ringan yang sebenarnya bisa dikerjakan saat itu juga, tapi gara-gara aku punya pekerjaan lain dan itu termasuk juga prioritas, akhirnya tertunda Ban. Nah, maka menurutku untuk diriku ya, tolonglah berubah gitu. Toh kita udah pada paham gitu kan, faiza, farog, tafansop gitu kan.
1: Iya.
2: Kalau udah selesai satu urusan, segera ke urusan lain gitu.
0: Sehingga tidak menumpuk ya.
2: Sehingga tidak menumpuk. Dan itu memang penyakit gitu. Itu memang penyakit untuk diriku pribadi. Aku memahami itu penyakit diriku. Dan mungkin karena gambaran ibadahku juga sering menunda gitu ya, akhirnya terbawa ke kehidupan sehari-hari Ban. Jadi pesannya tuh ya, bagi diriku untuk kedepannya, ini nih masalah inti yang harus kuubah nih. Suka menunda-nunda sehingga akhirnya pekerjaan terbengkalai, kadang-kadang datang jadi telat gitu kan ya. Sehingga dari telat dan terbengkalai ini akan menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu kebahagiaanku gitu Pak.
0: Betul, padahal kita sebenarnya bisa menyelesaikan itu semua.
2: Sangat-sangat bisa Pak, dan memang kepikirannya gitu mau ngerjain. Ini misalnya ada sampah nih, sudah numpuk kan di bak sampah gitu kan, tinggal buang ke depan doang gitu kan. Tapi gara-gara kayaknya dulu deh, mau se-game dulu.
0: Nanti
2: gitu kan.
0: Dulu deh
2: ya. Nanti dulu deh gitu. Atau ada pakaian nih lagi, padahal cuma 3 lembar gitu ya, 4 lembar. Mudah kan dicuci sebenarnya, tapi kita tunda nih. 3 hari kemudian kali 4 kali 3 aja berapa udah? 12 kan jadinya.
0: Betul.
2: Padahal kalau kita ngerjain bentar doang, misalnya sambil mandi, sambil ngucek pakai kaki gitu, tuk-tuk gitu kan bisa sebenarnya selesai.
0: Betul.
2: Tapi karena sering menunda tadi, dan ini masalahku hari ini juga, aku sering menunda pekerjaan di kerjaanku. Ya akhirnya tuh jadi masalah gitu. Sampai sekarang belum selesai dan pasti mengganggu aktivitas besok harinya.
0: Betul,
2: Bang.
0: Betul, gitu. Karena terkadang ya hal-hal yang sering kita tunda, ketika kita sudah mau tidur, tiba-tiba teringat hal-hal itu.
2: Nah, itu dia, Bang. Itu dia penyakit itu. Mungkin itu sih ya dari aku ya yang jadi catatan hari ini dan aku ingin merubah untuk tidak menunda lagi gitu Pak.
1: Oh berarti
2: itu
1: harus evaluasi ya.
2: Evaluasi, evaluasi. Kita lebih ke ini emang agak deep talk hari ini.
1: Berarti nih namanya ini evaluasi malam ya.
2: Evaluasi malam. Betul, betul, betul, betul, betul.
0: Evaluasi untuk diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik di hari esok. Oke, okay, oke. Okay. Bagaimana Kak Yunus?
1: Aduh, sampai lupa ya tadi.
2: Sampai lupa.
1: Untuk hari esok dan hari ini ya. Gitu ya, Pan?
0: Iya, untuk hari ini dan esok.
1: Yang pasti secara singkat aku pasti bilang untuk hari ini alhamdulillah ya. Untuk hari esok ya pasti bismillah ya kan. Yang pasti kenapa kita di hari-hari esoknya kita gak bakalan tahu apa yang terjadi dan apa yang bakal datang ke kita yang dan itu bakalan tidak terduga. Nah jadi untuk hari ini jadi apa ya pembelajaran yang aku dapat ya untuk hari ini yang pasti bagaimana menyesuaikan dengan orang terus juga bagaimana kita bisa apa ya belajar dimanapun apa ya dimanapun aku berada yang pasti bahkan malam ini pun Pan aku pun belajar nih dengan kawan-kawan yang lain kan aku bisa belajar ngobrol dan aku belajar berteman berteman pun belajar bagiku hal-hal sederhana itu mungkin di mata kawan-kawan itu hal yang sederhana tapi mungkin bagiku itu hal yang besar gitu. Okay. Karena dari pertemanan ini mungkin bakal berpengaruh di esok hari ya. Kita gak ada yang tahu hari esoknya entah aku ada kesusahan bocor ban kah atau apa. Dan teman-teman inilah yang mungkin bisa membantu mungkin.
0: Betul, sebenarnya. Pada intinya kita harus tetap bersemangat untuk menjalani aktivitas hari-harinya. Yes. Kak Umar, duduk termenung malam ini di studio kita. Dan infonya ya untuk teman-teman Pro 2, kali ini Kak Yunus, Kak Alan dan Kak Umar duduk stay satu studio dengan kita. Mereka sangat sangat apa sih namanya? Excited.
1: Antusias.
0: Antusias untuk ngobrol bareng teman-teman Pro 2.
2: Umar sangat bergairah. Silakan, Mar.
0: Silakan.
5: Apa tadi ya?
2: Evaluasi diri hari ini.
0: Evaluasi diri hari ini.
5: Ya evaluasi untuk diri saya ini kan jujur orangnya saya ini pemalas benernya ya pemalas cuma pemalas bukan berarti pemalas banget nah itu ya kadang mot-motan gitu untuk mengerjakan sesuatu segala macam dan saya ini ya dibilang suka tidur orangnya ya. Jadi kedepannya untuk hari esok ya, untuk memperbaiki diri ya untuk lebih rajin lagi lah itu aja
0: ada pesan yang tersentuh ya hatiku dari Kak Umar yaitu harus tetap rajin. Gitu. Tetap rajin ya banyak juga malam ini pesannya nih kira-kira ada yang mau nambahkan lagi ya. Kak Yunus sepertinya pegang mic terus nih dari tadi ya.
1: Saya rajin aja rajin gak bagus.
0: Bagaimana Kak Alan apakah ada yang ingin disampaikan lagi
2: Tadi kalau Umar bilang dia ngantuk kan ya gitu suka tidur berarti memang kalau menurutku nih mohon maaf kalau agak sedikit ikut campur urusan hidup kamu ya Mar.
5: Gak apa-apa.
2: Menurutku kamu kurang memanajemen hidup manajemen waktu kamu sih.
5: Iya betul.
2: Ya karena mumpung kita masih muda gitu kan kamu juga seorang cowok yang punya banyak aktivitas tadi kan. Ya. Menurutku tuh lebih dipadatkan aja sih Mar. Kalau aku kan masalahnya menunda nih udah banyak planning.
1: Ya, ya. Apa tuh yang dipadatkan mancingnya?
2: Boleh tuh.
5: Mancingnya. Kadang tuh saya tuh kalau bosan tuh ya itu tadi tidur. Aduh, tidur. Kalau sudah bosan, kan. Tapi kalau ada kayak kegiatan apapun itu ya saya gas terus. Apapun kegiatannya.
0: Gas terus.
5: Iya, sekalipun waktunya 24 jam, saya berani gas terus.
0: Terkadang apapun itu ya, kita punya kegiatan kita terkadang harus excited ya dengan kegiatan kita. Yeah, dan akhirnya dengan excited kita itulah memicu diri kita untuk selalu bersemangat.
1: Oke.
0: Jadi teman-teman Pro 2 tak terasa ya kita sudah di penghujung obrolan malam ini. Terima kasih untuk Kak Yunus, Kak Alan dan Kak Umar. Selalu menemani ya. Yang pastinya selalu menemani dan mudah-mudahan ya Kak Yunus, Kak Alan dan Kak Umar tetap setia dengan Pro 2 di program Overthinking malam ini.
1: Oh, tenang aja saya tidak selingkuh kok.
5: Aman.
0: Oke, Rusman ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Yunus Abidin, Kak Haris Maulana dan Kak Umar Gimnastiar telah meluangkan waktunya menemani kita malam ini dan teman-teman Pro 2 di luar sana. Nah, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa sebelum benar-benar menutup hari ini. Gak semua hal yang harus selesai malam ini. Kalau hari ini ada yang belum tercapai, besok masih punya kesempatan. Kalau ada perkataan yang yang salah masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau ada masalah yang belum menemukan jalan keluar, gak apa-apa nih teman-teman Pro 2, untuk sementara kita istirahat dulu. Karena kita juga manusia, kita tidak boleh capek, kita tidak boleh berhenti sebentar, bahkan boleh punya hari yang gak sempurna. Jadi malam ini jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Lepaskan dulu apa yang memang belum bisa kamu kendalikan. Tarik napas, rebahkan badan, dan izinkan pikiranmu untuk beristirahat. Hari ini kita sudah lewati. Apapun yang terjadi, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan hari ini. Besok kita, besok ketika matahari kembali terbit ya, kita punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki lagi, dan melanjutkan lagi. Oke, saya Ruspan Hamdani pamit dari obrolan malam ini. Terima kasih sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman di penghujung harimu. Terima kasih untuk kalian untuk kalian bertiga. Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye. Bye.

0: Esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Budi, kamu dengar gak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?

Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan esensi buku yang berjudul Buku Bumi Manusia karya Prabodya Ananta. Oke, seperti biasa ya teman-teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti teman-teman Pro 2 bakal ditemani dengan jazz musik hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jazz musik akan menemani tidur kalian malam ini. Oke, teman-teman Pro 2, apa ya, bingung mau nyampein apa kepada teman-teman Pro 2. Intinya terima kasih telah stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Semoga teman-teman Pro 2 di luar sana tetap sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya. Sekalian deh Ruslan pamit undur diri ya, telah menemani teman-teman Pro 2 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi tetap stay tune karena setelah ini akan ada jazz musik, ada musik-musik yang bakal menemani teman-teman Pro 2 sebelum tidurnya. Oke, okay? Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nurbe. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saya Ruspan, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program A2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya aku bisa nyapa kamu di pagi hari ini ya. Masih ingat? Iya, kali ini Risa bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 5 pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang sudah memulai aktivitas abis sholat subuh mungkin, atau bangun untuk bersiap menyiapkan sarapan si kecil, atau lagi mau bersiap mengurus keperluan untuk keluar kota, kita bakal temenin kamu teman Pro 2. Tenang aja dengan lagu-lagu enak yang udah kita siapin pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, abis kita dengarkan tadi Indonesia Raya berkumandang sebagai tanda buka siaran di Pro 2 RRI Palangkaraya setiap hari Kamis, buat saudara kita, teman-teman beragama Hindu, udah kita siapin renungan pagi. Kali ini judulnya adalah Memahami Kehidupan bersama Imade Adnyana. Dan teman Pro 2 jangan lewatkan, nanti ketemu lagi jam 6 pagi. Risa bakal nyapa kamu di Info Pro 2, dan juga kita bakal tahu info cuaca terkini dari situs BMKG. Apakah masih cerah sepanjang hari ini sama seperti sebelumnya? Belum turun hujan. Berapa suhu tertinggi pada hari ini? Nanti kita baca ya. Kita ucapin juga selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan juga live TikTok RRI Pro 2 Palangkaraya Official. Langsung aja teman Pro 2, ini dia lagu nasional dari Tangga dengan Satu Bendera, dilanjutkan dengan renungan umat Hindu.

berbahagia. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud kerana malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun, kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu
terutama karma-karma yang negatif, belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya, setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang, atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama, bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu, dan jangan ditunda-tunda.
Ibu Bapak Umat Sidharma yang berbahagia, demikian semoga relegi, siar relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

0: keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasih. Kita awali informasi dari dunia olahraga. Ada klub Inggris Liverpool yang mendapat dorongan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan bek muda Arsenal, Miles Lewis-Schilke. Pemain berusia 19 tahun tersebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan TalkSport, Arsenal telah menawarkan Lewis-Schilke kepada sejumlah klub Premier League termasuk Manchester United dan Chelsea. Langkah tersebut diyakini berkaitan dengan kebutuhan Arsenal. Dari sepak bola dalam negeri ada Bali United FC yang menyiapkan dua agenda penting untuk mematangkan komposisi skuad. Persiapan dilakukan jelang Super League 2026.

streaming Netflix pada 11 November. The Body dibuat oleh Quinn Shepard dan terinspirasi dari film-film remaja era 90-an serta Y2K termasuk Carrie dan Jennifer's Body. Shepard juga bertugas sebagai showrunner sekaligus sutradara dalam serial tersebut. Dilansir dari Variety pada Rabu 12 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang tadi kita omongin, kalau saat ini bakal kita bacain info cuaca terkini ya dari laman bmkg.go.id. Nah, teman Pro 2, ya kayaknya seperti hari-hari sebelumnya nih, teman Pro 2. Cuaca di Kota Palangkaraya ini bakal cerah sepanjang hari ya, sampai matahari terbenam. Dan kalau dilihat dari perakiran cuaca per jamnya, di pukul 10 sampai 13 atau jam 1 siang adalah suhu terpanas ya yang bakal kita rasain di angka 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 51%, dan kecepatan angin sekitar 8 km per jam, lumayan kencang ya, dan arah angin datang dari tenggara. Nah, buat teman Pro 2 yang mau keluar rumah atau beraktivitas di luar ruangan, bisa pakai sunscreen atau pelindung tabir surya, lotion, atau yang pakai hijab bisa mungkin ditambah pakai topi lagi atau pakai kardigan, jaket. Walaupun mungkin panas ya teman Pro 2, tapi yang namanya UV atau sinar ultraviolet ini kalau terpapar terlalu lama juga gak baik buat kulit. Dan perlindungan dari luar juga udah dilakukan. Jangan lupa teman Pro 2, banyak minum air putih. Nah, kalau kamu suka gampang pusing kayak aku nih, gampang ngedrop mungkin kepala kelingan atau kabur gitu ya, terlalu lama di luar ruangan, perut kosong, wah jangan sampai begitu ya. Kamu bisa minum air putih yang banyak, minum tablet penambah darah atau multivitamin ya, karena udara sangat kering banget. Dan juga mengingat banyak ataupun pemadaman bergilir, teman Pro 2, pasti kita tidak ingin menginginkan hal tersebut terjadi dan merusak ya perangkat elektronik kita. Nah, ada baiknya teman Pro 2 menyisir satu-satu sudut-sudut rumah, mana yang mudah terbakar, mana yang mudah memantulkan sinar matahari ke objek lain yang mudah terbakar. Karena kita gak tahu, kebakaran itu bisa terjadi dari berbagai faktor, bisa dari korsleting listrik atau bisa dari puntung rokok yang belum padam, sampah yang dibakar baranya belum padam juga. Dan yang paling sering nih terjadi di musim kemarau yang gak kita sadari adalah pantulan optik ya, misalnya dari sinar matahari ke air tergenang, lalu dipantulkan lagi ke kayu atau benda dedaunan yang mudah terbakar, misalnya ada sampah, beling kaca, atau bahkan kursi kamu yang dari stainless itu jangan ditaruh di luar ya panas-panas, karena bisa memantulkan cahaya ke tempat lain yang mudah terbakar. Sudah banyak berseliweran ya di TikTok, Instagram, mungkin kamu bisa cari tahu sendiri bagaimana cara kerja panas matahari memantulkan sinarnya ke objek lain yang mudah terbakar. Oke, itu dia singkat tapi kayaknya lama ya info perakiran cuaca kita pada hari ini. Tapi kalau lebih lengkapnya, lebih update terkini, nanti kita bakal telepon perakirawan BMKG Palangkaraya pukul 8.30. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Heh, alamak. Ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine. Jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamatkan diri dan selamatkan keluarga.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan ada info terbaru nih teman Pro 2 dari Bulog, Kalimantan Tengah. Kita kutip dari laman rri.co.id, Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi kuat dengan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Lalu kepastian tersebut diperoleh setelah jajaran manajemen Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke Hypermart Superstore Palangkaraya serta gudang Bulog Bukit Tunggal pada Rabu kemarin. Nah, peninjauan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog bersama Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transportasi. Ada pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah didampingi Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilakukan terhadap ketersediaan komoditas harga jual kepada masyarakat serta kondisi stok di gudang Bulog. Ini kabar baik buat kamu teman Pro 2 yang mungkin khawatir dengan harga beras pasaran ya di tempat-tempat langganan kamu. Harga beras memang bervariasi dan tergantung selera juga kamu pilih jenis beras yang seperti apa. Tapi kalau boleh tahu nggak? Kalau boleh tahu, beras apa sih yang jadi favorit kamu? Karena kalau aku pribadi nih, teman Pro 2, semenjak di Kalimantan ternyata baru ngelihat ya jenis-jenis beras yang mungkin nggak kita makan di luar Pulau Kalimantan dan itu khas banget. Ada kalau di Sumatera yang namanya beras solok ya, biasanya buat nasi Padang. Nah, nasinya itu tidak pulen, tidak saling menyatu, tapi agak lebih besar. Nah, kalau beras karau yang ada di Kalimantan, nah kalau buat nasi Padang masih cocok, tapi lebih light, ringan, dan putihnya tuh bersih. Wah, apalagi dimakan pakai sambal cecapan ikan bakar, wah enak banget ya. Mungkin kalau teman Pro 2 yang lagi merantau nih keluar pulau bakal kangen kali ya sama beras karau. Dan hingga 12 Agustus 2026, stok yang dikelola kantor wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah ini tercatat mencapai 17 ribuan ton beras, baik itu beras CPP maupun komersial. Dan stok minyak goreng juga masih aman, termasuk juga gula pasir. Oke, itu dia ya berita soal ketersediaan beras yang melimpah dan terkendali harganya di Kalimantan Tengah. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 di jam 7 pagi ada info soal musik kreatif. Seperti apa nanti kita bahas ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.